menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah yang membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ya, kitabun, kitab yaitu Al-Quran, zalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi Subhanahu wa taala kepada nabinya, litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir, ya. Zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak. Kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha, ya, mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal salih. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim, ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini, ya, belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan, jauh dari cahaya ilmu, jauh dari ketaatan, jauh dari mengikuti sunnah, jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimpang.

فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin. Dari umatnya ummi yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca. Ya. Rasulan seorang rasul minhum. Dari kalangan mereka juga. Nasab keturunan yang mereka ketahui. Jadi mereka juga. Ya. Yatlu alaihim ayati. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kitab yang tadi turunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, i wallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu. Pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu. Tinggalkan kejahilan. Tinggalkan berbagai tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu. Maka hati dan jiwa anda akan terlahir. Ya, dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat 164. Dengan redaksi yang sama. Sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. I wallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir. Jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau. Ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wilada thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran.

0: hati. Maka kelahiran jiwa. Jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati belum terlahirkan. Hati belum lahir. Jiwa yang belum lahir. Dan belum datang waktunya. Wa huwa fi janinin. Maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin. Bal huwa janin. Ya. Posisi masih janin. Fi batni syahwat. Dalam rahim syahwat. Hawa nafsu. Wal ghaib. Kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera belajar ilmu. Segera belajar Al-Quran. Segera belajar sunnah. Agar hati kita itu ya lahir dari janin syahwat tadi. Atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya. Yang kedua, hati yang telah dilahirkan. Dan dia melihat. Melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid. Ya. Tentang ma'rifah. Dan telah terbebas dari ikatan belenggu. Ya. Tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya. Maka jiwanya merasa tenang dengan Allah. Pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya ya bergembira. Merasakan kedekatan ruhnya kepada Allah. Maka wadhakkarat ru'yatu billah. Dan dia ya selalu mawatma'anna billah. Nah, dia tenang dengan Allah. Merasakan ketenangan, ketenteraman. Naam, dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya, kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah, hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Naam, kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi. Ya, masih belum lahir, tapi sudah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi-Nya, tidak mengenal Rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam ya rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa ya merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu. Jalan kebahagiaan itu jalan sunnah, jalan kebahagiaan itu jalan tauhid, jalan kebahagiaan itu kebenaran. Kebarang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan, tanyalah diri kita masing-masing, introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya, ya, kelahiran yang kedua, apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua atau masih satu, ya, proses kelahiran? Atau fase kelahiran yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali? Yang kelahiran yang kedua. Ya. Maka kembali pada ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil perkataan Nabi Isa sampaikan kepada ya pengikutnya, innakum lan taliju malakut as-sama hatta tuladu marratain. Kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit yaitu Allah Subhanahu wa taala kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan ya rahim, kebodohan, kejahilan, kezaliman dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bilang telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang ya menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya, ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secercah cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya atau merasakan, ya? Pertama, seorang harus merubah ya mindset dia tentang dunia ini, persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah ya merasakan suatu kebahagiaan, mana kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila. Ya. Bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan ya sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawah melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah ya memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Allah enggak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun ulaika humul muhtadun. Subhanallah, itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nabl lam lam ta'kid. Ulwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum. Sungguh sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bishay'in, tapi dengan sesuatu, bukan dengan semuanya. Bishay' minal khawf, ada rasa takut. bisa minal khaw wal ju' rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal nah, bisa minal khaw wal ju' wa naqsim minal amwal kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus jiwa wal thamarat buah-buahan. Ya, itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al-baqa' lillah. Yang kekal hanya Allah. Dunia tidak yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu berbagai gempuran ujian tersebut adalah as-sabar. Makanya kata Allah wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya bahwa orang-orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berbagai corak ragam warna ujian dan cobaan itu adalah orang yang sabar. Ya, sabar. Maka mengatakan wabashiris, beri kabar gembira orang yang sabar. Karena mereka yang mampu, mereka meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi hal itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya, keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya, inna lillah. Ya, kalau milik Allah, ya kan titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya, kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya, kita enggak tahu sebelumnya di mana. Bagaimana menginginkan kita lahir ke permukaan? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita. Takdir kita, mungkin lebih tepat, takdir kita masing-masing. Ya. Di antaranya, ya, ujian diuji oleh Allah. Tapi di sinilah, orang-orang beriman diberi modal utama dalam hidup ini. Prinsip, yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga, ya, disyukuri. Ujian, ya, berbagai kesulitan, musibah, ya, sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah, ini yang pernah, hikmah di antara yang selanjutnya, hikmah dari ujian tadi itu pada dasarnya ya adalah kebaikan secara mutlak, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah, boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya, begitu dia mendapatkan kenikmatan dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian, untuk menghibur diri, agar kita semakin bahagia, ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para Nabi. Nah, sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya. Gak sebanding, kena tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi SAW, maka itu akan terasa ringan. Kemudian dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundah-gulana atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk dagingnya, maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya, ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin ahli ma'rifah billah memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya, pasrah. Kemudian ya, ya sabar, pasrah. Ridhonya mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian, dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya udah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, gak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih. Di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah, satu celupan ke surga, melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya, didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata, waliyazubillah penghuni neraka, ra'uzubillah min dhalik. Begitu celupkan, satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rabb. Ya, subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita ya harus ya sebagian ya potong kompas? Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah, enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep ya dunia dengan segala ya ujian tadi, bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian? Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi, yaitu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati ya di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang ya sehari-hari dalam urusan dunia ya menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi ya ketauhidan dia terpengaruh ya sampai terobsesi dan juga lebih ya banyak waktunya untuk mencari dunia tadi sehingga akan berubah ya, mempengaruhi tauhidnya. Ya, pertama yang harus dipahami juga setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah ya bagaimana seharusnya sang mukmin, ya, kita harus memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Ya, biar tidak salah dipahami ya. Mungkin banyak kalau itu bagaimana kalau kita tidak bekerja Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah butuh dunia. Ya, makanya disampaikan kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu. Harta. Ya, maka enggak boleh dicuri, enggak boleh dirampas. Begitu halal anda itu haram hartanya kamu inna dima'akum wa amwalakum nam haramun alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Tapi perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya. Dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama yaitu ibadah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang suruhan Allah panggil Allah ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisi yang berlebihan telah ya mendonasi hati sehingga di mana saya dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia yang disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamis, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau sudah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, sudah syirik besar. Telah mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Nah, ini diantara orang-orang yang menitakhata ilahu hawa. Telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati. Ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu. Dia memahami bahwa ada suatu di urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini. Masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Nah, ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia, tapi nggak ada kesempatan. Ini beda, ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan. Dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang zuhud. Nanti dia pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya, ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia. Tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya, berkhidmat kepadanya. Bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan manusia dengan dunia mencari dunia yang sampai kepada yang menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: تَعْمَرُونَ.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu ikhwan,
1: ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: dan sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja syukur kepada Allah SWT, salam-salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, serta memberikan kepada kita semangat untuk selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita, jawaban dari salah seorang ulama India terhadap buku Syekh Zaini Dahlan, ya, bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan dengan judul yaitu Siyanatul Insan min waswasati Zaini Dahlan. Pembahasan berikutnya adalah tentang akan membahas hujjah yang disebutkan oleh Syekh Zaini Dahlan kitabnya tentang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawassul yang dimaksud di sini yang dilarang oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah adalah tawassul al-bid'i atau tawassul syirki. Para ulama membagi tawassul tersebut ada tiga macam. Tawassul asy-syar'i, tawassul yang disyariatkan, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, di mana Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, maka berdo'alah kepada Allah tersebut dengan nama-nama yang indah tersebut. Seperti umpamanya seseorang memintakan ampunan kepada Allah SWT, maka kita bertawassul dengan nama Allah SWT, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Atau seseorang berharap meminta rahmat kepada Allah SWT, maka dia berdoa kepada Allah SWT, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Dan seterusnya, dalam doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah SWT, kita memuja dan memuji Allah SWT. Allahumma antar ghafur, antar rahim, antar ghafar, antar tawab, tub alayya, faghfirli, warhamni. Nah, ini bentuk-bentuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Dalil dalam hal ini disebutkan oleh para ulama kita, yaitu tentang tiga orang yang terkurung dalam gua, di mana Rasul kita SAW mengisahkan kisah Bani Israel, tiga orang yang orang soleh tersebut dalam sebuah perjalanan. Mereka kehujanan, lalu berteduh di dalam sebuah gua. Di saat mereka berteduh dalam gua tersebut, tiba-tiba gua tersebut, pintu gua tersebut tertutup oleh batu. karena derasnya hujan, lalu ada batu yang jatuh dari atas dan menutup pintu gua tempat mereka masuk. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang mereka berada di dalam gua tersebut. Dan mereka juga tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Maka masing-masing mereka bertawassul dengan amal solehnya. Yang pertama bertawassul dengan amal solehnya tentang birru walidain, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seseorang yang bertawassul dengan amal solehnya atas ketakutan kepada Allah dan jatuh kepada maksiat kepada Allah SWT. Di mana dia memiliki anak pamannya yang begitu cantik dan dia berkeinginan untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh agama dengan wanita tersebut. Ketika wanita tersebut mengingatkannya kepada Allah SWT, maka dia meninggalkan perbuatan keji tersebut dan dia menghentikannya karena takut kepada Allah SWT. Kemudian diwasang wanita tersebut dalam keadaan membutuhkan bantuan dan dia tetap memberikan bantuan berupa materi kepada wanita tersebut. Yang ketiga adalah kisah seseorang yang memiliki pekerja. Ya, memiliki pekerja, kemudian pekerja ini setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, dia mendadak pulang kampung. Dia belum menerima upahnya. Sehingga dalam masa yang begitu lama, pekerja ini tidak balik menjemput upahnya, maka orang yang mempekerjakan mengembangkan uang upahnya tersebut dengan membelikan ke binatang ternak, kemudian dengan berlalunya waktu, ya setahun dua tahun, akhirnya berkembang biaklah ternaknya tersebut. Lalu pada waktu yang sudah lama datang kembali pekerja tersebut untuk minta upahnya. Wahai pulan, semuanya engkau tahu bahwa aku memiliki upah kerja padamu. Maka ketika dia datang meminta upah kerjanya, sang majikan atau yang mempekerjakan tersebut berkata bahwa semua yang ada di lembah itu adalah upah kerjamu. Yaitu di lembah yang dipenuhi oleh kambing atau sapi. Dan akhirnya pekerja itu mengambil semua binatang ternak yang ada di lembah tersebut dan tidak meninggalkan satu ekor pun bagi orang yang telah mengembangkan uangnya atau upah kerjanya. Masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu karena mencari keridhaan-Mu, fafarij mimma nahnu fih. Ya Allah, tolong lapangkan atau berikan kami jalan keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Maka dalam hadis tersebut dikisahkan, setiap salah satu dari orang mereka berdoa, batu tersebut bergeser. Ya, namun baru bisa keluar batu itu setelah selesai doa para orang yang ketiga. Orang ketiga selesai berdoa, maka baru mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini salah satu dalil di antara bentuk tawassul. Bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Kemudian, dalam Al-Quran juga terdapat contoh-contoh doa bertawassul dengan amal soleh kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Nah, ini kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku telah beriman dengan apa yang telah engkau turunkan. Dan aku telah mengikuti rasul yang engkau utus. Ya. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Jikalau kami bersama orang-orang yang bisa menjadi persaksian atas kebenaran kelak di akhirat. Atau i'tiraf bidzam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah menunjukkan kelemahan seorang hamba mengakui dosa dan kesalahannya. Maka ini contoh-contoh berdoa, bertawassul dengan amal soleh kita. Kemudian adalah bertawassul dengan doa orang soleh yang hidup. Nah, kebanyakan orang-orang yang membolehkan bertawassul dengan orang soleh yang telah mati, mengkiaskannya bertawassul dengan orang, doa orang soleh yang masih hidup, atau mengkiaskannya kepada peristiwa syafaat Rasulullah SAW kala di akhirat. Padahal sangat berbeda kondisi dan suasananya. Di dunia, orang-orang yang bertawassul dan orang tawassul dengan orang tersebut, ya, al-mutawassil wa mutawassalu bihi, itu masih hidup. Di dunia sama-sama bertemu dan mendengar ungkapan permohonan dari orang yang meminta tawassul ini. Seperti kisah beberapa orang sahabat, contohnya di antaranya seorang wanita di masa Rasulullah SAW yang mendapat penyakit ayan, lalu datang kepada Rasulullah SAW meminta agar didoakan oleh Rasulullah SAW penyakitnya sembuh. Lalu Rasulullah SAW memberikan tawaran, in sabarti falakil jannah, karena penyakit itu merupakan cobaan membawa pahala yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau bersabar, sungguh untukmu adalah surga. Lalu wanita tersebut menerima tawar Rasulullah SAW, dia bersabar atas penyakit yang menimpanya, ya, itu penyakit ayan, tetapi wanita ini meminta didoakan agar tidak terbuka auratnya saat datang penyakit itu kepadanya. Ya, wa yakunullahu ala atakasyaf, tetapi tolong doa kepada Allah agar saya tidak terbuka auratnya. Dan itu yang terjadi dalam kenyataan hidup wanita tersebut setelah Rasulullah SAW mendoakan. Demikian pula kisah ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar, lalu datang A'rabiyun, ya, orang pedalaman dari desa, ya, padang pasir, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya halakatil iyal, halakatil amwal, waja'atil iyal, telah banyak binatang ternak kita yang mati dan keluarga-keluarga kita sudah kelaparan. Udu'allaha lana, tolong mohonkan kepada Allah, ayyughisana, agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Nah, orang yang bertawassul dengan doa Rasulullah SAW, udu'allaha lana, tolong mohonkan kepada Allah. Bukan mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini dalam syahid dalam hadis ini, ada berapa poin yang harus bisa dibedakan. Pertama, orang ini datang langsung dan berkata kepada Rasulullah SAW. Bukan dia berada di desanya dia, lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Tidak. Tapi dia datang menemui Rasulullah SAW, salat di masjid Rasulullah SAW, berkata dan terdengar ungkapannya oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tidak bisa dikiaskan ketika Rasulullah SAW telah wafat atau para orang soleh telah wafat, lalu kita meminta kepadanya. Kenapa? Karena berbeda alam. Pertama, orang meninggal berada di alam barzah. Orang-orang di alam barzah tidak mengetahui berbagai hal-hal yang gaib di ada dunia ini. Kondisi orang dunia tidak diketahui oleh orang-orang berada di alam barzah. Kemudian, jangankan di alam barzah, di dunia saja, ya, orang soleh, para nabi, para anbiya, tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya orang Arabi tadi berbicara di desanya kepada Rasulullah SAW dalam jarak jauh, tentu Rasulullah SAW tidak tahu. Tidak akan mengetahui apa yang dimintanya oleh orang Arabi tersebut. Nah, hal ini yang kadang-kadang dikiaskan oleh sebagian pendapat yang membolehkan berdoa dan bertawassul dengan orang telah meninggal. Apakah itu dia nabi, itu orang soleh. Kemudian jelas juga di sini mereka berkata, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Ini bertawassul dan doa Rasulullah SAW. Bukan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong turunkan hujan buat kami. Ini juga berbeda sebagian orang-orang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Bukan bertawassul, tapi mereka menggunakan istilah tawassul. Ya, sebenarnya mereka bukan bertawassul, tapi menggunakan istilah tawassul. Kenapa? Karena bukan meminta agar orang soleh berdoa kepada Allah. Ini sebagian mereka justru meminta kepada orang soleh dalam kubur tersebut, kepada orang dalam kuburan. Ya, wahai Kiai Fulan, tolong sembuhkan penyakit saya. Wahai tuanku pulan, tolong murahkan rezeki saya. Wahai tuanku pulan, tolong carikan jodoh anak saya dan sebagainya. Atau berkata, wahai kiai pulan, tuanku pulan, ustad pulan, pokoknya. Saya lagi mencalonkan untuk jadi caleg DPR RI. Tolong beri restu dan sebagainya. Ini kalau ini termasuk pada bagian syirki. Nah, tawasul dengan bagian syirik. Nah, tawasul bentuk contoh tawasul yang syirik, tawasul-tawasul yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Ya, wa ya'una min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'um wa yaqulun haula syafa'un Allah. Mereka menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi kemudarat dan tidak bermanfaat untuk mereka. Lalu mereka berhujah, oh, itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurum wa la yanfa'um wa yaqulun haula syafa'a min Allah. Atau dalam ayat lain Allah gambarkan bagaimana tawasulnya orang-orang miskin dahulu, ya. Wa ya'budu wa yattakhidhu min dunillahi awliya. Wa yaqulun haula wa la yattakhidhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa. Orang-orang mencari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berhujjah. Mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali sekadar orang-orang yang kami minta tersebut, kami yang terwasul, kami yang minta syafaat kepadanya untuk mendekatkan diri mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Maka mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa la yattakhidhu minuni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa." Atau ayat yang sebelumnya yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula syafa'a min Allah. Nah, ini bentuk-bentuk yang kedua dari bagian bentuk perbuatan tawasul syirki. Tawasul yang merupakan berunsur kesyirikan. Adapun tawasul bid'i, tawasul yang tidak dicontohkan oleh para sahabat dan juga tidak diajarkan Rasulullah SAW. Bertawasul dengan zatnya orang soleh, kemuliaan orang soleh. Contoh, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sangat mulia, hamba yang paling mulia simu, ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rezekiku. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba yang mulia zatnya simu, maka jadikanlah aku orang yang sukses dan usaha. Ini yang katakan bid'ah oleh para ulama, karena kemuliaan seseorang, ya, tidak ada hubungannya dengan inti doa kita. Sama seseorang mengatakan, sesungguhnya tetanggaku rajin sekali salat malam, rajin baca Al-Quran, ya Allah, tolong luaskan rezekiku. Jadi enggak ada koneksi, enggak ada hubungannya. Nah, ini dimasukkan oleh para ulama tawasul bid'i namanya. Tawasul itu wasul bizat. Ya. Atau tawasul bi asar salihin. Ada juga sebagian yang menggunakan pemanya bertawasul dengan sedikit nama orang soleh, pakaian orang soleh dan sebagainya, menganggap itu sebuah yang dapat memberikan keberkahan dan sebagainya. Ini termasuk bisa pada unsur bid'i, jika ada juga bisa termasuk pada unsur, jika dia mengatakan itu sebagai sebab turunnya berkah, maka adalah bagian bentuk bid'i. Jika dia meyakini dapat memberikan berkah tersendiri, maka ini adalah termasuk pada unsur tawasul asyirki. Nah, ini pembagian tawasul yang dijelaskan para ulama. Nah, di sini Syekh Zaini Dahlan menjelaskan di sini. Wa ma tawasul faqad sahha suduruhu an minan Nabi SAW. Dia berkata, adapun tawasul telah sah suduruhu, ya, terdapat dari Nabi SAW. Faqad sahha fi ahadith katsiratin. Ya, telah terdapat dalam hadis-hadis yang banyak sahih, kata Allah. Nah, tetapi hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh beliau adalah hadis-hadis yang tidak terlepas dari catatan-catatan para ulama tentang kedhaifannya. Nah, ini yang di antaranya dihadirkan hujah di sini adalah doa ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang meminta kepadamu. Lalu Syekh Zaini mengatakan, wa hadha tawassul la syak fi. Kata beliau, ini tawassul, tidak dilakukan lagi. Wa hasah wa sah fi ahaditsa katiratin, dan juga telah ditetapkan pada hadis yang banyak sahih, kata beliau di sini. Yang anehnya, Syekh Zaini Dahlan ini tidak mengupas tawasul-tawasul yang dijelaskan secara syar'i, tapi justru yang beliau banyak mengupakan sini, ingin berdalil dengan hadis ini, adalah dengan tawasul, masalah tawasul syirki atau bid'ah. Lalu nanti akan dihujahkan, boleh tawasul dengan hak sipulan. Pemanya sipulan adalah orang soleh, memiliki hak untuk dikabulkan doanya. Maka tolong kabulkan doaku. Seperti itu makna yang dipahami oleh Syekh Zaini Dahlan dalam memahami hadis tadi. Ya. Ini termasuk yang disebut kita tadi ada tawassul bid'i, karena tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan mungkin pula para sahabat tidak pernah bertawassul dengan amal orang lain. Contoh punya, ya Allah, semuanya Abu Bakar adalah ya orang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka luaskanlah rezekiku. Kan tidak ada hubungannya dengan konteks doanya. Baik. Kemudian juga di antara keluhan beliau di sini berhujan hadis-hadis dhaif. Ya, tak terlepas juga kesalahan dalam istimbat, ya, beristidlal dari hadis-hadis tersebut. Kemudian hadis ini juga beliau berhujan dengan apa yang diriwayatkan dari sanad yang sahih menurut beliau ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan ini ya akan dijelaskan ke dhaifan nanti. Yaitu sabda Rasulullah, man kharaja min baiti ila salati, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi salat, faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika, ini doa yang tadi, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, melalui hak orang-orang yang sa'ilin, orang memohon kepadamu, was'aluka bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan aku mohon kepadamu dengan hak perjalananku ini kepadamu. Fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala riyaan wala sum'ah. Sungguhnya aku tidak keluar dalam rangka melakukan keburukan, tidak pula kesombongan, tidak pula riyaan, tidak pula sum'ah. Nah, apa catatan hadis ini? Syekh Muhammad Syahir Hindi menjelaskan. Al-awwal anna fi sanani Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Ya, Athiyah bin Sa'd ini adalah pendapat yang terkuat di para ulama adalah bahwa dia adalah rawi yang dhaif. Di antara rawi-rawi yang diperselisihkan, bolehnya berhujah dengan Athiyah bin Sa'd al-Aufi ini. Tetapi yang rajih wal muhaqqaq, yang telah dilakukan penelitian oleh para ulama, annahu dhaifun. Nah, dan dia ini adalah seorang rawi yang dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Athiyah bin Sa'd al-Aufi. Kemudian setelah itu, beliau merinci penilaian-penilaian para ulama-ulama jarh ta'dil, pakar dalam ilmu tentang ilmu rijal, mengetahui kekuatan hafalnya, kelemahan hafalnya, bagaimana. Nah, ini tentu melalui riwayat-riwayat yang telah diperbandingkan. Ya, kemudian kedhaifan siqah atau tidaknya ini kuat dhabat, kuat hafalannya atau tidak. Maka Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan, Athiyah bin Sa'd al-Aufi al-Kufi tabi'i syahir da'ifun. Kata Imam Zahabi, Athiyah bin Sa'd al-Aufi ini asal dari Kufa, Kufi, seorang tabi'in ini syahir yang masyhur, da'ifun. Dia ini da'if hadisnya kalau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, wa Abi Sa'id dan Ibnu Umar. Jadi kalau dimerahkan dari Abu Abbas, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Ibn Umar, nah, ini adalah do'if, kata Imam Zahabi. Baik. Berkata pula Imam Abu Hatim, yaktubu hadisahu do'ifun. Dia menulis hadisnya dan dia adalah do'if, lemah hafalannya. Kemudian, waqala Salim al-Muradi, ya, di sini Imam Abu Hatim menukilkan pendapat ya, seorang ulama semasa dengan Atiyah bin Sa'ad al-Awfi mengatakan, kana Atiyah yatasyayya. Ya, ini adalah lebih condong kepada madhab Syiah. Berkata Imam Ahmad, da'iful hadis. Imam Ahmad menyatakan dia adalah lemah hadisnya. Baik. Ini di antara sekilas penilaian para ulama rijal, ulama yang ahli dalam penilaian para rawi, ya, adalah sekilas mereka menjelaskan bahwa Atiyah bin Sa'ad al-Awfi adalah dhaif. Baik, maka setelah itu beliau meringkas. Fahid ibarat al-qawm fi Atiyah. Ini pandangan pendapat para ulama-ulama ahli hadis tentang Atiyah ini. Tergambar dari ungkapan-ungkapan para ulama tersebut, anna Dhahabi muqtaruhu dhaif. Bahwa Imam Dhahabi memilih bahwa dia itu ada dhaif. Karena mengatakan dalam kitab beliau Al-Mizan tadi, tabi'i syahid dhaifun. Kemudian juga beliau kuatkan lagi pendapat ini dalam kitab Al-Kashif. Yaitu beliau mengatakan da'afuhu. Fa'urlama menilai hati'annya da'if. Walamin qal hunaka al-qawl bit-tawthiq. Kata Imam Zahabi, dan tidak ada nukilan. Ya, pendapat ulama yang mensikokannya. Fa'ulima annahu rajjaha at-tad'if. Maka di sini, ya Imam Zahabi, dalam kitab Al-Kashif Afwan, tidak menukil adanya ulama yang nilai dia siqah. Maka kesimpulan dia adalah Atiyah ini adalah dhaif. Kemudian, yang kedua kata beliau, Atiyah ini ada dan Abu Harun wa Bishr bin Harb sawa kama nuqila an Yahya. Jadi di sini, di Atiyah ini disandingkan dengan para dhaif yang para rawi yang dhaif lainnya. Yang kedua itu beliau simpulkan bahwa para ulama mengatakan bahwa Atiyah ini sama seperti Harun dan Bishr bin Harb, kata beliau. Lalu beliau menukilkan penilaian ulama terhadap Abu Harun dan Bishr bin Harb ini, ya, kata Imam Zahabi, imarah namanya adalah bin Juwayn Abu Harun al-Abdi tabi'i layyin bimarrah. Layyin itu lemah sekali. Kadzabahu Hamad bin Zaid. Bahkan Hamad bin Zaid memberikan penilaian dia termasuk orang yang berdusta dalam sebagian riwayatnya. Kemudian kesimpulan ketiga adalah annahu mudallis. Kama sarraha bihi Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar menilai bahwa Atiyah bin Sa'ad al-Kufi tadi adalah seorang mudallis. Mudallis itu adalah yang ada penipuan dalam penyambungan rawi dalam riwayatnya. Ya. Wa idalu syarat tadlisin kama qala Imam Ahmad. Jadi tadlisnya bukan tadlis yang ringan, tapi sangat berat. Sebenarnya Imam Ahmad mengatakan bahwa li anna Atiyah kana ya'ti al-kalbi. Jadi kata Imam Ahmad, Atiyah ini datang juga ke al-kalbi. Al-kalbi ini terkenal dengan Syiah yang paling pembohong, ya. Faya khadu anhu tafsir. Lalu dia mengambil ilmu tafsir dari al-kalbi ini. Wa kana yukannihi bi Abi Sa'id. Jadi dia, Atiyah ini, menyembunyikan hakikat nama Al-Kalbi ini. Lalu dia nanti kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, dia memberikan kunyahnya Abu Sa'id. Sehingga orang yang tidak mengetahui, ya, menganggap bahwa itu Abu Sa'id sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW. Padahal Atiyah ini, kalau meriwayatkan dari Al-Kalbi, itu dia menyebutkan hadatsani Abu Sa'id. Nah, ini bentuk tadlisnya. Jadi dia membuat sebuah pengkaburan dalam berat ini antara Abu Sa'id sahabat dengan Abu Sa'id Al-Kalbi ini. Wa yaqulu qala Abu Sa'id. Maka dia berkata, qala Abu Sa'id. Orang, sebagian orang menganggap bahwa dimaksud dia adalah Abu Sa'id sahabi. Tapi sebenarnya Abu Sa'id yaitu al-kalbi, yakni yuhim annahu al-khudri. Dia membuat meragukan bahwa orang-orang menganggap itu adalah Abu Sa'id al-Khudri. Fahada tadlisun, ya, ini tadlis yang paling parah. Ya. Yang keempat adalah anna jama'atan minan niqad minan nuqadi a'allau hadis Abi Sa'id, ya. Kemudian para ulama-ulama yang ahli dalam naqdil matan waqdil matan waqdil isnad, penilaian pakar dalam menilai isnad dan matan, memberikan cacat kepada hadis Abu Sa'id yang tadi disebutkan di atas. Maka secara kesimpulan, ya, bahwa sanad hadis tersebut adalah dhaif. Baik. Yang kelima di sini adalah bahwa sisi kedhaifan athiyah laisa munhasiran fi tasyayyu' wa tadris, bukan sekadar dia yang memiliki madhab tasyayyu' atau syiah, condong pada syiah, tapi juga ada tadlis yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian ada mudhab, lemahnya, wa kasratul khata, banyaknya riwayat-riwayatnya yang salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, dan juga Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau At-Takrib. Nah, ini di antara kesimpulan terhadap penilaian salah seorang rawi yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Maka rajih athiyah adalah dhaif. Ulama-ulama banyak sekali menjelaskan kelemahan-kelemahannya, baik dari hafalannya maupun tadlisnya dan seterusnya. Baik, namun bila kita mencoba memahami hadis tersebut, apakah dia menunjukkan boleh tawasul dengan jah atau amal orang lain? Nah, sebenarnya yang dipahami oleh Syazaini dalam hal ini, nah, kita mencoba melihat lafaz dari hadis tersebut. Pertama, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bertawasul dengan zat. Dengan kata-kata hak ini, man khaja Allah min alka bihaqis sa'ilin alaika. Para ulama menjelaskan, seorang hamba tidak ada memiliki hak apapun atas Allah SWT. Ini di antara cacatnya matan ini sebenarnya. Bihaqis sa'ilin alaika, hak orang-orang meminta atasmu. Para ulama menjelaskan, oh, tidak ada seorang pun hamba memiliki hak atas Allah SWT, tapi Allah lah yang memberikan karunia, ataupun Allah lah yang menetapkan atas dirinya suatu sifat yang dia, ya, tetapkan atas dirinya, seperti Allah tetapkan bahwa rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Allah menentukan terhadap diri sendiri. Tidak ada makhluk ini memiliki hak tertentu atas Allah SWT. Tapi Allah lah yang menetapkan hak itu atas dirinya untuk hamba-hambanya. Nah, baik. Kemudian, apakah ini bertawasul dengan hak orang-orang yang bermohong? Maksud di sini adalah amal orang lain? Tidak. Makna dari hadis ini sebenarnya tidak seperti mana yang dijadikan sebagai hujah bolehnya bertawasul dengan hak orang lain atau jah orang soleh. Karena di sini dia bertawasul, ya Allah, aku memohon kepadamu, yaitu hak orang-orang yang engkau janjikan akan dikabulkan doanya. Jadi dia bertawasul sebenarnya dengan sifat Allah yang akan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka ibani anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka dia bertawasul dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di mana Allah menjanjikan, ya, seakan-akan dia berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu, bentara dengan bertawasul dengan janjianmu akan menerima doa orang berdoa kepadamu. Jadi tidak ada terdapat unsur yang dijadikan sebagai tempat berhujah di sini bertawasul dengan hak amal orang lain. Tetapi adalah di sini bertawasul dengan sifat-sifat Allah yang di mana wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang mohon kepadaku. Maka dia memohon, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, di atas janjianmu akan mengabulkan doa-doa orang bermohon kepadamu. Maka dia meminta dikabulkan doanya. Sebenarnya Allah telah menjanjikan bahwa akan mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadanya. Jadi itu makna dari doa ini sebenarnya. Yaitu hak orang yang berdoa kepadamu yang Allah telah tetapkan atas dirimu adalah mengabulkan doa mereka. Maka tolong jadikan aku orang meraih keutamaan yang telah terdapat, yang telah engkau jelaskan dalam Al-Quran Karim, bahwa engkau akan mengabulkan doa-doa orang yang bermohon kepadamu. Was'aluka bihaqqil mamsyaya. Nah, ini sebenarnya tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan tawassul dengan amal ghaib. Tapi dia bertawassul dengan amal solehnya. Karena dia berangkat ke masjid. Ya, dia maka bertawassul dengan amal solehnya. Berjalan ke masjid merupakan amal soleh. Ya, di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, setiap langkah yang dilangkahkannya, tidak dia mengangkat kakinya kecuali diangkat derajatnya, dan tidak dia meletakkan tumitnya ketika melangkah kecuali diampuni dosanya. Hatta hanu seya. Dihapuskan dari satu dosa. Nah, ini sebenarnya intinya dalam atau fardhu sihhatil hadis, yang walaupun hadis dianggap makbul, diterima, ya, apakah itu hadis hasan ligairi atau hasan, paling lemah derajat muhasan ligairi umpamanya, tapi makna hadis itu tidak sebagaimana yang dipahami boleh bertawassul dengan hak orang soleh atau zat orang soleh dan sebagainya. Nah, ini jelas maknanya. Jadi dia bertawassul dengan janjian Allah kepada orang-orang yang akan mengabulkan doa, berdoa kepada Allah. Dan dia bertawassul dengan amal solehnya, itu langkah-langkahnya yang menuju ke masjid. Nah, baik. Kemudian setelah itu, beliau menukilkan tentang keyakinan Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Yamani As-San'ani. Itu nukilan penjelasan Imam As-San'ani dalam kitab beliau Tathirul Itiqad an Adranil Ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran penyimpangan. Ya, artinya dari nilai-nilai noda kesyirikan. Nah, selalu menukil tentang menanggapi bahwa wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nukilan itu berbunyi di dalam kitab ini, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyatihi minal ibad hatta yufriduhu ya bi tauhid ibadah kullal afdal. Jadi kata beliau, segala puji bagi Allah yang tidak akan menerima tauhid rububiyyah dari seorang hamba sampai dia mengesahkan Allah dengan tauhid ibadahnya. Dalam penjelasan yang lalu kita menjelaskan ada ungkapan dari Syekh Zaini dalam ini hanya berbicara masalah tauhid rububiyyah, tauhid asma sifat, dan beliau luput menjelaskan tauhid mengesahkan Allah dengan ibadah. Maka di sini jelaskan Syekh Sanani mengatakan bahwa orang mengakui Allah sebagai Rabbnya, pengakuan itu tidak akan bermanfaat, ya, tidak menjadikan dia sebagai seorang yang terbebas dari api neraka sampai dia pengakuan itu dilengkapi dengan pernyataan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga sudah kita jelaskan pengakuan Allah sebagai pencipta, pemelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki itu tidaklah ditentang oleh orang musyrikin. Bahkan mayoritas mereka mengakui Allah sebagai pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan Allah SWT menjelaskan hal itu dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara firman Allah SWT surat Luqman ayat 25 umpamanya, وَلَئِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Jadi mereka percaya Allah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah SWT juga berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Berarti mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka juga, dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, itu mereka meyakini Allah satu-satu yang berhak menolong mereka. Tapi ketika diselamatkan Allah dari bencana, dari bahaya, mereka kembali lagi menjadikan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk meminta-minta, bertawassul dan sebagainya. Maksudnya orang soleh mereka yang telah meninggal, mereka bertawassul, menjadikan jah mereka sebagai alat apa namanya media untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagaimana mereka kalau sudah dalam keadaan yang sangat kritis, sangat darurat, mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjam ila al-bardi idahum yusyrikun. Bila mereka menaiki bahtera, kapal di tengah lautan, mereka lalu menghadapi bahaya di tengah lautan tersebut, badai, gelombang yang besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka hanya berdoa kepada Allah secara murni. Ya, mereka tidak minta kepada berhala-berhala, orang-orang soleh, para nabi yang biasa mereka jadikan sebagai tawasul atau yang mereka minta dalam keadaan mereka berbuat syirik. Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjam ilal bardi, tatkala Allah selamatkan mereka dari laut, dari bencana di tengah lautan itu, kembali ke daratan, setelah sampai di darat mereka buat syirik lagi. Falamma najjam ilal bardi idahum yusyrikun. Ketika mereka sudah selamat ke daratan, mereka kembali buat syirik. Jadi inti di mana kesyirikan mayoritas orang musyrikin itu adalah dari sisi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa min ittikhadil andadi fala yattakhiduna lahu nidda. Mengisahkan Allah dengan tauhid ibadah. Ya, dari semua sekutu-sekutu ya yang di mereka jadikan sebagai tanding-tandingan. Fala yattakhiduna lahu nidda. Mereka tidak menjadikan bagi Allah itu ada tanding-tandingan yang mereka sembah. Ya, itu mereka seru, mereka berdoa. Wa la yad'una ma'ahu ahadan. Mereka tidak menyeru bersama Allah ya sesuatu yang lain. Wala tad'u ma'allahi ya ilahan. Ka mereka wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, wah, siapa yang menyuruh bersama Allah Tuhan yang lain? La burhana lahu, yang tiada hujjah baginya. Fa inna ma hisabu inda rabbih. Maka dia akan menghadapi hisab di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang kafir tidak akan pernah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau memulai menjelaskan tentang masalah wajibnya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling agung adalah doa. Karena Rasul kita SAW menyebutkan, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah memerintahkan agar berdoa itu hanya kepada ya. Udu'uni astajib lakum. Innal ladzina wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Berkata telah berfirman Rabb kalian, berseru memohonlah kepadaku, aku akan perkenankan permohonan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, maka mereka tidak menyeru bersama Allah sesuatu pun yang lain. Wa la yatakaluna 'alai illa 'alaihi, mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Wa la yafza'una fi kulli hal ila ilaihi, mereka tidak mengadu dalam keadaan sedang kondisi sulit. Ya, dalam segala kondisi mereka tidak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yafza'una fi kulli halin illa ilaihi. Wa la yad'unahu ma'a ghairi asma'il husna wa la yatawassalu ilaihi bisyafa'a. Nah, ini perkataan Imam Sunani. Dan mereka tidak menyerunya selain dari nama-namanya yang indah. Jadi bertawassul dengan nama Allah yang indah. Memanggil Allah dengan nama, berdoa dengan melalui nama-nama Allah yang indah. Wa la tawassaluna ilaihi bisyafa'a. Nah, jadi mereka tidak bertawassul dengan syafaat, ada pemberi syafaat-syafaat sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang telah kita sebutkan sebelumnya dalil-dalil Al-Qur'an, ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, lalu mereka berhujjah, haula'i syafa'una 'indallah. Mereka ini ada pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, wa yatawassuluna ilaihi bisyafa'a, mereka tidak bertawassul kepada Allah dengan memberi syafaat, memohon syafaat-syafaat dari orang yang telah meninggal. Maksud di sini bukan mengingkari syafaat, karena ada juga orang-orang yang untuk membuat pengaburan dalam pembahasan ini ketika dijelaskan larang-larangan ziarah kubur tentang hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, lalu dikatakan anti ziarah kubur. Ketika dijelaskan dilarang bertawasul kepada Allah dengan tawasul syir'i dan tawasul bid'i, lalu mereka kesimpulan, oh tidak boleh bertawasul. Bukan begitu. Bertawasul dilarang, tawasul yang dilarang. Tawasul yang syar'i dibolehkan. Dia berikan pula ketika dijelaskan, ya meminta syafaat itu hanya kepada Allah. Karena sebutkan di sini oleh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alailai syafa'atu jami'ah, kata Allah. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah betul menjanjikan syafaat bagi para nabi, para orang soleh, anak-anak yang soleh dan seterusnya. Tapi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan summa dzakara usulan khamsa min kawa'idid din. Lalu beliau Imam Sunani menyebutkan itu ada lima pokok dari pokok pondasi agama ini. Dalam aslul tsani, fi aslul tsani beliau menyebutkan, pokok yang kedua menyebutkan anna rasulullah wa anbiya'ahu min awalim ila akhirihim ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillahi bi tauhidil ibadah. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah dan para nabinya dari yang pertama sampai yang terakhir mereka diutus untuk mengajak hamba-hamba Allah itu untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah, kata Imam Sunani. Kenapa? Karena tawasul kemudian doa, bentuk doa tadi adalah ibadah. Semua nabi, semua rasul dari awal sampai terakhir, ya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia agar mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Dan tentunya tidak sedikit dalil-dalil Al-Quran tentang menjelaskan ini. Barang siapa membaca sejarah dakwah

Sun'ani ini berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah SWT menyebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh'ilai anahu la ilaha illa anah. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, hai Muhammad. Illa nuh'ilai anahu la ilaha illa anah. Kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah SWT, fa'buduni maka sembahlah. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah tegaskan tentang misi semua rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yastanibut tawh. Sungguh kami telah mengirim, mengutus kepada setiap kaum, ya, pada setiap kaum itu seorang rasul. Agar mengapa? Agar umat itu hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dan meninggalkan ibadah kepada tawud atau kepada selain Allah SWT. Kemudian setelah itu boleh wa kullu rasulin awala ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Kata Imam Sanani mungkin. Rasul yang pertama sekali dia perdengarkan kepada kaumnya. Yang dia ketuk telinga, pendengaran kaumnya adalah. Yaitu ungkapan mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua Nabi memulai dakwahnya, mengajak pertama kaumnya adalah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada bagi kalian Tuhan dari selainnya. Tiada sembahan selainnya. Dan juga firman Allah, Allah ta'budu illallah. Bahkan mereka mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa Allah ta'budu illallah. Ini kutipan kutipan ayat Al-Quran yang disebutkan Musa ini dari pernyataan beliau. Wa ni'budu Allah wa taquhu wa ati'un. Hendak kalian beribadah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya dan taat kepadaku. Karena semua rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan taat kepada mereka itu sebagai utusan Allah SWT. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah hakikat yang terkandung dalam ungkapan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Fa imma da'atu rusul umamaha ila qawli hadhil kalimah. Kata beliau Imam Sana'ani, sesungguhnya semua para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa'tiqad maknaha. Wa'tiqadi maknaha, dan meyakini makna dari kalimat tauhid tersebut. Yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La mujarrada qawliha bil lisan, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Karena ada orang yang kadang-kadang dalam momen-momen tertentu, apalagi khusus pada untuk merayakan orang telah meninggal, mereka sering baca kalimat ini, tapi di lisan secara perbuatan perilaku masih mereka jauh untuk praktekkan dalam prakteknya. Wa manahu wa ifradullah bil ilahiyah, kata beliau Imam Sanai. Maknanya adalah mengesakan Allah dengan segala penghambaan wal ibadah dan ibadah. Wa nafyi, ya, wa nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Meninggalkan apa yang disembah dari Allah dan berlepas diri darinya. Kemudian asal yang ketiga disebutkan anna tauhid qismani. Beliau menyebutkan muslimin tauhid itu ada dua bagian. Ini pernah juga kita bahas bahwa ulama kita membagi tauhid itu sesuai dengan istiqra'i, melihat dalil-dalil lalu mereka membagi untuk memudahkan dipahami. Ya, bukan sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok, oh ini berarti membagi tauhid tiga bagian, berarti Tuhan itu ada tiga. Yang dibagi di sini adalah ilmu pembahasannya. Ya, bukan zat Allah. Zat Allah itu esa dari uluhiyahnya, tetap satu zat. Esa dari uluhiyahnya, rububiyah dan asma'a sifat. Nah, pembagian ini dalam rangka untuk menjelaskan adanya bagian-bagian yang terpenting tidak diamalkan dari bagian tauhid itu, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kata beliau bagian pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ada khaliqiyah wa raziqiyah wa nahwiha, ya, tentang penciptaan dan pemberian rezeki dari Allah SWT. Wa ma'nahu anna Allah wahdahu huwal khaliq lil alam. Ya, artinya adalah Allah yang menciptakan satu-satu pencipta bagi semua alam ini. Wa huwa rabbul lahum wa raziq lahum. Dia yang menciptakan, memelihara, melindungi dan berrezeki kepada mereka.

0: وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا. Kata Imam Sunani, tauhid yang ini orang-orang musyrikin tidak bersekutukan Allah dalam hal ini dan tidak menjadikan tanding-tandingan bagi Allah dalam tauhid ini. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Nah, ini sebenarnya telah kita hukumkan tadi beberapa ayat bahwa orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta mereka yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua ada bagian dari tauhid ibadah. Nah, ini yang diingkari oleh orang musyrikin. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Lalu mereka menjawab, aja'al alihata ilahan wahidan. Ya, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Kalaulah seandainya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tiada pencipta selain Allah, tentulah orang-orang musyrikin tidak akan menolak kalimat la ilaha illallah. Karena mereka sebenarnya yang Allah jelaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Berarti mereka mengakui tauhid ini. Kalau seandainya kalimat tauhid itu artinya tiada pencipta selain Allah, tentu mereka akan menerima. Tapi makna la ilaha illallah itu adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari itulah mereka menolak dalam kepen mereka, aja'ala alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Yang mereka ingkari adalah mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Wa man afrada Allah wahdahu bi jami' anwa' ibadat allati ya bayanu al-ati bayanu, yaitu mengesakan Allah dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Fadha walladhi ja'alu lillahi fi syuraka, di sinilah orang-orang musyrikin yang menjadikan tanding-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidhu al-awthan wal asnam walam takadhu al-masih wa ummahu walam takadhu al-malaikata syuraka lillahi ta'ala li ajli annahum asyrakum fi khalqis samawati wal ard. Maka di sini kata Syekh Imam As-Sanani menjelaskan, dari sini engkau mengetahui bahwa orang musyrikin itu tidak menjadikan berhala-berhala, patung-patung atau Isa al-Masih dan ibunya, atau tidak menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah yang meyakini mereka itu sekutu bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak. Jadi yang mereka sekutukan malaikat, orang soleh itu dalam masalah ibadah, bukan masalah penciptaan langit dan bumi atau penciptaan diri mereka. Bal itakhadhum li'annahum yuqaribunahum ila Allah. Kenapa mereka menjadikan tani-tani yang sebagai Allah, perantara-perantara dan beribadah kepada Allah, yuqaribunahum ila Allah zulfa. Tujuan mereka adalah agar berhala-berhala, patung-patung orang soleh, malaikat tersebut, yaitu mereka menyembah malaikat, ingin agar orang-orang mereka jadikan tanya bagi Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalu. Sebenarnya mereka ungkapkan dalam pernyataan mereka sebenarnya yang telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'una 'indallah wa liyuqarribuna Allah zulfa. Agar orang-orang saleh mereka jadi perantara itu mendekatkan mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Wa hum muqiruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim. Ya. Annam syufa'a inda Allah. Mereka mengakui bahwa kalimat-kalimat kekufuran yang mereka, bahwa mereka tahu bahwa menyembah selain Allah itu syirik. Tetapi mereka menjadikan memahami itu tidak termasuk syirik hanya sebagai bentuk syufa'at. Annam syufa'a inda Allah. Mereka itu sebagai bentuk syufa'at di Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ard. Ya, apakah kalian ingin beritahu Allah tentang apa yang dia tidak ketahui di langit dan bumi? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. An ma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Faja'ala Allah ya ittikadhum syufa'a syuraka'i. Maka Allah menjadikan mereka mengambil syafaat-syafaat sebagai bentuk syirik. Dan Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Karena la syafa'a indahu ahadun illa bi idzni. Karena tidak ada yang dapat beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dalam perjumpaan kita kali ini, bahwa intinya di sini adalah bahwa hujah-hujah yang digunakan bertawassul kepada selain Allah dengan karena artian tadi tawassul bid'i atau tawassul syirki, imma hadis-hadisnya dhaif atau ya dalil yang mereka ambil dari hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan poin yang membolehkan dengan tawassul syirki atau tawassul bid'i. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita kembalikan kepada Al-Akhi Madu kita di Studio Chelsea.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai tawasul yang syar'i dan yang tidak syar'i. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita tepat dalam mengamalkannya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 0218236543 atau nanti bisa dihubungi atau menghubungi kami di nomor 0218236543, baik layanan telepon WhatsApp ataupun layanan telepon lain biasa. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di chat WhatsApp, Ustaz. Ada pertanyaan dari Putra yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagi mereka yang membolehkan tawasul kepada Nabi SAW, yaitu berhujah dengan bertawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sebetulnya Ustaz riwayat tersebut? Apakah dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Baik. Adapun hujah yang mereka katakan memang Adam diterima taubatnya oleh Allah SWT adalah ketika bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya adalah riwayat yang sampai pada tingkat yang maudhu. Ya, ini jelas hadisnya dhaif. Kemudian pertama, ketika Adam menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW wujudnya belum sebagai seorang rasul. Belum berwujud dia sebagai seorang rasul. Kalau dia dianggap sebagai seorang rasul, tentu dia sudah wajib untuk menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepadanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, ataupun siapapun akan menjadi rasul, sebenarnya baru wujudnya wujud kitabi, wujud yang ditakdir secara tertulis di Lauh Mahfuz, bukan wujud aini. Nah, adapun tentang terimanya taubat Adam oleh Allah SWT, Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah beberapa dalam surah yang lain. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Itu yang jelas Al-Qur'an menyebut. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu at-tawwabur rahim. Maka Adam mendapatkan kalimat-kalimat dari Rabb-nya. Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Dan Adam sendiri disebutkan bagaimana taubatnya oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam tawfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bissawab. Sebetulnya hadis yang disebutkan tadi itu akan ada pembahasannya pada jawabannya nanti pada pertemuan yang akan datang tentang karena memang juga disebutkan oleh Syazini Dalan sebagai hujahnya tentang bertawassul dengan jah atau zat orang soleh. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Putra yang berada di Bandung. Dan selanjutnya yang kedua ada pertanyaan kembali dari Muhammad Amin di Yogan Ilir, Sumatera Selatan. Ustaz, di tempat kami jika mereka melakukan amalan misalkan membaca Yasin di setiap hari Jumat dengan alasan bahwa ini wasilah untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang beramal tersebut menganggap baik suatu amalan namun tidak tahu apakah amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, hanya anggapan baik saja Ustaz. Nah, bagaimana dengan status orang-orang seperti ini Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, satu yang perlu kita jelaskan adalah ajaran-ajaran sunnah kepada masyarakat. Karena memang keterbatasan informasi, kadang-kadang mereka ingin beribadah, ingin menjalankan agama yang mulia ini, tetapi mereka tidak mendapatkan tuntunan-tuntunan sesuai dengan sunnah. Yang kedua, karena adanya promosi-promosi dari orang-orang yang mempopulerkan atau melakukan amal-amal yang seperti ini, sehingga mereka terpengaruh dengan apa yang terlihat di tengah masyarakat. Dan mereka tentu kebanyakan ikut-ikutan saja dalam melaksanakan sebuah amalia-amalia tersebut. Di sini tentu kita perlu memperluas informasi-informasi. Di mana pertama di malam Jumat ataupun di hari Jumat, Rasul kita SAW jelas-jelas melarang. Tidak boleh mengkhususkan dengan bentuk ibadah apapun, itu sudah jelas. Ya, memang Rasulullah menyebutkan bahwa semulia-mulia hari dalam 7 hari dalam 1 minggu itu adalah hari Jumat. Tetapi Rasulullah SAW melarang kita mengkhususkan malamnya atau siang dengan ibadah tertentu. Boleh beribadah, tapi tidak dikhususkan dengan bentuk ibadah-ibadah apapun saja. Oh, ini malam Jumat, saya harus qiyamul lail. Nah, ini yang dimaksud, dikhususkan. Atau menganggap bahwa malam itu ada keistimewaan beramal dengan amal tertentu. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ada di hadis yang jelas menegaskan hal itu. Kemudian masalah membaca Al-Quran, Al-Karim. Banyak sekali ayat-ayat disebutkan fadail-fadail, keutamaan-keutamaan. Seperti ayat kursi, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Ya. Atau awal dan akhir dari surah Al-Kahfi. Dan apa surah-surah yang lain membeli keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Namun Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau menjelaskan At-Tabari bahwa tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Dan hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin, menyatakan qalbul Quran, hatinya, jantungnya Al-Quran, sebagainya. Iqra' ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang telah meninggal dan terkalian surat Yasin. Semua hadis-hadisnya mautu. Daif semua. Nah, ini tentu perlu kita perjalan kepada masyarakat. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran, ya, tak perlu mengkhususkan surat-surat tertentu, atau ingin memilih surat-surat yang ada keutamaan, tidak masalah, tetapi tanpa perlu dikhususkan waktu-waktu tertentu. Seperti baca Qul Ahad, yang mana keutamaannya luar biasa, tak dilususkan Al-Quran, ya, Rasulullah SAW memberikan contoh kapan-kapan aja kita baca surat Al-Ikhlas ini. Contoh, setiap selesai sholat, kecuali surat subuh dan maghrib dibaca 3 kali, mpaman. Pagi dan sore dibaca, mpaman. Bagian dari zikir sore dan pagi dan sore. Nah, ini berarti kan ada tuntunan-tuntunan yang Rasulullah syariatkan sendiri kesempatan-kesempatan untuk membaca surat-surat tertentu yang situ ada keutamaan-utamanya. Intinya adalah kita tentu perlu mengajarkan kepada masyarakat yang mereka punya semangat untuk beribadah agar ibadah mereka diterima Allah SWT dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan meragukan diterima atau tidaknya amal sebuah amal-amalan yang mereka lakukan. Tentu kita perlu mendidik mereka, memberi informasi kepada mereka, baik dengan memberikan hadiah buku-buku ataupun mengajak mereka untuk ke majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz untuk menghubungi di telepon di 021-823-6543. Silakan. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, apa diperbolehkan Ustaz jika kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Itu saja Ustaz.
1: Itu saja. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Aryani dari Majalengka, semoga Allah SWT menjaga beliau dan berkahi keluarga beliau serta kita semua. Dan birrul walidain, banyak sekali momen-momen yang dituntunkan dalam agama kita. Di antaranya berbuat baik kepada saudara-saudara ibu kita itu atau orang tua kita di masa hidupnya, dia berteman dengan siapa, maka kita memberikan hadiah kepada teman-teman dari orang tua kita tersebut. Sebenarnya Rasulullah SAW di antara contoh adalah berbuat baik kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebagai bukti cinta beliau kepada Khadijah, sehingga setelah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW ketika membuat gulai atau hidangan di rumah, beliau melebihkan dan menghadiahkan untuk kerabat-kerabat Khadijah. Demikian pula kita ingin berwalidain kepada orang tua kita, itu menziarahi dari sahabat-sahabat orang tua kita. Termasuk juga tadi bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. ataukah kita mau bersedekah dalam bentuk yang besar, ya, membangunkan masjid, ini adalah sedekah orang tua, sehingga wakaf orang tua kita, boleh saja memberikan umpamanya 10 meter persegi untuk ada infak-infak pembangunan sekolah, masjid, dan itu anggap wakaf orang tua kita, ini wakaf orang tua kita, itu dibolehkan. Ya, itu sebagian dari bentuk bir walidain kepada orang tua kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin silahkan yang kedua yang ingin bertanya kembali di layanan telepon, kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Nama Bapak Yunaldi di Lubasung, Patenagam, Sumatera Barat.
1: Ya, silahkan Pak. Silahkan.
3: Yang ingin dipertanyakan pertama, apa aja contoh-contoh tawasul syar'i PS tawasul seperti itu? Itu pertanyaan saya yang pertama, contoh-contohnya.
1: Terus?
3: Nah, kedua, bisa kedua yang saya tanyakan, apalagi kita baca surat apa tuh as-sajdah di malam di subuh Jumat, apakah itu bid'ah atau bagaimana?
1: Iya, baik, cukup ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak yang di Lubuk Basung. Silahkan Ustaz.
0: Baik, semoga Allah SWT menjaga beliau, memberkahi keluarga beliau dan kita semua. Untuk tawasul syar'i, contoh-contohnya pertama ini tadi kita sebutkan, bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Allahumma anta aziz, antal qawi, ansurni, yasri amri. Jadi, ya Allah, engkau adalah zat yang maha perkasa, orang zat yang maha kuat. Tolong beri bantuan kepadaku dan mudahkan urusanku. Yasir amri. Jadi kita mohon kepada sifat sesuai permohonan kita, maka kita cari nama-nama Allah yang semakna dengan permintaan kita. Contohnya kita minta kesembuhan. Allahumma anta syafi. Ya. La syifa li syifa. Allah kan memberi kesembuhan. Engkau adalah zat maha pemberi kesembuhan. Maka berilah kesembuhan kepadaku. Atau kita meminta kepada Allah rizki. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razak, Arzuk. Contoh-contoh. Bila kita membaca, menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran, maupun hadis-hadis Nabi SAW, itu akan banyak terdapat contoh-contoh dari bertawassul dengan nama-nama Allah. Maka kita, Ya Allah yang zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, yang maha pemberi rizki, berikanlah aku rizki yang halal, mudahkanlah rizkiku. Dan itu diantaranya berkah dari rezekiku. Ini berdoa dengan tawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Maka kalau kita lihat banyak sekali doa-doa dalam bertawasul. Contoh doa Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, umpamanya doa iftitah qiyamul lail. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahada, anta tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun. Ihdini lima ketalahu fihi minal haqi bi'idni, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Tawasul. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati. Atau doa ya munzil kitab. Ya. Wa mujri as-sahab. Ya. Ini diantara bertawasul dengan nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bertawasul dengan amal soleh, walaupun para salaf, mereka menakutkan jika sering bertawasul dengan amal solehnya tidak mendapatkan balasan kelak di akhir atas amal solehnya, maka juga tidak banyak kita dapatkan para orang soleh itu selalu bertawasul dengan amal solehnya. Tapi contohnya tadi telah terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam ayat Al Quran pemainnya bertawasul dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita bertawasul dengan iman kita. Atau tawasul dengan satu amal soleh, sebenarnya yang saya sebutkan dalam contoh hadis tadi, seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Di mana dia setiap pulang mengembalakan gembalaan kambingnya, dia selalu membawakan susu untuk orang tuanya. dalam satu kesempatan orang tua yang sudah terlelap, tertidur, dan dia terlambat pulang karena kambingnya agak menjauh dari gembalaannya. Sampai dia tunggu sampai pagi, sebenarnya hadis tersebut, orang tuanya bangun baru diserahkan susu tersebut untuk orang tuanya. Lalu dapat Rasul, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku berbuat amal itu adalah ikhlas karenamu, ya Allah, fafarij mimma nahnu fi, tolong lepaskan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Jadi, atau kita pernah berinfak, membantu seseorang, berwakaf. Ya Allah, jika engkau tahu itu amalan adalah amalan yang ikhlas kepadamu, ya Allah, maka jika itu ada amal yang kau nilai ikhlas, ya Allah, tolong sembuhkan penyakit anakku, sembuhkan penyakitku. Benar saja, bertawassul dengan amal soleh kita. Tetapi, diwariskan dari para ulama-ulama salaf, banyak mereka ketika dimudahkan dalam berdoa dan tawassul amal solehnya, justru mereka menakutkan, mencemaskan dengan hanya balasan terhadap amal soleh itu telah diminta di dunia. Yang ketika bertawassul dengan orang yang soleh masih hidup, pokoknya kita melihat ada orang yang rajin baca Al-Quran, berakhlak mulia, rajin sholat berjamaah. Ketika kita duduk di sampingnya di masjid, tolong doakan saya, semoga urusan saya dimudahkan Allah. Sang sedang menghadapi ada suatu kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan kepada saya. Sebenarnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, La tansana min salih du'aik, ya Umar. Rasulullah berkata kepada Umar, jangan kau lupakan kami dari doa-doa baikmu, ya wahai Umar. Dan seharusnya seorang iman, sama orang beriman, tetap saling mendoakan. Tetapi boleh saja kita melihat seorang guru yang soleh, memohon untuk didoakan. Tapi tanpa sebagaimana praktek-praktek yang banyak juga. Ada juga sebagian di pondok-pondok pesantren atau praktek-praktek tengah masyarakat untuk agar didoakan oleh guru tadi, harus buka kunci dulu istilahnya. Kasih uang 50 ribu, 100 ribu, baru bisa didoakan. Kalau ini pasti doanya bisa tidak dikabulkan Allah karena sudah berdoa, bukan karena ikhlas kepada Allah. Karena doa yang diterima Allah itu doa yang ikhlas. Tapi kalau dia baru mau mendoakan kita, ketika kita sudah kasih amplop, nah yakin doa itu sudah pasti tidak dikabulkan karena dia mendoakan kita bukan karena cara ikhlas, tapi karena amplop tadi. Jadi memang kita lihat orang-orang yang kita minta doanya adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang tidak mengejar dunia. Ya. Tapi kalau yang praktek-praktek yang banyak agar didoakan, lalu harus apa namanya bayar 50 ribu, 10 ribu, dan sebagainya. Ini bagian dari bentuk yang menyalahi syariat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair. Dan pertanyaan tadi, pertanyaan penutup pertemuan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang telah disediakan sudah mencukupi, dan mungkin ada kita minta dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an, terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini dan juga pada teman-teman yang kru di Studio Roja Silensi dan juga Studio Institut Indonesia Pekanbaru. Semoga Allah berkahi waktu antum dan juga segala urusan antum. Terima kasih dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi yang terdapat kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Para pendengar azani Allah wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
10: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.

0: يرونه هينا وهو عند الله عظيم. والمراد بذلك في قوله تحسبونه هينا أي ما يتعلق بحادثة الإفك وما رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الله تعالى اتلقونه بألسنتكم أي يلقيه بعضكم إلى بعض وهو قول باطل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تتكلمون بأمر لا علم لكم به، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله وتحسبونه هينا أي أن بعض المؤمنين أقدموا عليه لكن تابوا من ذلك وتطهروا من ذلك، وهذا فيه أن بعض الآثام قد يقع فيها الإنسان ويظنها أمرا هينا، يظنها أمرا هينا. وهذا يفيدنا أن باب الورع يقتضي من العبد ألا يستهين بإثم ولا يتهاون في هذا الباب، بل يأخذ نفسه مأخذ الحزم بإبعاد نفسه عن الأمور المتشابهة والتي هي أيضا محرمة لكن قد يستهين بها بعض الناس. واحذر أن تقول هذا هين وهذا سهل وهذا، وتفتح على نفسك أبوابا من الإثم خطيرة. وتذكر قول الله تعالى وتحسبونه هينا. وحقيقة أيها الإخوة الكرام، كم وقع أناس في دروب من الآثام عظيمة وعقوبتها عند الله كبيرة وهم في أنفسهم يظنونها هينة وأن لا يترتب عليها عقوبات عظيمة. فإذا من الخطورة بمكان أن يحسب المرء ما ليس بهين هينا فيتمادى في الخطأ يظنه لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-wara wa tarku syubhat. Bab tentang sikap wara dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Yang dimaksud dengan wara yaitu seorang meninggalkan perkara-perkara yang dalam perkara-perkara tersebut jika dilakukan akan mendatangkan dosa, atau perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Barang siapa yang melakukannya, ya, maka akan mengakibatkan atau mendatangkan hukuman di akhirat kelak. Sikap wara adalah meninggalkan segala perkara-perkara tersebut yang mengandung dosa atau keharaman yang bisa mendatangkan siksaan di akhirat kelak. Adapun tarku syubhat, meninggalkan syubhat, ya, yaitu meninggalkan segala perkara yang meragukan, yang syubhat, yang rancu hukumnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yang akan datang nanti akan kita baca bersama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini, bab al-wara dan meninggalkan syubhat-syubhat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nur di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian menyangka perkara ini perkara yang ringan, padahal di sisi Allah dia merupakan perkara yang besar. Ya. Ayat ini berkaitan dengan hadisatul ifk. Itu berkaitan dengan kisah tatkala Aisyah radhiyallahu

0: Allah Ta'ala anha Ummul Mukminin dituduh telah melakukan perkara yang haram, dituduh telah melakukan perkara yang nista. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kalian saling ya melemparkan tuduhan-tuduhan ini di antara kalian dengan lisan-lisan kalian, dan kalian mengucapkan tuduhan tersebut, melemparkan tuduhan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mulut-mulut kalian, ya, yang kalian tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Wa tahsabunahu hayyinan, dan kalian menganggap tuduhan tersebut merupakan perkara yang ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal hal tersebut di sisi Allah merupakan perkara yang besar. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian mukminin, kaum mukminin tatkala itu ikut-ikutan nimbrung dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan zina. Akan tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebagian mukmin, sebagian hamba-hamba yang mukmin, terkadang terjerumus dalam perkara-perkara dosa. Namun dia menyangka bahwasanya perkara dosa tersebut perkara yang ringan. Allah ingatkan, kalian tatkala menuduh ya Aisyah berzina, kalian menyangka itu perkara yang ringan, padahal di sisi Allah wa huwa 'indallahi 'azim, dia adalah perkara yang besar dan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang wara', ya, hendaknya dia tidak meremehkan dan memandang ringan perkara-perkara dosa. Akan tapi dia selalu berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang rancu hukumnya, masih syubhat, masih diragukan. Jangan sampai seorang kemudian, ya, jangan sampai sekali-sekali seorang mengatakan ini perkara ringan, ini perkara mudah, kemudian dia menganggap remeh sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dia merasa kemaksiat tersebut adalah perkara yang ringan. Ini banyak terjadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita mendapati orang-orang, mereka terjerumus dalam berbagai model kemaksiatan, dan maksiat-maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hati-hati mereka, itu perkara yang hayyinah, perkara yang ringan. Perkara yang ringan, maka dia pun melanjutkan kemaksiatannya. Ya, ya, dia terus melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dalam hatinya dia merasa perkara yang ringan, padahal maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia berjalan di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa, dan dia menganggap remeh perbuatan tersebut. Seorang yang memiliki sikap wara', hendaknya dia tidak meremehkan kemaksiatan manapun, jangan dianggap ringan, padahal bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang besar.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد وهذا فيه أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو ذنب اقترفه وأنه فعله ثم عاده ثم فعله ولم تحصل له العقوبة فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات بينما إذا تذكر العبد هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع وقد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ترك ما يخشى ضرره في الآخرة أي ما يترتب عليه في عقوبة في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فالزهد مرتبة تأتي أعلى من الورع لأن الورع يترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة فإذا ارتقى في هذا المقام إلى ترك ما لا ينفع في الآخرة فهذا زهد وهو رتبة أعلى
0: Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Fajr ayat 14, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Rabbmu ya mengintai ya, sungguh benar-benar mengintai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menunda untuk menyiksa seorang yang zalim, tetapi Allah tidak akan melalaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yumhil wala yuhmal. Wala yuhmil. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menunda menyiksa seorang yang berbuat zalim, yang terjerumus dalam dosa, akan tapi Allah tidak akan lalai dari dia. Semuanya telah diintai, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang hamba janganlah sampai dia meremehkan maksiat yang dia lakukan. Meremehkan dosa yang dia langgar. Kemudian dia melakukan dosa dan mengulangi dosa tersebut sementara tidak ada bencana yang menimpanya. Tidak ada ukubah, tidak ada siksaan yang menimpa dia. Sehingga dia akhirnya meremehkan dosa yang dia lakukan. Dia merasa aman-aman saja sehingga dia pun ya mengulang-ulangi dosa tersebut. Dia merasa dosa yang dilakukan perkara yang ringan, maka dia terus-menerus di atas dosa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menunda namun akut Allah tidak lalai dari dia. Berbeda dengan seorang yang mengingat ayat ini, yang baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi, mengetahui, mengintai apa yang dilakukan oleh ya seorang yang terjerumus dalam dosa. Kalau dia ingat ayat ini, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui, Allah menanti-nanti siap untuk menghukum dia, maka dia pun takut untuk melakukan dosa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada perkara yang disampaikan oleh Syekh, yaitu perbedaan antara zuhud dengan wara'. Zuhud yaitu atau wara' yaitu meninggalkan suatu perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. Jadi sekian lagi bahwasanya al-wara', sikap wara' adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. Mendatangkan kemudaratan. Adapun zuhud yaitu meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat. Jadi bukan hanya meninggalkan perkara yang mendatangkan bahaya di akhirat, bahkan yang tidak memberi manfaat di akhirat pun ditinggalkan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan zuhud itu perkara yang lebih tinggi atau martabah, kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan wara'. Ya, kalau wara' hanya meninggalkan perkara yang bisa dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat, adapun zuhud meninggalkan bahkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat kelak.
1: وأيضا أمر آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في يفيد في بيان وجه إيراد النووي رحمه الله لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات، ألا وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع، الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع، وكأن هذه أيضا لفتة جميلة من الإمام النووي رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب، إن ربك لبالمرصاد. فلا شك أن قراءة مثل هذه الآيات واستحضارها واستذكارها مما يعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات.
0: Para ulama juga menyebutkan tentang kenapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat ini, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengintai, ya, dimasukkan dalam bab wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena ayat ini jika dibaca oleh seorang dan diamati dan direnungkan oleh seorang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan menumbuhkan dalam dirinya rasa wara', ya, rasa sifat wara'. Seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah menyatakan barang siapa yang ingin tumbuh dalam dirinya sikap wara', maka hendaknya dia sering membaca ayat-ayat yang seperti ini, yang menunjukkan bagaimana ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia untuk bersikap wara', meninggalkan perkara-perkara yang diragukan dan perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadits Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير، فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك، فقسمت فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، الحلال البين، البين أي الظاهر الواضح، وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها، بشرط أن تكون أيضا وصلت إلى الإنسان بطريق محرم، لأن الحرمة تارة تكون حرمة للشيء لذاته وتارة تكون الحرمة لطريقة الوصول. فهذه الأشياء حلال، لكن إذا وصلت الإنسان بطريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني، الحرام البين، كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. والحلال البين والحرام البين أمر معلوم للخاص والعام، لأنه بين وظاهر واضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم، نكاح الأخت أو العمة، يقول لك هذا حرام ما يجوز، لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار مثل التفاح والبرتقال وغير ذلك لقال لك هذا حلال، لأن أمر بين وظاهر، فهو ظاهر للعام والخاص. والثالث، المشتبهات، ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة، فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين. قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع أو عن هذا القسم، قال لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما مثلا حلال بين أو حرام بين، وهم أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. وهذا مما يبين أيها الإخوة الكرام مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن إذا اشتبه عليك أيها الأخ الكريم الموفق شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم تعرف ولم يظهر لك وصار مشتبها، ما الذي ينبغي أن تفعله في هذه الحالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على الإنسان في المشتبه أن يتجنبه الإنسان. لماذا؟ ليحصل نوعين من السلامة إليهم الإشارة في قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. بينما إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا، فقال كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه ولا يشعر فيعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربانها ورعي الأغنام فيها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ألا وإن حمى الله محارمه، ومعنى محارمه أي التي حرم، الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ومن الورع في هذا الباب تجنب الشبهات براءة للدين وسلامة للعرض. ثم بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية، ألا وهو إصلاح القلب، ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاح القلب يصلح البدن. فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم. وهذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم، وأن خطورتها على البدن عظيمة، ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان، ولهذا قيل المرء بأصغري أي قلبه ولسانه. الشاهد أن هذا القلب أمره خطير، وهو قطعة صغيرة جدا في بدن الإنسان لكنها خطورتها على البدن كله عظيمة جدا، لأن إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
0: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, hadis yang sangat ma'ruf yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang tidak jelas ini. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang. Hampir-hampir ya dikhawatirkan dia akan makan atau hewan-hewan gembalaannya akan makan dari daerah terlarang. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja itu ada daerah terlarang, dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan keduanya meriwayatkan dari banyak jalan dengan lafal-lafal yang mirip-mirip maknanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan tentang tiga perkara. Perkara yang halal, kemudian perkara yang haram, dan perkara yang syubhat. Ya. Oleh karenanya, dari sini kita mengetahui ada tiga model perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, al-halalul bayyin. Perkara yang halal yang jelas kehalalannya. Nampak sangat terang benderang tentang kehalalannya. Contohnya seperti bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang boleh dimakan. Kemudian biji-bijian yang boleh dimakan, buah-buahan yang boleh dimakan, ya, yang ada di tangan-tangan manusia, ya, orang-orang memiliki buah-buah tersebut. Ini halal jelas, tidak diragukan akan kehalalannya. Tentunya dengan syarat bahwasanya hal-hal ini, ya, hewan-hewan ternak ini atau benda-benda yang halal ini, ya, sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula, bukan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena perkara yang haram, itu ada perkara yang haram karena zatnya, dan ada perkara yang haram karena wasilahnya. Ya. Ada perkara yang haram karena zatnya seperti khamr dan yang lainnya. Ada perkara yang dia tidak haram secara zatnya, seperti buah-buahan, kemudian hewan ternak, biji-bijian, dan yang lainnya. Akan tapi, dia menjadi haram karena wasilahnya. Ternyata barang-barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan halal al-bayyin, perkara yang halal yang benar-benar jelas halalnya, adalah perkara-perkara yang orang-orang semua sudah tahu itu hukumnya halal, dan sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula. Perkara yang kedua, yaitu al-haramul bayyin, perkara yang haram dan benar-benar jelas keharamannya. Dan orang semua sudah tahu seperti apa? Syurbul khamar, seperti minum bir, atau akulul mayyitah, makan bangkai, tidak boleh. Seperti nikah dawatil maharim, seperti menikahi para wanita yang masih punya hubungan mahram, ini semua orang sudah tahu hukumnya, hukumnya haram. Oleh karenanya perkara al-halalul bayyin, perkara halal yang jelas, wal-haramu al-bayyin, dan perkara yang haram yang jelas, ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Baik orang-orang yang secara umum maupun orang-orang khusus semuanya mengetahui bahwa ini halal yang jelas dan perkara haram yang jelas. Jika engkau bertanya kepada seorang muslim tentang hukum makan bangkai, ya kebanyakan mereka sudah mengetahui. Engkau bertanya juga kepada dia tentang hukum menikahi, ya, dawatil maharim. Bolehkah menikahi bibi? Enggak boleh. Mereka tahu. Bolehkah menikahi adik perempuan? Tidak tahu. Mereka tahu semua tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini adalah mahram. Tidak boleh dinikahi. Ya, demikian pula perkara haram yang bayyin, yang jelas juga diketahui oleh masyarakat Islam secara umum. Kalau ditanya apa hukum minum khamar, semua orang tahu hukumnya haram. Kalau orang yang bertanya bagaimana hukum berzina, semua orang juga tahu hukumnya haram. Ya. Di sana juga perkara-perkara yang halal yang bayyin, halal yang jelas pun diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kalau ditanya bagaimana hukum makan apel, makan wortel, makan jeruk, semua orang tahu bahwasanya apel, jeruk, bawang ini hukumnya halal. Ya, jelas bagi masyarakat secara umum. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang musyabihat, perkara-perkara yang rancu hukumnya, tidak jelas. Dia mutaraddid bainal halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Hukumnya jelas tidak jelas apakah dia halal ataupun haram. Ya, masuk yang manakah dia ini? Masuk yang halal ataukah masuk yang haram? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Kebanyakan orang tidak mengetahui. Orang-orang banyak tidak mengetahui hukum hakikat suatu ini. Halalkah dia atau haramkah dia? Namun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas," tidak diketahui oleh banyak orang, menunjukkan ada sebagian orang yang mengetahui tentang hakikat dari hukum zat ini. Ya, apakah dia termasuk halalul bayyin, halal yang jelas, ataukah dia termasuk haram yang bayyin? Karena pada hakikatnya zat tersebut atau benda tersebut akan kembali kepada salah satu dari dua perkara, apakah halal yang jelas ataupun haram yang jelas. Orang-orang, kebanyakan orang tidak mengetahui, bingung ini masuk yang mana, sehingga dikatakan syubhat. Adapun para ulama Ya, mereka mengetahui benar ini termasuk halal yang jelas ataukah haram yang jelas. Dari sini kita mengetahui bagaimana kedudukan para ulama. Bahwasanya masyarakat butuh dengan para ulama. Mereka butuh ilmu para ulama untuk mengetahui tentang hakikat suatu perkara ini haram atau perkara ini boleh. Ya. Karena menentukan ini halal atau haram butuh dengan ilmu. Sehingga terangkat kerancuan tersebut dan yang bisa melakukannya adalah para ulama. Akan tapi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menghadapi suatu perkara yang engkau rancu tentang perkara tersebut, engkau bingung perkara ini haram atau halal, ya, maka apa yang harus kau lakukan jika engkau menghadapi perkara ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhati faqad istabra'a di dinihi wa 'irdihi." Barang siapa ya meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Ya. Nabi SAW juga melanjutkan, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. كَالرَّعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya atau hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan akan kambing tersebut atau hewan gembalaan tersebut akan masuk dalam daerah larangan orang lain. Ya. Ini semua sabda Nabi SAW berkaitan dengan perkara yang syubhat. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perkara yang syubhat? Maka dianjurkan baginya untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut. Agar dia mendapatkan dua keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan agamanya dan yang kedua adalah keselamatan harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Jika dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dia akan selamat agamanya. Yaitu antara dia dengan Allah selamat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Demikian juga akan selamat harga dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi terjerumus dalam perkara yang haram sehingga harga dirinya terjatuh di hadapan masyarakat. Oleh karenanya seorang yang meninggalkan perkara yang syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya dan juga akan menyelamatkan harga dirinya di hadapan mata masyarakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu permisalan yang indah untuk menjelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi." Sebagaimana seorang penggembala yang sedang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewan gembalanya tersebut akan masuk dalam daerah larangan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ya, kita tahu bahwasanya para raja mereka terkadang dia memagari atau menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah-daerah tertentu, mungkin daerah-daerah yang subur, daerah-daerah yang bernilai, yang mengandung hal-hal yang berharga, maka kemudian mereka pun memagari atau mereka menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah tersebut. Ini disebut daerah terlarang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna likulli malakin hima, ala wa inna himallahi maharim." Ketahuilah bahwasanya adapun daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari syubhat. Karena barang siapa yang nekat masuk dalam perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhir hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghatun mudghatan idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula jasad seluruhnya. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Ya. Segumpal daging ini segumpal daging yang kecil yang bisa dikulum oleh mulut seseorang. Segumpal daging yang kecil. Akan tapi pengaruhnya luar biasa segumpal daging ini. Ya. Hanya sepotong daging yang kecil. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuh manusia. Itu adalah hati. Ya. Dan yang perkaranya juga berbahaya sebagaimana hati juga lisan. Lisan ini meskipun hanya sebuah daging yang kecil, tapi sangat berbahaya berkaitan dengan agama seseorang. Oleh karenanya dikatakan dalam pepatah, "Al mar'u bi asgharaihi." Seorang itu tergantung dari dua benda kecil yang ada pada dirinya, yaitu hatinya dan lisannya. Jika dia bisa menjaga hatinya dan lisannya, maka dia orang yang terbaik. Akan tetapi jika dia tidak menjaga, bisa menjaga hatinya, tidak membersihkan hatinya, dan tidak bisa menjaga lisannya, maka dia orang yang terburuk.
1: ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه استعمال الورع، ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام متورعا لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن المعلوم أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها، بل يباح له أكلها أو التصرف فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، فثم احتمال أنها من الصدقة وثم احتمال آخر أنها ليست منه، فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها صلى الله عليه وسلم. فهذا من الورع، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الترجمة.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir korma di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau seandainya aku tidak khawatir bahwasanya sebutir korma ini termasuk dari sedekah, maka aku akan makan korma tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan sikap wara. Dan kita ketahui bersama bahwasanya di antara kekhususan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kekhususan para ahlul bait, mereka diharamkan untuk makan perkara-perkara hasil sedekah. Ya, tidak boleh makan dari sedekah, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendahulukan sikap wara. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir korma di jalan? Ya. Padahal kita tahu bahwasanya sebutir korma ini hanyalah perkara yang termasuk benda yang sepele, benda yang murah, yang jika seorang menemukan sebutir korma misalnya di Madinah, tidak perlu kemudian dia melakukan ta'rif itu kemudian dia mengumumkan siapa pemilik korma ini, barang siapa yang memiliki korma ini maka silakan mengambil dariku. Tidak perlu, karena barang yang sepele, barang yang murah, yang ringan, ya. Tidak perlu dia memberikan pengumuman, dia boleh ambil dalam hukum Islam. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sebutir korma tersebut. Kenapa? Ada kemungkinan, meskipun ini kecil, ada kemungkinan korma ini merupakan korma sedekah. Padahal bisa jadi ada kemungkinan besar itu bukan korma sedekah. Kormanya orang kemudian jatuh di jalan misalnya. Tapi selama masih ada kemungkinan itu korma sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendominasikan sikap wara sehingga beliau pun meninggalkan korma tersebut. Beliau mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau bukan karena aku khawatir korma ini termasuk dari korma sedekah, maka aku akan makan korma ini.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قوله في هذا الحديث الإثم ما حاك في نفسك، من المعلوم أيها الإخوة أن من الإثم ما يكون واضحا جليا، بل أكثر ما يكون أمره واضح جلي، لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتان بهما يعرف الأمر أنه إثم. الأولى في قوله ما حاك في نفسك، وأن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء، فهذا التردد في النفس والتحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر، هذا من العلامات. وعلامة أخرى في قوله كرهت أن يطلع عليه الناس، فأن يقع في قلبه كراهية أن يطلع الناس عليه. إذن في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس، فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه. ويكون هذا الحديث في دلالته نظير دلالة الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
0: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal-ithmu mahaka fi nafsik, adapun dosa adalah apa yang mengganjal di hatimu. Wa-karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau benci kalau orang-orang mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya di antara dosa-dosa ya, dan kebanyakan dosa-dosa telah jelas sekali di sisi manusia. Orang tahu itu dosa. Ya. Orang tahu inilah perkara yang haram, yang dosa, ya, jelas semua orang mengetahuinya. Namun di sana ada perkara-perkara dosa yang tidak jelas bagi seorang manusia, seorang hamba. Ya. Dia ragu ini dosa atau tidak. Ini salah atau tidak. Tatkala timbul suatu perkara yang dia ragukan tentang dosanya, mengganjal di hatinya, maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda untuk mengetahui itu dosa atau bukan. Tanda pertama kata Nabi SAW, ma haka fi nafsik, yaitu suatu yang mengganjal di hatimu, yang membimbangkan hatimu tentang perkara ini jika kau lakukan, yang terasa engkau merasa tidak enak, berat jika melakukan perkara tersebut. Ini tanda pertama. Adapun tanda kedua yang menunjukkan itu dosa kata Nabi SAW, wa karihta an yattali' alaihin nas, yaitu engkau benci kalau orang mengetahui kau melakukannya. Ya, jika sudah terkumpul dua tanda ini, pertama engkau merasa berat, merasa bimbang, merasa ragu, mengganjal untuk melakukan suatu perkara tersebut, yang kedua engkau benci kalau ada orang tahu engkau melakukannya, maka ketahuilah itu merupakan dosa. Oleh karenanya, jika seorang terkondisikan dengan kondisi seperti ini, ragu ini dosa atau tidak, maka yang dituntut dari dia sikap warok dalam hal ini adalah meninggalkan perkara ini. Daripada dia ragu-ragu, mending dia tinggalkan. Oleh karenanya, penunjukan hadis ini tentang sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan. Dan ini sama seperti hadis yang sebelumnya, meninggalkan perkara-perkara syubhat yang diragukan tentang hukumnya. Demikian juga sama dengan sabda Nabi SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang meragukanmu. Sama. Yaitu sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan oleh seorang haram atau tidak, dosa atau tidak.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم حديث النواس بن سمعان، لكن قوله في الحديث استفتي قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه، أن السلامة إنما تكون في تركه، حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه. وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه. والشاهد أن قوله في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك، فإن الورع تجنب ما فيه ريبة وما لا يطمئن القلب إليه.
0: Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang wahai Wabisah untuk menanyakan tentang perkara albir, perkara kebaikan. Maka aku berkata, "Iya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istafti qalbak." Ya, tanyalah kepada hatimu. "Albirru matma'annat ilaihi nafsu." Kebaikan adalah perkara yang hatimu tenang melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga jiwamu tenang, hati jiwamu dan hatimu tenang untuk melakukannya. Wal ithmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Adapun dosa yaitu perkara yang mengganjal di jiwamu dan meragukan, yang membimbangkan dalam dadamu. Wa in aftaka nasu wa aftauk. Meskipun orang-orang ya memfatwakan kepadamu tentang bolehnya dan mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Hadis ini diriwayatkan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama dengan hadis yang lalu, ya hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ya dalam namanya dosa adalah perkara yang mengganjal di hati dan yang meragukan. Adapun namanya kebaikan yang bukan dosa adalah perkara yang hati ini, jiwa ini tenang melakukannya dan hati ini tenang melakukannya. Akan tapi dalam hadis ini ada lafal yang baru di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal hadis ini, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in aftakan nasu aftauk, meskipun orang-orang memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya, meskipun mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Intinya kalau ada perkara yang meragukan seorang, mengganjal di hatinya, maka dia tanya kepada dirinya. Kalau hatinya merasa ragu, maka keselamatan dari keraguan adalah meninggalkan hal itu semua. Inilah sikap wara', ya. Meskipun ada orang yang memfatwakan itu hukumnya boleh, meskipun ada orang-orang yang memfatwakan hukumnya boleh, tapi jika masih ragu di hatimu, maka yang sikap wara' yang lebih baik adalah meninggalkan perkara tersebut. Karena bisa jadi seorang orang-orang berfatwa tapi tanpa ilmu, dan bisa jadi orang berfatwa tersebut punya ilmu, akan tapi dalil yang menunjukkan akan kebolehan, dalil tersebut tidak jelas. Ya, tidak ada dalil yang jelas. Oleh karenanya, daripada kita ragu, mending kita meninggalkan perkara tersebut, dan ini merupakan sikap warok, sehingga tenanglah hati kita tatkala meninggalkan perkara yang meragukan.
1: Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Sirwa'ah bikasr as-sin al-muhmalati wa fathiha عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، أي أنه بذلك يكون أختا لها لهذه التي تزوجها بالرضاع. فقال لها عقبة، قال لها أي لتلك المرأة، ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. وهذا أيضا داخل في باب الورع وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم فليذهب إلى أهل العلم. وانظر هذا الصحابي رضي الله عنه، قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر، مع أنه في زماننا توفرت الآن وسائل كثيرة للاتصال والتواصل والاستفادة من أهل العلم، فما اشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، ويتوقف عن الأمر ما دام مشكلا أو ما دام مشتبها.
0: Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sirwaah, ya, sahabat yang yaitu Abu Sirwaah Uqbah bin Al Harits radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Uqbah bin Al Harits radhiyallahu taala anhu, beliau menikahi seorang wanita, ya, atau putri dari Abu Ihab bin Aziz. Beliau menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang wanita menemui Uqbah dan dia berkata, Inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Sungguhnya aku telah pernah menyusui si Uqbah dan juga menyusui wanita yang dia nikahi tersebut. Maka Uqbah berkata, jadi kalau sudah wanita ini pernah menyusui Uqbah dan pernah menyusui wanita yang dinikahi oleh Uqbah, menunjukkan bahwasanya wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh Uqbah. Kenapa? Karena dia merupakan saudari sepersusuannya Uqbah. Karena dua-duanya Uqbah radhiyallahu anhu dan juga istri yang dia nikahi, wanita yang dia nikahi tersebut sama-sama pernah menyusui dari wanita ini. Maka Uqbah mengatakan, mengingkari pernyataan wanita ini. Uqbah berkata, Ma'alamu annaki arti'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu bahwasanya engkau telah pernah menyusuiku, wahai sang wanita, dan engkau tidak pernah mengabarkan kepada aku. Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka Uqbah pun bersafar. Dia pergi keluar kota, kemana? Ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, karena ada suatu hal yang meragukan. Ada wanita yang mengaku pernah menyusui dia dan menyusui istrinya. Maka Uqbah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ini. Maka Rasulullah SAW berkata, Kaifa wa qad qil? Bagaimana? Wong sudah dinyatakan dia pernah menyusui kalian berdua. Akhirnya, Fafarokaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Artinya, akhirnya Uqbah pun menceraikan istrinya tadi, tidak jadi dinikahi karena dikhawatirkan adalah saudari sepersusuannya, dan dia pun menikahi wanita yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah dalam hadis ini, ya, ternyata persaksian wanita yang menyusui itu, ya, diterima persaksiannya, ya, bahwasanya dia telah menyusui Uqbah dan pernah menyusui wanita yang dinikahi oleh Uqbah. Dan ini merupakan, dan Uqbah radhiyallahu taala anhu pun meninggalkan pernikahan tersebut, ya, ya, dalam karena memiliki sikap wara' daripada dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan menikahi saudari sepersusuannya. Dan di antara faedah dari hadis ini, barang siapa yang tidak jelas baginya suatu perkara, maka hendaknya dia pergi menemui para ulama, bertanya kepada mereka. Bahkan meskipun ternyata dia harus bersafar untuk bertemu dengan seorang yang alim. Harus bersafar, lihatlah Uqbah. Ya, bil Harits dia nekat bersafar, ya. Pergi ke kota Madinah untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang dia hadapi. Apalagi zaman sekarang, alhamdulillah, wasilah-wasilah sarana-sarana untuk safar sangat mudah. Seorang mudah untuk bersafar, untuk pergi menemui para ulama. Oleh karenanya, jika timbul satu yang meragukan dirinya, jangan dia nekat untuk melakukannya. Dia berhenti dulu dan kemudian dia bertanya kepada para ulama tentang hukum tersebut. Jangan dia nekat melakukan perkara yang dia ragukan.
1: Thumma awrada rahimahullah ta'ala حديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث نظير حديث النعمان والذي فيه فاتقي فمن اتقى الشبهات ونظير دع ما نظير حديث النواس وفيه قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهنا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي اترك الأمور التي تشك فيها وتجنبها وعليك بالأمور الواضحة التي ليس فيها شك ولا ارتياب فمن كان بهذه الصفة تحققت له السلامة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد ولا يزال في هذه الترجمة بقية نكملها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى
0: Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu." Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan beliau berkata, "Hadis yang hasan sahih." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, tinggalkan apa yang kau ragukan menuju apa yang tidak kau ragukan. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang tadi telah kita baca, untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang diragukan. Demikian juga sama dengan hadis Nawas bin Sam'an, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Al-itsmu ma haka fi nafsik," isim dosa adalah perkara yang meragukan dalam hatimu, mengganjal, ya, yang mengganjal di hatimu, dan engkau benci kalau ada orang mengetahuinya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda menghadapi perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang membimbangkan hati, mengganjal di hati, maka tinggalkan perkara tersebut. Dan ini merupakan bentuk keselamatan. Pergilah menuju perkara-perkara yang jelas, ya, yang jelas-jelas dibolehkan. Daripada kita kemudian nekat terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, akhirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Demikianlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini masih bersambung, masih banyak ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab wara ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatifillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakulahfikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala:

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: Ufik.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

kutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hamim. Tanzilul kitab min Allahil 'alim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya: Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara, dan Allah murka untuk kalian tiga perkara juga. Yang pertama yang Allah ridai, an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan agar kalian berpegang kepada tali Allah seluruhnya. Wa an tunasihu man wallallahu amrakum, dan agar kalian memberi nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah benci untuk kalian tiga perkara. Qila wa qal, yaitu berita-berita hoax. Qila wa qal, kata anu, tapi tidak ada kebenarannya. Wa kathrata su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini akhul Islam selayaknya untuk kita perhatikan baik-baik dan kita pelajari, karena ini sesuatu yang Allah ridai, dan setiap muslim wajib mencari apa yang Allah ridai. Dan sesuatu yang Allah benci, wajib setiap kali kita untuk lari darinya dan meninggalkannya. Adapun yang Allah ridai yang pertama, yaitu kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Karena sesungguhnya syirkun adalah kezaliman yang paling besar. Mempersekutukan Allah, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada perbuatan syirik. Maka siapa yang berbuat syirik, tidak akan Allah ampuni kecuali ia bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Maka wajib setiap kita akhul Islam mempelajari tentang hakikat ibadah kepada Allah, yang hakikatnya adalah yaitu kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, dan kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan pengagungan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka itu adalah hamba yang paling bodoh di dunia. Karena hakikatnya selain Allah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan kepada dia manfaat dan mudarat, yang memberikan kepada dia rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia sudah menghambakan dirinya kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, akhul Islam, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a. yaitu kamu berpegang kepada tali Allah, dan tali Allah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah itu yang harus kita pegang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena siapapun yang memegang Al-Qur'an dan sunnah pasti ia akan tertunjuki. Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir sementara kalian dibacakan terus menurut ayat-ayat Allah, dan pada diri kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada sunnahnya. Ayat ini jaminan bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti kitabullah dan sunnah, maka ia tidak akan kafir akhal Islam sampai akhir hayatnya. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha kita gunakan waktu-waktu kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa antunasihu man wallallahu amrakum. Dan kalian memberi nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian. Apa itu nasihat? Kata para ulama, nasihat itu artinya menyikapi dengan benar bagaimana kita terhadap pemimpin. Karena Allah jadikan adanya pemimpin adalah untuk didengar dan ditaati. Maka kewajiban kita ya ahl Islam, menaati pemimpin apabila sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menaati pemimpin dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Dan di antara makna nasihat kepada pemimpinnya akhal Islam yaitu meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang benar. Rasulullah bersabda, man arada an yunsiha li sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah terang-terangan di hadapan manusia. Wal yakhlu biadih, hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau diterima alhamdulillah, wa illa jika tidak diterima, faqad adda alladhi alaih, maka ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Bukan dengan cara demo, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, menjelek-jelekan penguasa kemudian di dalam media sosial atau terang-terangan. Itu bukan cara Islam, itu semua akhl Islam, termasuk sifat kaum khawarij. Itu adalah perkara yang diridhoi oleh orang-orang barat sana. Itu bukan ajaran agama kita ya akhl Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara nasihat kepada pemimpin itu sabar menghadapi kezaliman mereka. Rasulullah bersabda, man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir. Siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka hendaklah ia sabar. Disuruh oleh Rasulullah untuk sabar. Sabar artinya kita berusaha untuk menahan diri dan mendoakan pemimpin agar Allah berikan kepada dia hidayah, agar Allah berikan kepadanya taufik. Adapun kemudian kita mengatakan sabar, tapi mulut kita kasar, kotor, lalu melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, bukanlah dari Islam sama sekali umat al-Islam. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita seorang Muslim yang mengikuti hadis Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah pemimpin kita tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita jumatan, tidak melarang adzan, tidak melarang kita berpuasa Ramadan, tidak melarang kita untuk melaksanakan hari raya. Hanya ada kesalahan-kesalahan yang kalian tidak ridhoi, kemudian kalian pun berbuat anarkis. La wallah, kewajiban kita ya akhwat Islam sabar dan doakan mereka, bantu mereka dalam perkara kebaikan, bukan kemudian memprovokasi massa, menjadikan rakyat jadi marah kepada penguasanya. Itu bukanlah sifat seorang Muslim, tapi itu adalah kaum khawarij yang disebut kata Rasulullah, kilabun na'ar, anjing-anjingnya api neraka umat al-Islam, saudaraku seiman. Maka ini tiga perkara yang Allah ridai. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله امه الاسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, man ahana sultan ahanahu Allah. Siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah hinakan dia. Tidakkah anda takut Allah hinakan kamu di dunia dan akhirat akibat kita menghinakan penguasa? Bukankah yang lebih baik kita doakan agar mereka diberi hidayah dan taufik, ya akhul Islam? Kemudian tiga perkara yang Allah benci. Yang pertama yaitu qila wa qal, berita-berita hoax, berita-berita kata fulan, kata anu yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Dan banyak di antara kita mudah sekali menerima berita seperti ini. Tidak ada lagi tabayun, tidak ada lagi tasabut. Apalagi kita hidup di zaman akhwat Islam yang penuh hoax, penuh berita-berita yang dibuat-buat. Kemudian kita jadikan hati kita bagaikan tong sampah. Mudah menerima berita. Padahal itu bukanlah akhlak yang diajarkan Al-Quran. Akhlak yang diajarkan Al-Quran adalah إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. Dan banyak bertanya. Karena banyak bertanya, seringkali menjatuhkan seseorang kepada pertanyaan yang dilarang oleh Allah. Mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Padahal Allah berfirman, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena tidak mungkin Allah zalim. Tidak mungkin Allah berbuat bodoh. Tidak mungkin Allah tidak adil. Pasti perbuatannya di atas ilmu dan hikmah. Tapi manusialah yang bodoh, yang tidak tahu. Akhal Islam. Banyak orang yang mempertanyakan, kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah berbuat itu? Kewajiban kita yakin, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali pasti karena ada hikmah yang Allah inginkan. Tapi ilmu kita sedikit, ya akhwal Islam. Wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Dan menyia-nyiakan harta. Kita gunakan harta kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mubadzir. Innal mubadzirina ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين في فلسطين في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا واهدهم يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
4: Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
2: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رَاجِعُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: azimah.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami Inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat, pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
2: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
3: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti inilah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
2: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
3: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
2: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
1: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
4: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima Inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun, pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
5: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online, terhadap 518 ASN, yang diduga terlibat judi online.
1: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
6: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
7: Dari Cileungsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit. Jadi 4 unit yang diterjunkan.
6: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
8: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
1: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Bale Endah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Bale Endah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
9: Kapolsek Bale Endah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
10: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang juga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman, dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan tensi dalam tubuhnya.
1: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
11: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
12: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
11: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
1: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Renaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
13: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
14: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa. Menghukum perusahaan tidak bisa. Terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih. Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS. Jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, dinas tenaga kerja.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayun ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu qa'idut tahdits min furuni mustalahil hadits. Kita masuk kepada pembahasan hal yajuzul ihtijaju fil ahkami bijami'i ma fi hadhil kutub. Bolehkah berhujjah di dalam hukum dengan semua hadis yang ada dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan kemarin? Itu seperti kitab Sunan Abu Daud, ya Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, demikian pula Mustadrak Hakim, Baihaqi, dan yang lainnya. Fil ajwibatil fadilah ma nassuhu. Disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah, ya, di mana disebutkan di dalamnya hal yajuzul ihtijaju fil ahkami bijami'i ma fi hadhil kutub min ghairi waqfatin wa nadharin am la. Wa 'ala tsani, fama wajhu tamyizi ma yajuzul ihtijaju bihi amma la yajuzul ihtijaju. Apakah boleh, ya, beralaskan di dalam hukum? Jadi dalam hukum bolehkah kita beralaskan kepada seluruh hadis-hadis dalam kitab-kitab tadi dengan tanpa memeriksanya kembali? Apakah sahih atau tidak? Ya. Lalu kalau misalnya dikatakan tidak, artinya tidak boleh kita berhujjah atau beralasan dengan seluruh hadis-hadis yang ada dalam buku tersebut. Lalu apa, ya, bagaimana memilah atau memilih apa yang boleh dijadikan hujah dan apa yang tidak boleh? Maka, ya, penulis kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah menjawab: La yajuzul ihtijaju fil ahkami bi kulli ma fil kutubil madhkurah wa amthaliha min ghairi ta'ammuqin yurshidu ila at-tamyiz lima marra أنها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف. Kata beliau, tidak boleh berhujjah, beralasan dengan di dalam masalah hukum dengan semua hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut tanpa, ya, memperhatikan dan memilah di antara yang sahih dan yang dhaif. Kenapa? Kata beliau, karena di dalam, ya, kitab-kitab tersebut terdapat hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang lemah. Fala budda min at-tamyizi baina as-sahih li dhatihi aw li ghairihi wal hasan li dhatihi aw li ghairihi fayuhtajju bih wa baina adh-dha'ifi bi aqsamihi fala yuhtajju bih. Maka harus, kata beliau, memilah antara yang sahih dengan yang lainnya. Yang hasan li dhatihi dengan hasan li ghairihi. Sahih li dhatihi dengan sahih li ghairihi. Demikian pula, ya, harus diketahui mana yang dhaif, Adapun yang sahih lidzati atau hasan lidzati dan maupun yang li ghairihi bisa dijadikan hujjah. Ya boleh kita beralasan dengannya. Adapun yang hadisnya lemah, maka tidak boleh kita jadikan alasan. Ya. Fa ya'khudhu al-hasan min madhanihi was-sahih min madhanihi. Maka hendaklah dia mengambil hadis yang hasan dari tempatnya dan sahih pun juga dari tempatnya. Wa yarji'u ila tasrihatin nuqad alladziina 'alaihim al-i'timad. Dan hendaklah ia rujuk kepada pernyataan-pernyataan para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Artinya, di dalam mensahihkan dan mendhaifkan pun juga hendaknya kita ya merujuk kepada para ulama.

keahlian, artinya dia telah menguasai ilmu hadis, ya, dan mengetahui jalan-jalan hadis dan memahami bagaimana menempatkan, ya, sebuah derajat hadis, silahkan dia yang menghukuminya. Apakah hadis itu sahih atau hadisnya dhaif? Ya. Fa illam yujad syai'un min dhalik, tawaqqafa fi ma hunalik. Tapi kalau ternyata, ya, dia tidak memiliki keahlian, dia pun juga tidak menemukan perkataan ulama, ya, tentang, ya, ulama hadis tentang hadis tersebut, lebih baik dia tawakuf saja. Tawakuf dalam artian, ya, akhi, diam, ya, jangan dulu mengamalkan, jangan dulu meninggalkan, kita tawakuf sambil terus mencari. Nah, ini kewajiban kita, terutama kita yang, ya, kurang paham tentang sebuah hadis, apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, kalau kita tidak tahu hadis ini sahih atau dhaif, ya, bagusnya diam aja deh, jangan langsung kita sebarkan ke orang-orang atau bahkan langsung menghukumi dengan akal pikiran kita. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Baqi Syarh Alfiyatil Iraqi, "Man arada al-ihtijaj bi haditsin min as-sunan aw al-masanid, in kana muta'ahhilan li ma'rifati ma yuhtaju bihi min ghairihi, fala yahtaju bihi hatta yanzur fi ittisal isnadihi wa ahwali ruwatihi. وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده وإلا فلا يحتج به." انتهى. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, siapa yang ingin berpegang kepada sebuah hadis, ya, dalam kitab sunan ataupun musnad, jika dia memang punya keahlian, ya, untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, dia punya pengetahuan mana yang bisa dijadikan hujah dan mana yang tidak, maka hendaklah dia memeriksa sanad hadis tersebut, memeriksa keadaan-keadaan perawi-perawinya, kalau dia punya keahlian, ya. Nah, kalau dia tidak punya keahlian, maka kalau dia menemukan pernyataan seorang ulama yang terpercaya yang mensahihkan atau yang menghasankannya, silakan ia taklid. Ya. Nah, kalau ternyata tidak dapat juga, dia bukan ahlinya, ya, dia juga tidak menemukan pernyataan para ulama, maka kata beliau, jangan berhujah dulu. Ya, lebih selamat diam dulu. Kenapa demikian, akhi? Ya, karena antara bagi orang yang seperti ini, antara iya dan tidaknya masih seimbang. Dan ini masih menghasilkan keraguan. Dan sesuatu yang keraguan itu diperintahkan untuk ditinggalkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, "Al-manqulatu fiha kathiru minas sidqi wa kathiru minal kathib. والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث كما يرجع إلى النحاة في النحو ويرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا." Kata Syekhul Islam Taimiyah, hadis-hadis yang dinukil banyak yang benar dan banyak yang dusta. Ya, dalam artian ada hadis yang sahih banyak, ya. Dan ada hadis yang tidak sahih, bahkan palsu pun juga banyak yang tersebar. Dan untuk mengetahui atau untuk memilah antara mana yang benar atau yang sahih dan mana yang tidak sahih, yaitu hendaknya kita merujuk kepada para ulama hadis. Ya, bagaimana para ulama hadis berbicara tentang hadis ini? Ini sebagaimana, ya, dalam masalah nahwu, ya, kita kembali kepada ahli nahwu. Dalam masalah bahasa Arab, ya, kita tanya kepada ahli bahasa Arab. Dalam masalah ilmu kedokteran, ya, kita tanya kepada ahli kedokteran. Dalam masalah pertanian, ya, kita tanya kepada ahli pertanian. Setiap ilmu itu pasti ada ahli-ahlinya, ya.
Jangan

0: Anda tanya sebuah hadis kepada orang yang tidak punya kemampuan. Ya, ini namanya salah sambung ya. Ya, banyak orang bertanya ya tentang suatu permasalahan agama kepada orang yang ternyata tidak punya kemampuan keilmuan yang cukup, bukan ahlinya. Ya, sama saja kata Imam Syafi'i. Orang yang bertanya kepada bukan ahlinya itu seperti orang yang berkata kepada dia, tolong kabarkan kepada saya sesuatu yang kamu tidak kamu ketahui. Ya. Ya, kalau kita bertanya sama orang, Mas, tolong tunjukkan tempatnya di mana. Ternyata, dan kita tahu orang ini tidak tahu. Ya. Kita tahu bahwa orang ini ya tidak memahami jalan yang apa apa tempat yang kita inginkan. Lalu kita sengaja nanya, Mas, ya, coba tunjukkan kepada saya. Ini kata Al-Imam Asy-Syatibi, ya, kayaknya harus diperiksa akalnya. Nah, demikian pula ketika kita tahu bahwa seseorang itu bukan ahli hadis, dia tidak punya latar belakang yang cukup di dalam menilai hadis. Ya, ternyata kita tanya dia. Ya, aneh sekali. Maka dari itu ya akhi, ya, sebelum kita bertanya, kita ketahui dulu orang yang kita tanya ini ahli bukan. Ya. Kalau kita mau bertanya kepada tentang kedokteran, saya yakin kita tidak akan sembarangan untuk langsung bertanya kepada setiap orang yang mengaku dokter, tapi tanya kepada memang orang-orang yang betul-betul ahli dalam masalah itu. Wa qala aidan fi mawdhi'in akhar. Dia berkata Syekhul Islam di tempat yang lainnya, "Law tanadhara faqihan fi mas'alatin min masailil furu'." ولم تقم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم بالحجة أو يصححه من يرجع إليه من ذلك فإذا لم يعلم إسناده ولا أثبته أئمة النقل فمن أين يعلم؟ Kata beliau, kalau ada dua faqih, ya dua ulama sedang berdialog dalam masalah fikih, ya. Dan ternyata, dan kata beliau, tidak akan tegak hujah kepada salah satunya kecuali harus dengan hadis. Dan hadis pun itu juga harus diketahui apakah hadis itu sahih apa tidak. Ya, kalau ternyata ada dua orang sedang dialog, lalu kemudian dia berhujah dengan sebuah hadis yang dia sendiri tidak tahu hadisnya sahih apa tidak. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah hak? Dari mana tahu bahwa itu adalah ya sesuatu yang benar? Ya, terkadang kita berhujah, tapi kan ada hadis begini, begini, begini. Ketika ditanya, kamu tahu nggak hadisnya siapa dhaif? Ya, nggak tahu. Yang penting hadis, kalau tidak bisa. Ya, berapa banyak hadis yang ternyata ya dhaif bahkan palsu. Ya, dan apa namanya, tersebar di kalangan kaum muslimin. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Dalam kitab Khulasa At-Tibi, beliau berkata, i'lam annal khabara yanqasimu ila thalathati aqsam. Qismun yajibu tasdiquhu wa huwa ma nassal a'immatu ala sihhatihi. Wa qismun yajibu takdhibuhu wa huwa ma nassu ala wad'ihi. Wa qismun yajibu tawaqqufu fihi li ihtimalihi as-sidq wal kadhib. Kasairil akhbari al-kathira fa innahu la yajuz an yakuna kulluhu kadhiba. لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبة مع كثرة رواتها واختلافهم ولا أن تكون كلها صدقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي بعدي. Ketahuilah, kata beliau Al-Imam At-Tibi, bahwa khabar atau hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah hadis yang wajib kita benarkan, itu yang dinyatakan oleh para ulama ul-hadis akan kesahihannya. Yang kedua, wajib kita dustakan, yaitu yang dinyatakan oleh para ulama hadis akan kepalsuannya. Ya. Dan yang ketiga, yang kita masih tawakuf, masih berhenti, yaitu belum membenarkan dan belum mendustakan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Ya, seperti apa? Seperti banyak kabar yang sampai kepada kita. Ya. Karena ya, ketika banyak kabar yang sampai kepada kita, sebetulnya memang tidak mungkin, kata beliau, semuanya dusta tidak juga, dan tidak mungkin juga semuanya benar. Ya, ada yang apa namanya, ada yang dusta, ada yang benar, ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, sekarang ketika kita tidak punya kemampuan ya di dalam memilah dan memilih, tidak punya kemampuan di dalam menilai suatu hadis sahih atau dhaif, tidak pula kita mendapatkan pernyataan para ulama yang terpercaya, terutama dari kalangan ulama terdahulu, bagaimana kita akan bisa mengetahui bahwa kita bisa berhujjah dengan ini? Ini ya, akhi. Dan al-Imam Al-Hafidh Ibn Hibban, sebagaimana pernah saya bawakan ya, beliau menyatakan bahwa yang ketika beliau membawakan hadis, yaitu man apa namanya man haddatha anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, siapa yang menyampaikan hadis dariku, siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih dikira itu adalah hadis yang dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban, faman syakka fi riwayatihi, ya siapa yang merasa ragu di dalam periwayatannya tersebut, ahuwa sahihun am saqim, apakah riwayatnya ini, hadis yang dia temukan ini sahih apa tidak, ya lalu ia tetap menyampaikannya kepada manusia, fahuwa dakhilun fi hadzal khabar, maka ia masuk di dalam hadis, ya termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ya, akhi, ya. Kalau kita menemukan sebuah hadis yang kita tidak ketahui apakah hadis itu sahih atau dhaif, ya segera kita jangan dulu disampaikan, jangan dulu diamalkan, ya lebih baik kita tawakuf dulu, ya berhenti dulu. Di dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah, Al-Hafidh Ibn Salah berkata, ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتاب بين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدار قطني وغيرهم منصوص على صحته فيها ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وكتاب أبي بكر وغيرهم. كتب ليو Sesungguhnya, tambahan yang ada dalam as-sahih, artinya hadis-hadis yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, itu ada dalam kitab-kitab yang lain. Seperti dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Abi At-Tirmidhi, Abu Isa, Sunan An-Nasai, Abu Abdurrahman, Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan Ad-Darqutni, dan yang lainnya. Namun, kata beliau, tidak cukup hanya sebatas hadis tersebut ada dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, ya Sunan Nasa'i, ya tidak cukup langsung kita terima begitu saja. Kecuali kata beliau, kalau ya penulisnya mensyaratkan bahwa semua hadis yang ada dalam bukunya harus sahih, maka pada waktu itu bisa kita terima. Kalau ya kita sudah kita sebutkan ya, kalau kita tidak punya keahlian untuk apa namanya menelitinya. Tapi kalau misalnya ya, ketika kita mempergunakan hadis tersebut dan mengamalkan hadis tersebut hanya karena kita tahu bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, lalu kemudian setelah itu kita mendengar ada orang yang mendhaifkan hadis ini, ya kewajiban kita adalah untuk mengetahui apa sebab kedhaifannya. Ya, terkadang banyak orang ketika misalnya mengatakan, "Tapi kan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi," atau dihasankan oleh Tirmidzi dalam sunannya, lalu kemudian ada ulama terakhir ya mendhaifkannya. Jangan kita katakan, ya kamu siapa dibandingkan dengan Tirmidzi, tidak bisa. Karena yang namanya ulama, ya pasti pengetahuannya tentang hadis. Barangkali Ya, ulama belakangan mengetahui jalan yang belum sampai Imam At-Tirmidzi. Ya. Berapa banyak hadis yang dihasankan oleh At-Tirmidzi ternyata didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, di situ kemudian kita berusaha untuk mengetahui sebab-sebab ya mengapa hadis tersebut lemah. Ketika kita sudah tahu oh, ternyata hadisnya lemah. Ya, selama ini saya berpegang dengan tashihnya Ibnu Khuzaimah misalnya. Maka pada waktu itu setelah kita tegak kepada kita hujah dan tahu sebab kelemahannya segera kita tinggalkan. Wa fihi aidan ya. Beliau juga berkata, "Idza wajadna fima yurwa min ajza'il hadits wa ghairiha haditsan sahihal isnad." Ya sahihal isnad. Walam najitu fi ahadis sahihain. Wala mansusan ala sihati fi syai'in min musannafati a'immatil hadithil mu'tamadatil mashhura. فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته وقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد إلا وقد وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. Ya, kata beliau, kalau kita menemukan sesuatu yang diriwayatkan ya dari sebuah hadis yang sahih sanadnya namun tidak ada dalam Bukhari dan Muslim ya dan juga tidak dinyatakan akan kesahihannya oleh para ulama hadis, maka pada waktu itu kita pun belum berani untuk memastikan hadis ini sahih. Subhanallah, ya, kata Ibnu Salah, kalau ternyata demikian, kita hadis ini tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, tidak ada pula para ulama menyatakan bahwa hadis ini sahih. Pada waktu itu kita jangan dulu langsung memastikan hadis ini sahih. Ya. Sampai betul-betul kita cari jalan-jalannya, barangkali ya ada hadis lain yang lebih sahih yang bertentangan dengannya, atau ternyata para perawinya berikhtilaf, ada yang memarfukan, ada yang memaukufkan. Nah, pada waktu itu kita segera berusaha untuk terus mencari sampai kemudian betul-betul yakin ya bahwasannya hadis tersebut adalah sahih, baru kita amalkan. Nah, ini ya akhi, sikap kita ya di dalam menghadapi hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Allahu a'lam, kita cukupkan dengan qaidut tahdits. Sekarang kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah. Kita masuk hadis yang ke-70. Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu 'anil nar sab'a khanadiq bu'da ma baina khandaqain masirata 500 sanah. Siapa yang memberi makan saudaranya dengan roti sampai dia jadi sampai membuat dia kenyang atau memberikan minum sampai dia puas, maka Allah akan jauhkan ia dari api neraka sejauh 7 parit. Ya, di mana setiap paritnya di antara parit itu sejauh 500 tahun. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu, palsu. Ya, dinyatakan diriwayatkan oleh Ad-Dawlabi dalam kitab Al-Kuna, Ya'qub Al-Fasawi dalam At-Tarikh, Ibnu Abil Hakam dalam Futuh Misr, Al-Hakim dalam Mustadrak, demikian pula Al-Tabrani dalam Al-Awsat. Dari jalan Idris bin Yahya Al-Khawlani, haddathani Raja bin Abi Atha, an Wahib bin Abdillah Al-Ka'bi, an Abdillah ibn Amr ibn Al-As marfu'an. Ya. Al-Hakim berkata hadis ini sanadnya sahih. Akan tetapi ini sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ya ada seorang perawi yang jelas-jelas sekali ya dia perawi yang dinyatakan oleh para ulama sebagai perawi yang pemalsu, yaitu Raja bin Abi Atha. Ya, tidak ada satupun ulama yang mensikohkan dia, bahkan ia tertuduh. Ya, dan anehnya Al-Imam Al-Hakim sendiri menyatakan bahwa dia sahibu maudhu'at, ya, suka memasukkan hadis. Ya, tampaknya ini barangkali beliau lupa ya tentang masalah ini. Maka dari itulah hadis ini tidak bisa dinyatakan sahih, bahkan palsu. Ibnu Hibban berkata tentang Raja bin Abi Atha, yarwil maudhu'at, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dan Ibnu Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Al-Maudhu'at dan disetujui oleh As-Suyuti dan dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah. Ya, Allahu a'lam. Hadis ke-71. Hadis at-takbiru jazmun. Takbir adalah ya penegasan. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Sebagaimana dinyatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, demikian pula As-Suyuti. Ya, bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Fatawa menjelaskan bahwa itu bukan sabda Rasulullah, namun ia perkataan Ibrahim An-Nakhai. Ya. Kemudian hadis yang ke-72, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Rabbku telah mengajak apa? Telah memberiku adab dan telah berbuat baik dalam pemberian adab terhadap diriku. Ya, kata Syekh Al-Albani dhaif, hadis ini dhaif. Syekhul Islam Taimiyah berkata, maknahu sahih, maknanya memang benar. Akan tetapi tidak diketahui adanya sanad yang sahih. Ya, maksudnya maknanya benar apa? Artinya memang betul. Allah yang telah membimbing Rasulullah. Allah yang telah memberikan Rasulullah adab-adab yang luar biasa, yang mulia. Tapi, ya perkataan ini tidak boleh kita pastikan bahwa ini sabda Rasulullah. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Hadis yang ke-73. Mashul ainaini bi batini unmulatai as-sababataini inda qawli al-muadzin ashadu anna Muhammad Rasulullah wa anna man fa'ala dhalika halat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mengusap dua mata dengan perut ya jari apa namanya mengusap dua mata dengan perut jari telunjuk ya, ketika muadzin berucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya orang yang melakukan perbuatan ini dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Artinya ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu ia usap dengan telunjuknya dua matanya, maka Syekh Al-Albani berkata la yasih, hadis ini tidak sahih, ya tidak sah. Dikeluarkan Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Abu Bakar secara marfu. Ibnu Tahir dalam At-Tadhkirah berkata la yasih, tidak sah, tidak sah. Dan Asy-Syaukani menyebutkan pula dalam kitab Al-Haditsul Maudhu'ah, ya, hadis-hadis palsu. Dan As-Sakhawi juga menyebutkan dalam Al-Maqasidul Hasanah fil fima ishtarat 'ala al-asinah. Dari hadis yang ke-74. Azimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Agungkanlah hewan-hewan kurban kalian, udhiyah, karena sesungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan kalian ketika melewati jembatan as-sirat. Nah, ini yang sering kali ya kita dengar, katanya hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Syekh Al-Albani berkata la aslalahu bihadzal lafz, tidak ada asalnya dengan lafaz ini. Kata Ibn Salah, hadha hadithun ghairu ma'ruf, hadith ini tidak dikenal. Dan Syekh Ismail Al-Ajluni dalam kitab Al-Kashful Khafa juga menyatakan demikian. Sebelumnya Ibn Mulaqin dalam kitab Al-Khulasah, dan beliau menambahkan bahwa hadis ini disebutkan isnadnya oleh Sahib Al-Firdaus. Ya. Nah, hadis ini tidak ada asalnya. Hadis ini ya tidak ada asalnya, maka dari itu keyakinan sebagian masyarakat bahwa hewan kurban itu akan menjadi hewan tunggangan kita ketika melewati jembatan Shirath, ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Hadis, ajilu bis salati qabla al faut wa ajilu bit taubati qabla al maut. Segeralah salat sebelum terluput. Segeralah taubat sebelum kematian datang. Hadis ini palsu walaupun maknanya benar. Betul maknanya. Memang kita diperintahkan untuk segera sholat. Ya, sebelum waktunya ya habis. Kita pun juga segera diperintahkan segera taubat ya, sebelum kematian datang. Namun ya karena hadis ini dinyatakan oleh para ulama palsu, maka kita katakan hadis ini palsu dan tidak boleh kita menisbatkannya kepada Rasulullah. Ya, dicukupkan dengan hadis-hadis yang menyuruh kita bertaubat yang sahih. Ya. Dan hadis ini juga disebutkan oleh As-Sagani dalam Al-Hadithul Mawdu'ah dan beliau menyatakan bahwa hadis ini palsu. Hadis yang ke-76, An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun wal 'alimuna kulluhum halka illa al-'amilun wal 'amiluna kulluhum gharqa illa al-mukhlishun wal mukhlishuna 'ala khatarin 'adzim. Manusia semuanya mati kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu semuanya celaka kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas pun juga ya di atas bahaya besar. Ini enggak ada yang selamat kayaknya. Syekh Al-Albani berkata maudhu'. Ya, hadis ini palsu. As-Sagani dalam kitab Al-Mawdu'at berkata, "Wa hadzal hadits muftaran malhun." Ya, hadis ini dusta, dia dibuat-buat selain lafaznya aneh sekali. Ya. Aneh sekali. Ya. Terlebih dalam i'rabnya kata beliau, "An-nas kulluhum mauta illa al-'alimun." Ya. Padahal yang benar kata Al-Imam As-Sagani illa al-'alimin, bukan al-'alimun. Hanya kata As-Sagani, orang ini ya tidak fasih membuat hadis palsunya. Udah kelihatan banget enggak bisa bahasa Arabnya. Qultu wa huwa syabihun bi kalami sufiyah. Kata Syekh Al-Albani, perkataan ini lebih mendekati perkataan orang-orang sufi. Ya. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya hadis nomor 77. La mahdi illa Isa. Tidak ada mahdi kecuali Isa. Ya, kecuali Nabi Isa. Kata Syekh Al-Albani hadis ini mungkar. Dikeluarkan Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Wahiyat, Ibnu Abdul Bar dalam Jami'ul Ilm, Abu Amr Ad-Dani dalam kitab As-Sunan Al-Waridah fil Fitan, Silaf As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, dan Al-Khatib dari Jalan Muhammad ibn Khalid Al-Janadi, dari Aban bin Salih, dari Al-Hasan, dari Anas, ya, dengan lafaz la yazdadu al-amru illa shiddah wa ad-dunya illa idbara wa lan-nasu illa shuhha wa la taqumu as-sa'i illa ala shirarin nas wa la mahdi illa Isa ibn Maryam. Tidak akan bertambah urusan kecuali tambah payah. Dunia tidak akan bertambah kecuali semakin tua. Manusia pun akan semakin bertambah kikir dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas orang-orang yang paling buruk, dan tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam. Kata beliau, sanad ini lemah karena ada tiga penyakit. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan an. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mudallis masyhur. Ya. Dan mudallis tidak diterima an-anahnya. Penyakit yang kedua, ya, di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Janadi. Dia majhul, sebagaimana dinyatakan Al-Hafid dalam At-Taqrib. Penyakit yang ketiga, terjadi perselisihan dalam sanadnya. Ya. Terjadi perselisihan dalam sanadnya, di mana Abu Abdillah Al-Hafid berkata, Muhammad bin Khalid Al-Janadi majhul, dan diikhtilafkan dalam sanadnya. Di mana Samit bin Mu'ad meriwayatkan haddatsana Yahya bin Sakan haddatsana Muhammad bin Khalid, lalu ia menyebutkannya. Berkata Samit, ya. Adatu ilal janat masirat yawmain min san'a fadakaltu ala muhadithin lahum fawajatu hadhal hadith indahu an muj Muhammad bin Khalid an aban bin Abi Ayyash anil Hasan mursala. Ya. Aku pergi menuju Aljanat, atau aku yang meninggalkan Aljanat, ya, sejauh 2 hari dari Son'a. Lalu aku masuk kepada seorang ahli hadis yang ada di Son'a, dan aku mendapatkan hadis tersebut ternyata diriwayatkan dari Muhammad bin Khalid, ya, dari Aban bin Abi Ayyash, dari Al-Hasan secara mursal. Berkata Al-Baihaqi, ya, faraja al-hadis ila riwayat Muhammad bin Khalid al-Janadi, dan ternyata hadis ini kembalinya kepada Muhammad bin Khalid al-Janadi tadi, dan dia perawi seorang perawi yang majhul. Dari Aban bin Abi Ayyash, dan dia perawi yang matruk. Dari Al-Hasan, dari Nabi SAW, dan ini terputus. Ya. Wal ahadits fi tansis ala khurujil mahdi ashahu albatta isnada. Maka dari itu kata beliau, hadis ini adalah tidak bisa dijadikan dalil. Adz-Dzahabi berkata, innahu khabarun munkar. Ia adalah khabar yang munkar. Sagani berkata, maudhu' bahkan. Ya. Allahu a'lam. Hadis nomor 78. Su'rul mu'min shifa'un. Bekas minumnya seorang mukmin itu adalah obat. Masya Allah. Hadis ini kata Syekh Al-Albani tidak ada asalnya. Berkata Syekh Ahmad Al-Ghazzi Al-Amiri dalam kitab Al-Jaddul Hadis, laisa bihadis, ini bukan hadis, dan disetujui oleh Syekh Al-Ajluni dalam kitab Syakashful Khafa. Ya. Maka ini adalah hadis yang tidak ada asalnya, bahkan ya bukan hadis. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan yang ucapkan kepada Ustaz Abu Yahya yang telah menjelaskan dan memberikan pemaparan materi pada kesempatan siang ini berkaitan dengan beberapa penjelasan dari kitab hadis dan hadis-hadis yang dhaif yang terdapat dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Kami berikan kesempatan bagi pendengar radio untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 seputar permasalahan hadis, maknanya dan derajatnya, silahkan. Dan kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Arif nih di jalan.
1: Silakan Pak Arif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana dulu pernah dengar antum pernah menyebutkan masalah sholat, ini agak nyimpang sedikit. Sholat Jumat apa? Ini apa namanya? Ba'diyah sholat Jumat itu intinya sahih enggak ya, yang katakan bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat di dalam masjid itu 4 rakaat, yang 2 rakaat itu pada saat beliau alaihi salatu wassalam melakukan di rumah. Gitu. Jadi hadis itu sahih enggak itu? Gitu aja, Ustaz. Terus sedikit usul, Ustaz. Maaf nih, Ana ini kan sedang mencari ilmu gitu ya. Beberapa kali antum menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, Ana berusaha mencatat sudah kelewat gitu. Maksudnya kalau antum tidak keberatan, Ustaz, mohon setiap antum menyinggung masalah apa namanya di Qur'an, mohon disampaikan surah berapa, ayat berapa. Gitu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Itulah, Pak, ya, susahnya terkadang kita lupa ayat itu surat berapa, ayat keberapa. Kita cuma sebatas ingat ayatnya saja, tapi untuk suratnya berapa, ayatnya keberapa, itu lupa. Maka dari itu, ya, mungkin dibantu oleh ikhwah ataupun bapak berusaha untuk mencari potongannya dengan membeli kamus Al-Quran. Alhamdulillah kamus Al-Quran sudah ada, dan bapak langsung bisa mencarinya insya Allah. Adapun tentang sholat ba'diyah Jumat, Syekhul Islam yang kedua yaitu Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ba'diyah Jumat bisa 2 rakaat dan boleh 4 rakaat. Adapun hadis yang 2 rakaat itu diriwayatkan Abu Daud, Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW, ya, beliau sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Adapun 4 rakaat Rasulullah sabda, ya, di mana Rasulullah sabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ya, man shalla al-jum'ah falyusalli ba'da arba'a. Siapa yang salat Jumat, hendaklah ia salat setelahnya 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya, Ustaz. Dan kita berikan kesempatan berikutnya ada Abu Yusuf di Gorontalo, silakan.
3: Iya, terima terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya mau tanya Ustaz mengenai sholat, sifat sholat Nabi. Itu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar atau keluar, misalnya selama 7 hari atau lebih. Saya mohon penjelasannya Ustaz, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengkasar sholatnya atau hanya salah satunya gitu? Apabila beliau lebih dari 1 pekan, misalnya di daerah tertentu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak.
0: Sebetulnya, Pak, hadis-hadis tentang masalah waktu mengqasar itu berbeda-beda. Disebutkan dalam hadis, sebagian ulama mengatakan 4 hari berdasarkan riwayat bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika haji wada ya berada di mana? Di apa namanya? Selama beliau berada di haji yaitu ke Mina, ya ke Arafah, ke Muzdalifah, itu selama 4 hari saja. Ya. Sementara ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah safar selama 20 hari beliau terus mengqasar. Ada hadis lainnya yang menyebutkan ya 17 hari. Sehingga tidak ada penetapan di dalam masalah jumlah hari berapa harus mengqasar. Karena permasalahannya tidak ada satupun hadis yang memberikan batasan. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Hazm, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, merajihkan bahwa selama dia berniat safar, ya, secara uruf dan itu dinyatakan safar juga, maka pada waktu itu boleh dia terus mengqasar. Di mana beliau membawakan beberapa riwayat dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar, pernah beliau ya berperang di Azerbaijan selama 6 bulan terus mengqasar. Ya, dan demikian pula juga riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang lainnya. Di mana itu menunjukkan karena mereka tidak ada niat untuk tinggal di sana. Ya, terlebih dalam jihad fisabilillah berperang di sana. Ada ya pasti mereka akan pulang kembali, maka pada waktu itu diperbolehkan. Namun ya, kalau seperti masalahnya orang yang pergi misalnya kuliah di suatu tempat yang jauh selama 4 tahun. Maka para ulama menyatakan seperti ini hukumnya mukim. Karena dia sudah memastikan bahwa dia akan mukim di situ selama 4 tahun. Ya, berbeda dengan orang yang di situ tidak ada niat untuk mukim, dia hanya sebatas ada keperluan saja. Sampai dia selesai keperluannya, maka selama dia niatnya seperti itu apa niat safar, maka pada waktu itu silakan dia mengqasar. Dan ini yang saya condong kepadanya. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ada Bapak Abdurrahman di Cinere. Silakan, Pak.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana mau nanya nih, Ustaz. Berkenaan dengan pengucapan Sayyidina, ada Ustaz mengatakan ada hadisnya katanya, Ana Sayyidu Bani Adam walafak. Nah. Terus yang pelarangannya adalah, la tu sayyidi wala taj'al mauludi iddan. Mohon penjelasannya dari hadis ini Ustaz. Jazakul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakul khair Pak Abdurrahman. Silakan Ustaz.
0: Bapak ya. harus dibedakan antara pengucapan sayyid ya dalam artian dalam perkara-perkara yang telah ada nas atau tempat-tempat yang telah ditentukan, maka tidak boleh ditambah-tambah. Seperti misalnya, ya, dalam masalah tahiyat. Ketika tahiyat kita mengucapkan salawat, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Ya, baik dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ya, ataupun yang lainnya. Bahwa, mereka meriwayatkan dengan ada tambahan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina, begitu. Ya. Sebab kalau itu diperbolehkan, tentu mereka akan menulis dalam kitab-kitab, ya, yang telah kita sebutkan tadi. Nah, demikian pula ya, salawat ketika kita dalam khutbah dan yang lainnya. Ya, terlebih Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, Idza haddatsukum bisyai'in fala tazidunna alai. Ya, apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian, jangan kamu tambah-tambah. Ya, maka dari itu tidak boleh kita menambah suatu lafaz yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Bahkan para ulama pun juga tidak berani untuk apa mengucapkannya. Nah, adapun kita di luar itu dalam artian sebagai menghormati Rasulullah ketika menyebutkan Sayyid Rasul, Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang saya contoh kepadanya boleh. Tapi ya, kita harus pertama tidak boleh dimutlakan. Karena memutlakan kata Sayyid itu tidak boleh. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah disebut ya oleh sebagian sahabat atau suatu kaum itu Sayyid, kata Rasulullah apa? Sayyidu Allah. Sayyid itu hanya Allah. Ya, memutlakan kata Sayyid tidak boleh, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tapi kalau misalnya dikatakan Sayyidul Bashar Rasulullah, boleh, tidak apa-apa. Ya, dan hadis yang bawa sebutkan ya ana Sayyidul Bashar wala fakhar, aku adalah penghulu manusia, sayyidnya manusia dan tidak bukan aku berbangga diri. Hadisnya sahih. Dan juga Rasulullah pernah juga bersabda kepada ya sebagian orang ya ke suatu kaum, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk membantu sayyid kalian itu. Ya, kita juga sering menyebut Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Ini semua ya perkataan pernyataan yang tidak diingkari oleh para ulama sebagai penghormatan kepada beliau, tapi untuk memutlakan tidak boleh. Wallahu a'lam.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini juga menjadi jawaban beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat selanjutnya Ustaz dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Abu Zuhri di Jakarta. Ustaz, ada hadis yang disebutkan dalam kitab silsilah hadis sahiha, la tusallu al janazah fil masjid falisalahu syai'. Lafadnya seperti itu.
0: Bagaimana?
1: La tusallu al janazah fil masjid falisalahu syai'un. Tidak dijelaskan ya, maknanya bahwa tidak boleh salat di salat jenazah di masjid. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna laisalahu syai'? Apakah tidak ada berpahala atau tidak diizinkan diperbolehkan salat jenazah di masjid? Mohon penjelasan dari makna hadis tersebut dan saya dapatkan di kitab silsilah hadis sahihah. Jazakallahu khair.
0: Selama saya membaca kitab silsilah hadis sahihah, saya belum menemukan hadis apa baru mendengar hadis ini ya. Mungkin saya lupa. Nah, coba nanti saya rujuk lagi tentang hadis tersebut.
1: Baik, Ustaz. Kita akan pending Bapak yang bertanya dan kita angkat terlebih dahulu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian orang yang berzikir bersama yaitu ba'da salat wajib berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, aku sesuai dengan apa yang disangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika hamba berzikir kepadaku. Jika hambaku berzikir dalam keadaan sendirian, maka aku mengingatnya kepadanya dalam sendirian. Dan jika hambaku berzikir ramai-ramai, bersama-sama, maka aku akan mengingat mereka bersama-sama dengan yang lebih mulia daripada dari mereka. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan hadis ini Ustaz, dan benarkah penggunaan dalil ini sebagai diperbolehkannya zikir bersama atau doa bersama setelah salat fardu? Jazakallahu khair.
0: Iya, hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu." Ya, siapa yang berzikir kepadaku pada dirinya, maka aku akan mengingat pada diriku. Dan siapa yang berzikir kepadaku di hadapan khalayak, maka aku akan berzikir apa mengingat dia ya di hadapan khalayak yang lebih baik dari itu. Dan tentunya ya, untuk memahami hadis ini, pertama harus kita melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat berkata, Ya, bahwa setiap hadis atau dalil tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat. Ya. Keadaan yang kedua, hadis tersebut jarang diamalkan oleh para sahabat kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Keadaan yang ketiga, tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang pertama, yaitu hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat, maka itu tidak masalah. Adapun yang kedua, maka hendaknya kita mengetahui keadaan-keadaan apa para sahabat mengamalkannya. Justru kebalikannya lebih baik, ya. Adapun yang ketiga, tidak boleh kita mengamalkannya. Nah, sekarang adakah Rasulullah dan para sahabatnya memahami hadis tersebut dengan cara zikir berjamaah dikomandani oleh seseorang? Ya. Ada yang mengomandoinya. Ternyata ya kita tidak pernah menemukan hal itu. Ya, ternyata justru yang kita temukan adalah pengingkaran dari sebagian para sahabat seperti ya Umar bin Khattab, Qabbah bin Al-Arad, demikian pula Abdullah bin Mas'ud. Dan kabar tentang Abdullah bin Mas'ud ini masyhur dan sanadnya sahih. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengingkari ya suatu kaum yang berhalaqah dikomendai atau dipimpin oleh satu orang. Ya, kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali, semuanya mengucapkan subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu. Ya, ternyata diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula Umar bin Khattab juga mengingkari sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Demikian pula Khabbab bin Al-Arad. Dan ternyata para sahabat pun juga tidak ada yang mengingkari tiga orang ini. Ya. Maka dari itu ini seakan-akan sebuah kesepakatan para sahabat. Kalaulah cara berzikir dengan cara dikomandani satu orang, ya, dipimpin satu orang, itu sesuatu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, tentu mereka yang pertama kali mengamalkannya. Ya, terlebih Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah itu, beliau berkata apa? Haulai ashabu Rasulullah SAW, thiyabuhum lam tabla, wa aniyatuhum lam tuksar. Lihat, para sahabat saja, ya kata beliau, pakaiannya belum lusuh dan bajananya belum pecah. Kenapa kalian tidak mengikuti tata cara agamanya para sahabat? Ya, maka ya akhi, ketika kita melihat ternyata para sahabat malah mengingkari tata cara berzikir seperti itu, berarti pemahaman kita yang salah. Karena tidak lebih dari dua keadaan, iman pemahaman para sahabat yang salah atau pemahaman kita yang salah. Maka untuk menyalahkan sebuah pemahaman, maka dari itu ya kita harus melihat, ya. Maka kita lebih condong menyalahkan pemahaman kita daripada pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling tahu bagaimana Rasul berzikir, mereka yang sudah langsung melihat bagaimana Rasul SAW mengamalkannya. Dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih, ya, ketika Anas bin Malik menyebutkan sebuah hadis, yaitu la an adzkurallaha ma'a qaumin, aku berzikir kepada Allah dengan suatu kaum setelah salat asar sampai matahari terbenam lebih aku sukai daripada begini dan begitu. Kata beliau, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Ya, bukan seperti yang kalian pahami. Innama hiya hilaqul fiqh, ia adalah merupakan halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah fiqih. Maka dari itu, ya, orang yang mengajar, berarti dia sudah berzikir kepada Allah di hadapan orang-orang, otomatis. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berzikir di hadapan orang-orang, yaitu dengan cara mengajarkan ilmu, karena itu ada zikir, bahkan a'zamu zikr, ya, zikir yang sangat agung sekali. Ya, adapun kemudian Rasulullah, ya, mengucapkan subhanallah, beliau mengomandainya, kemudian para sahabat mengikutinya bareng-bareng, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat. Tidak pula terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua itu, ya akhi, diada-adakan. Na'am.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan makna dan jawaban dari pertanyaan Bapak yang baru saja kita ajukan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan berkenaan dengan derajat hadis. Ustaz, sahihkah hadis yang menyebutkan wanita adalah tiang negara? Apakah ini hanya sebatas kata mutiara yang dianggap hadis karena kejahilan dari Okhtu Septi di Lampung? Dan menyambung pertanyaannya, Kalau demikian keadaannya, sebagian kaum muslimin berdalil dengan diperbolehkannya wanita untuk menduduki jabatan yang penting dengan hadis ini. Ustaz, jazakallah khair.
0: Tidak ada satupun hadis dengan lafaz begitu. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Iya. Memang ada sebuah hadis bahwa rusaknya suatu kaum atau Bani Israel itu dari wanita-wanitanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya inna awwala fitnatin kanat fi Bani Israel kanat fin nisa." Fitnah yang pertama kali yang merusak Bani Israel itu dari wanitanya. Ya dari wanitanya, artinya suatu negara ketika wanitanya rusak, maka akan rusak semuanya. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan suatu negeri, suatu kaum itu dimulai dari wanita-wanitanya. Apabila wanita-wanitanya buruk, ya rusak, hancurlah negeri itu. Sebab akan mendidik generasi-generasi yang merusak, ya. Akan juga memfitnah atau meracuni pemikiran para pemuda, ya. Tapi kalau wanita-wanitanya di sana suatu kaum wanita-wanita yang baik-baik, yang apa namanya menutup auratnya, yang memelihara kehormatannya, maka insya Allah akan apa namanya mencetak generasi-generasi yang rabbani, ya, yang betul-betul insya Allah bisa apa namanya menjadikan suatu negeri itu adalah negeri yang baik, insya Allah. Nah.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair. Dan pendalilan tentang bolehnya menduduki jabatan-jabatan penting dengan hadis ini sangat keliru, keliru, Ustaz.
0: Jelas sangat keliru dan bertabrakan dengan hadis, ya. Lan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan tentang tadlis. Apakah makna tadlis itu adalah penipuan dalam hadis, Ustaz? Kalau demikian keadaannya, bagaimana seorang tabi'in yang sekaliber Hasan al-Basri dapat melakukan tadlis? Jazakallah khair.
0: Ya, akhi, tadlis itu bukan penipuan. Tapi saudaranya penipuan. Tapi dia bukan penipuan, bukan dusta. Iya. Karena tadlis itu sebetulnya seperti ini misalnya. Ya. Kita menukil suatu kabar dari orang yang kita tidak bertemu atau dari orang yang kita bertemu dengannya. Ya, kita bertemu dengan orang tersebut. Tapi ada beberapa kabar yang kita tidak mendengar langsung dari orang tersebut, tapi mendengar dari orang lain. Nah, kebetulan orang yang apa namanya? Yang kita dengar darinya itu lemah. Lalu kita gugurkan, langsung kita katakan dari si A atau si B. Padahal kita dapat dari si A baru dari si B. Kita gugurkan si A, ya, kita katakan dari si B. Ya, padahal khabar itu kita dapatnya dari si A baru dari si B. Dan kita bertemu dengan si B. Maka itu adalah mudallis. Dan sebab-sebab para ulama melakukan tadlis itu banyak. Ada yang sebabnya baik. Ya, bukan karena tujuan untuk berdusta, ya, seperti misalnya dalam rangka berfatwa, dalam rangka ya ketika dia mungkin apa namanya orang sudah paham lah dari siapa, sehingga tidak perlu disebutkan orangnya, langsung disebutkan dari siapanya. Bisa jadi seperti itu. Ya, barangkali Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan karena ketakwaan beliau dan kewaraan beliau, tidak mungkinlah beliau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, mungkin beliau melakukan tadlis itu ya ketika beliau sedang ditanya atau dalam berfatwa dan yang lainnya, sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya tapi langsung meriwayatkan dari si fulan atau yang lainnya. Nah, ini dia. Ada juga yang melakukan tadlis karena ingin terlihat sanadnya mulus, diketahui oleh para ulama ternyata. Ya, ada juga yang melakukan tadlis karena seringnya dia melakukan meriwayatkan dari guru tersebut, akhirnya dia melakukan tadlis syuyukh. Ya, karena tadlis itu ada beberapa macam. Ada tadlis syuyukh, ada tadlis isnad, ya, ada tadlis taswiyah. Nah, ini adalah tadlis. Maka dari itu tadlis sebetulnya bukan dusta. Walaupun ya kata para ulama seperti Imam Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bistam bahwa At-Tadlis Akhul Kadhib, Tadlis itu adalah saudaranya dusta. Bahkan Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, lebih baik aku jatuh dari gunung daripada aku melakukan tadlis, ya. Karena memang tadlis itu berbahaya terhadap hadis, ya. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan sudah ada Bu Zaki di Legenda, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
5: Ustaz, saya mau minta penjelasannya tentang hadis yang redaksinya waktu itu Rasul menyuruh seorang sahabat untuk meminta sedekah, meminta apa? Zakat, kemudian dia diberi lebih, dan kemudian kalau nggak salah itu Rasul marah atas kejadian itu. Yang saya pertanyakan begini Ustaz, kan kebetulan pekerjaan saya berkaitan dengan jasa yang sering mendapatkan kalau orang bilang tips. Nah itu bagaimana Ustaz penjelasan hadis ini Ustaz? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa Ustaz, pendengar itu hanya satu pertanyaan aja Ustaz, jadi jangan dua karena yang lain juga ingin bertanya. Saya kira begitu Ustaz. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Abu Zaki.
0: Nah, hadis itu sahih Pak ya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ya, di mana Ibnu Lutbiyah kemudian diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat suatu kaum. Nah, Ibnu Lutbiyah ternyata diberikan hadiah oleh kaum tersebut. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah menentukan gaji buat dia. Ketika kembali ke kota Madinah, Ibnu Lutbiyah berkata, ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya. Melihat itu Rasulullah SAW marah dan berkata, ya, afala yajlis fi baiti abi wa ummi? Kenapa dia tidak duduk di rumah bapak atau ibunya saja? Kemudian dia melihat ada yang memberikan hadiah atau tidak. Iya. Rasulullah tidak membenarkan. Nah, ini disebut dengan hadayal ummal. Ya, hadiah untuk pegawai karena pekerjaannya. Maka dari itu, bapak misalnya ya ditugaskan oleh kantor dan bapak sudah digaji sama kantor untuk menghubungi sebuah apa namanya klien ataupun partner. Ternyata ya partner bapak atau klien bapak itu memberikan hadiah buat bapak atas usaha bapak tersebut atau atas apa namanya pekerjaan bapak tersebut terhadap dia. Maka ini disebut hadiah ummal, hadayal ummal, tidak diperbolehkan. Itu termasuk uang tips yang haram yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Maka pada waktu itu ya bapak tidak boleh menerimanya karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis itu diriwayatkan Muslim ya dan yang lainnya. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Afan, kembali dengan Abu Yusuf Ustaz.
1: Baik, satu pertanyaan aja.
3: Iya, satu. Mohon maaf, saya hanya menjelaskan saja yang tadi.
1: Hai.
3: Apakah ketika kita safar itu, kita menjamak dan mengkasar, atau hanya mengkasar saja? Ustaz Afan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Iya Pak, bahwa mengqasar adalah kewajiban musafir. Adapun jamak, maka ini bukan hanya sebatas untuk musafir. Ya mukim pun boleh menjamak. Karena tujuan daripada jamak adalah ketika ada kesulitan haraj. Ya. Oleh karena itu Imam Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak dua sholat di kota Madinah, yaitu zuhur dan asar, tanpa ada safar, tidak dalam keadaan musafir, tidak pula karena hujan atau takut. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, li'alla yuharij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Syekh Al-Albani berkata, ini menunjukkan bahwa jamak itu kalau ada kesusahan saja. Maka dari itu kalau bapak pergi misalnya ya safar ke suatu tempat selama seminggu dan bapak mampu untuk melakukan sholat tepat waktunya masing-masing, maka bapak hendaknya ya melakukan sholat itu tepat pada waktunya masing-masing. Tapi kalau bapak misalnya sulit, ya susah karena banyak rapat yang harus dihadiri, maka pada waktu itu silakan bapak menjamak antara dua sholat. Ya jamak qasar jadinya untuk musafir. Kalau untuk mukim, Ya, kalau ada orang misalnya pergi ke mall, ya karena dia ingin belanja atau ke pasar misalnya, dan dia tahu banyak keperluan yang harus dibeli. Ya, dan dia khawatir.

0: Kan kesempatan berikutnya ada pendengar kita, Bapak Muhammad di Kebayoran. Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanya Ustaz, di masjid dekat daerah kami itu masyarakat majemuk, jadi ada imamnya, tapi setiap subuh mereka dia membaca doa kunut. Sekali waktu imam lupa baca doa kunut, habis rukuk, kemudian dia langsung aja sujud. Pada akhirnya sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Akhirnya menimbulkan kontroversi sebagian jamaah setelah sholat, akhirnya yang sempat berdebat lah. Nah itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana ini?
0: Baik,
1: sujud sahwinya. Terima kasih.
0: Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Silakan.
2: Pertama, bahwa terjadi ikhtilaf para ulama mengenai hukum kunut subuh. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah, sementara jumhur mengatakan itu tidak disyariatkan. Kemudian mereka yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi apakah itu bid'ah atau tidak. Abu Hanifah menganggap itu bid'ah, sementara kebanyakan ahli hadis mengatakan itu tidak bid'ah, tapi hanya sebatas tidak disyariatkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Maka ya, masalah kunut subuh ini bukan perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari manhaj al-sunnah, atau bahkan langsung kita anggap bahwa di ahli bidah, tidak sama sekali. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya imam tersebut merojihkan pendapat Imam Syafi'i bahwa itu hukumnya sunnah, maka kemudian dia sujud sahwi. Ya, maka kewajiban makmum adalah ikut imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, likulli sahwin sajadatan ba'dama yusallim. Ya. Yaitu setiap lupa dalam salat itu hendaknya diganti 2 sujud setelah salam. Atas dasar ini, kata para ulama, berarti setiap sesuatu yang kita lupa padanya, walaupun itu hukumnya sunnah bukan wajib, tetap disyariatkan kita sujud sahwi. Kalau ternyata yang kita tinggalkan itu hukumnya wajib, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Kalau yang kita tinggalkan itu hukumnya sunnah, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, rupanya si imam ini menganggap ini sunnah. Kalau dia sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Maka yang lebih baik bagaimana? Maka ya saya berpendapat bahwa imam makmum tetap ikut imam. Allahu a'lam. Banyak disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan salat mengimami kalian. Ya kalau mereka benar salatnya, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah salatnya, kalian dapat pahala, mereka yang menanggung dosa. Ya. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, atas dasar pendapat ini, kalau si imam meninggalkan rukun, maka buat makmum tetap sholatnya sah, tapi buat imam dia menanggung dosa. Itu ada pendapat sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya Allahu a'lam.
0: Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon, ada Bapak Yunus di Depok, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Ini tanya soal hadis bangkai anak sapi ininya apa periwayatannya gitu dari saya belum ini baru tahu ininya tapi yang katanya periwayatannya nggak tahu gitu cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bangkai anak sapi yang mana ya? Saya tidak tahu ya. Mungkin Bapak tadi menyebutkan ya ceritanya bagaimana, saya tidak tahu tentang kisah bangkai anak sapi itu. Nah.
0: Baik, untuk Bapak Yunus mungkin dihubungi kembali Pak atau disampaikan melalui pesan singkat. Ya, di 0819896543. Kita angkat dari pesan singkat kembali Ustaz. Berkaitan dengan tadi pertanyaan Abu Yusuf, mengundang pertanyaan yang lain yang bertanya berkaitan dengan qasar Ustaz. Ketika musafir diperbolehkan untuk mengqasar atau bahkan wajib hukumnya, untuk musafir yang tidak ada kesulitan kemudian melakukan sholat tepat waktu, salatnya diqasar atau tetap normal seperti biasa Ustaz? Karena kalau diqasar berarti tidak salat di masjid. Jazakallah khair dari Abu Pio di Srengseng.
2: Kalau dia salat ya di masjid bersama imam, maka wajib salat sempurna dengan ijma para ulama. karena ia sholat di belakang mukim dan wajib dia

0: mengikuti imam. Tapi kalau dia sholat sendirian di tempatnya atau di rumahnya, ya, maka pada waktu itu dia tidak wajib, apa dia harus qasar. Dan musafir tidak wajib sholat berjamaah. Ya, Allahu'alam.
1: Baik, demikian Bapak yang bertanya dan beberapa pertanyaan yang sama telah terjawab. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hadis-hadis akikah yang menunjukkan berapakah batasan waktunya dan ketika seorang yang sudah dewasa dan dia memiliki kemampuan, apakah tetap diwajibkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Iya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Atas dasar itu, ya bahwa diperbolehkan seseorang mengakikahkan dirinya setelah diutus, apa setelah dewasa, setelah di umur 30 tahun ya, dan ternyata dia belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka disilahkan dia mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kita angkat pertanyaan berkaitan dengan hadis kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah hadis seorang yang menghafal Quran, maka dia akan memberikan manfaat kepada tujuh keturunan di bawahnya dan di atasnya, Ustaz? Kalau benar, bagaimana kalau lafal hadisnya, Ustaz? Jazakallah khair dari Ummu Afifah di Berau.
0: Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, tentang keutamaan penghafal Al-Quran bahwa ia memberikan keberkahan pada tujuh keturunannya, itu semua adalah hadis-hadis yang tidak benar. Adapun tentang keutamaan menghafal Al-Quran, maka ada sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti ya akan dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin qara'taha. Ya, bacalah dan tartillah sebagaimana kamu dahulu mentartil dan naiklah. Sesungguhnya akhir derajatmu di surga itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Artinya dihafal. Ya, sebab dia disuruh membaca dengan tanpa melihat. Berarti dia menghafalnya. Maka dari itu, ya, itu menunjukkan akan keutamaan hafalan Al-Quran. Bahwa itu meningkatkan derajat seorang hamba di dalam surga. Ya, subhanallah. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kita angkat kembali dari pesan singkat, ada Nafisa. Assalamualaikum. Ustaz, banyak ulama sekarang mengoreksi dan mentakhrid karya ulama-ulama terdahulu. Dan apakah ini menunjukkan bahwasannya ulama sekarang lebih alim dari ulama terdahulu, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya, subhanallah. Ya. Bukan berarti yang mengoreksi ulama sebelumnya lebih alim daripada ulama sebelumnya. Namun itulah ilmu. Ilmu itu, ya, terkadang karena yang namanya ulama terbatas. Ya, terbukti para ulama yang mengoreksi ulama sebelumnya dalam malam mentakhrij pun juga membawakan pernyataan ulama lain. Ya, yang ternyata ulama itu telah sampai kepadanya jalan lain yang tidak diketahui oleh ulama lain. Makanya kalau kita lihat misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengkritisi apa namanya pernyataan seorang alim, bahwa beliau biasanya membawakan perkataan ulama lain. Ya, mereka sama-sama ulama. Maka dari itulah, ya akhi, ya azan ya Allah, bukan berarti ulama yang sebelumnya lebih apa orang ulama yang belakangan yang mengkritik lebih alim, tidak. Ya belum tentu. Akan tetapi, ya demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki. Terkadang sampai kepada seorang alim suatu jalan tapi tidak sampai kepada alim yang lain. Ya, namun mereka sama-sama alim, mereka diberikan oleh Allah kefaqihan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ilmu yang dalam. Namun dalam permasalahan-permasalahan tertentu, terkadang alim ini tahu tapi alim lain tidak tahu. Itu masalah-masalah tertentu saja. Ya. Dan yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Seperti misalnya kalau kita mengkritik Imam Syafi'i dalam sebuah pendapatnya yang ternyata bertabrakan dengan dalil, apakah berarti kita katakan saya lebih alim dari Pak Imam Syafi'i? Ya tidak. Ya tidak ada satupun ulama yang mengkritik ulama terdahulu mengatakan saya lebih alim dari dia, tidak. Tapi kebenaranlah yang menyebabkan ya kita berusaha untuk meluruskan yang kita pandang itu tidak sesuai dengan dalil. Ya bahkan itu juga yang diperintahkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis yang sahih, maka kewajiban adalah kalian berpegang kepada hadis yang sahih dan buang jauh-jauh pendapatku. Iya. Nah.
1: Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali dari pesan singkat sebelum kita terima dari telepon kembali. Ada satu syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita saat di Jakarta. Ustaz mohon penjelasan dan keterangan berkaitan dengan satu syubhat yang disampaikan salah seorang duat yang mengatakan bahwasanya Allah telah memberikan penjelasan yang begitu gamblang dan mencakup menyeluruh dalam segala hal, baik di Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga Rasul bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, itu Al-Quran dan As-Sunnah." Berdasarkan dalil ini, cukup bagi kita mengedepankan dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman tanpa melihat pemahaman-pemahaman yang lainnya, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Perkataan ini ya bisa benar dari sisi dan bisa salah dari sisi. Adapun benar kalau kita katakan bahwa Al-Quran dan Sunnah harus dikedepankan dari perkataan siapapun juga. Betul, sahih. Iya. Maka setiap pendapat ulama yang memang hujahnya kuat dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu lebih kita kedepankan. Tapi juga ada yang salahnya. Apa itu? Iya. Kita mengandalkan pemahaman kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis, ya tanpa melihat pemahaman-pemahaman orang-orang yang telah diberikan keluasan dalam pemahaman Al-Quran dan Hadis. Ini sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Pertama, bahwa untuk memahami Al-Quran dan Hadis butuh alat. Alat itu berupa bahasa Arab, berupa usul fikih, ya berupa ilmu balaghah, ya pemahaman tentang nasikh mansukh, ta'wil tanzil. Demikian pula ulumul hadis untuk menilai hadis ini sahih atau dhaif. Ya, demikian pula kaidah-kaidah yang harus kita fahami. Ya. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis Rasulullah memerintahkan. Bagaimana kalau terjadi ya ada hadis yang memerintahkan suatu perkara kemudian hadis lain Rasulullah malah melakukannya? Bagaimana mendapatkannya? Barangkali orang yang tidak memahami alatnya ya ketika dia menemukan suatu hadis dianggap ya wajib, padahal ternyata ada hadis lain yang memalingkannya. Ya. Bagaimana pula kalau terjadi perbedaan atau apa namanya ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan? Bagaimana dia mengkompromikannya? Maka dari itulah kalau dia katakan bahwa Al-Qur'an dan hadis itu adalah sesuatu yang sudah jelas dan sudah menjelaskan segala sesuatu, kita katakan betul sekali. Sahih. Ya, bahwa Al-Quran dan Hadis menjelaskan segala-galanya. Ya, akan tetapi, dahulu di zaman sahabat, ketika para sahabat orang-orang yang fasih lisannya, dan orang-orang yang sudah faham tentang bentuk-bentuk dan gaya bahasa Arab, bagi mereka tidak sulit. Adapun buat kita yang lemah bahasa Arabnya, yang kurang memahami dan kurang luas dalam pemahaman hadisnya, ya, di mana para ulama yang hafal ratusan ribu hadis, ya ketika memahami suatu hadis pastilah setelah melihat hadis-hadis yang lainnya juga. Sehingga setelah melihat hadis-hadis lainnya mereka mampu memahami bahwa maksud hadis ini begini dan begitu. Sedangkan kita terkadang karena keterbatasan ilmu kita tentang hadis, ketika kita menemukan suatu hadis, kita fahami dengan apa yang kita temukan saja tanpa ya ternyata tidak ternyata ada hadis lain yang lebih sahih yang apa bertabrakan dengan hadis tersebut. Nah, ini juga berbahaya. Maka dari itu, ya perkataan dia mengatakan tidak perlu kita ya melihat pemahaman para ulama. Ya subhanallah. Ya, kita katakan kepada dia, apakah Anda sudah hafal seperti hafalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Apakah Anda sudah menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya? Apakah Anda sudah memahami usul fiqh dan yang lainnya? Ya. Betul, apabila seseorang kepadanya sampai sebuah hadis, hendaknya dia mengamalkan dahulu hadis tersebut sampai dia memahami bahwa hadis tersebut ternyata tidak demikian maknanya. Ya, maka dari itu, ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, perkataan ini ya adalah perkataan yang pertama menunjukkan ketidakfahaman tentang derajat para ulama. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama, bagaimana para ulama luar biasa dalam keilmuan mereka yang Masya Allah, ini sangat dalam sekali. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada al-ujub, ya, ujub terhadap dirinya sendiri, seakan-akan dia telah sekaliber dengan para ulama. Na'udzubillah. Nah.
1: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita di Banjar dan beberapa penanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, mohon nasihatnya ketika seorang yang berusaha untuk istiqomah tinggal di lingkungan yang penuh dengan keanekaragaman pemahaman dan kelompok. Kemudian orang-orang awam pun melihat atau memandang kami yang berpakaian syar'i seakan-akan kelompok yang sesat. Bagaimanakah untuk menjaga kadar keimanan tetap naik supaya tidak turun atau bahkan meninggalkan manhaj yang hak ini? Jazakallah khair.
0: Kewajiban antum ya akhi adalah mengamalkan semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ya. Mencari keridhaan Allah semata, bukan keridhaan manusia. Karena untuk mendapatkan keridhaan manusia itu susah. Barangkali sebagian manusia ridha kepada kita, tapi yang lain belum tentu ridha. Sampai kapan kita akan terus mencari keridhaan manusia? Tak akan pernah ada habis-habisnya. Ya. Maka mencari keridhaan itu segala-galanya. Ya toh nanti kalau mereka menghujat kita, selama mereka tidak memukul kita atau ya mereka tidak membunuh kita, ya nggak masalah kan. Sebatas menuduh, ya silahkan dituduh. Ya kita tetap tegar di atas al-haq, di atas tegar, di atas sunnah. Ya lihat para nabi, ya bagaimana mereka menghadapi tuduhan kaumnya. Ya bagian bahkan cacian dan gangguan mereka tetap bersabar. Ya, maka dari itu Allah memuji mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, para nabi yang begitu tegar di atas kebenaran walaupun kaumnya menjauhi mereka, walaupun kaumnya memusuhi mereka, walaupun kaumnya yang menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz, dan semoga yang bertanya diberikan keistiqomahan kepada kita semua. Demikian, silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita angkat kembali dari penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
2: Dengan Yuli di Bekasi, Pak.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Ya, Ustaz mau tanya. Saya kadang-kadang kalau salat itu suka lupa gitu ya, Pak Ustaz. Berapa rakaatnya gitu. Apakah saya harus ngulangin lagi atau saya dari...
1: Iya.
2: Enggak usah gitu, enggak usah diulangin lagi.
1: Baik.
2: Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Disebutkan dalam hadis ibu bahwa setan itu ya ketika seseorang sholat dia akan menggoda seseorang yang sedang sholat lalu diingatkan ini dan itu sampai akhirnya dia pun ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kata Rasulullah, siapa yang seseorang dari kalian ragu ya dalam sholatnya apa dia 2 atau 3, hendaklah ambil yang yakin dan buang yang ragu. Berarti yang diragukannya 3, yang yakin 2. Lalu kemudian kita tambah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi ibu kalau misalnya ragu ya, apa 2 apa 3 atau 1 atau 2, maka ibu ambil yang yakin bahwa yang satu itu yang sudah yakin, yang masih ragu ini kedua 2, atau yang 2 yang sudah yakin, yang masih ragu ini 3, maka buang yang 3, anggap saja masih 2, tambah lagi 1 rakaat setelah itu. Ya, ibu langsung sujud sahwi sebelum salam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali dari telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo. Baik, silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Hartono di Lipo.
1: Silahkan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, mungkin saya keluar dari tema. Cuma ini ada permasalahan yang sangat penting sekali di masyarakat saya. Kebetulan hari Sabtu kemarin itu ada peletakan salah satu peletakan gereja pertama kali di Lipo. Nah, yang jadi permasalahan ini masyarakat yang sekitar gereja itu mungkin karena mungkin sudah dibantu pembuatan masjid pun sama pihak dari gereja itu, mereka membackup pembuatan itu dari hal-hal yang kalau misalnya mau mengganggu peletakan batu pertama. Nah, kami ini menyikapi permasalahan ini harus bagaimana, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak.
0: Iya, yang pertama, Pak, bahwa Islam ya berporos pada 2, manfaat maslahat dan mudarat. Ya, maka kita melihat Apakah ketika kita mengingkari mudharatnya akan lebih besar atau tidak? Kemudian kita melihat kekuatan kita, punyakah kita kekuatan yang cukup yang mereka tidak akan berkutik atau tidak? Kalau misalnya mereka punya kekuatan dan kita juga lemah, tidak punya kemampuan, lebih baik kita diam saja, tidak perlu memberikan kok apa namanya membuat keonaran, ya, tidak pula juga kita apa namanya melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya Bapak bisa menempuh jalur hukum, lebih itu lebih bagus, ya, supaya tidak menimbulkan mudarat, karena kalau menempuh jalur hukum berarti ya biarlah pemerintah sendiri yang akan, ya, apa namanya, apa namanya, yang turun tangan. Tapi kalau misalnya ya perbuatan kita kita ingin mengingkari dan kita kemudian ingin melarang dan yang akhirnya menyebabkan ribut dan yang lainnya terjadi pertengkaran bahkan pertumpahan darah, maka itu semua mudarat. Ya lebih baik Bapak ya apa namanya tidak memberikan bantuan apapun kepada mereka. Ya karena kita tidak mau berta'awun alal ismi wal udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Dan Bapak terus berdakwah dan berdakwah terutama ke ya, kaum muslimin yang ada di situ, hendaklah memperkuat yang memperkokoh ukhuwahnya, yang memperkuat agama mereka supaya jangan sampai kemudian ya mereka apa namanya memurtadkan anak-anak kita ataupun kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Nah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
4: Dengan Pak Warno, Ustaz.
1: Mohon maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya Pak atau dimatikan. Ada feedback. Ya, jazakallah khair. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Ini saya mau nanya masalah. Seandainya kita mau mengirim pahala pada anak yang sudah meninggal, waktu ada kok bisa dikirimin dengan kita memberi orang miskin umpamanya uang apa-apa gitu Ustaz.
1: Baik, itu
4: saja. Nyampe enggak Ustaz?
1: Baik, itu saja Pak.
4: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak ya, yang ditunjukkan oleh dalil bahwa yang sampai itu adalah sedekah. Sedangkan bacaan Al-Quran maka tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat. Tidak pernah Rasulullah ketika misalnya ziarah kubur, membaca Al-Quran ya di sisi kubur, ataupun menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati, ya baik anaknya maupun saudara Rasulullah atau yang lainnya. Maka ya, tapi kalau untuk sedekah kata para ulama sampai. Maka ya untuk sedekah silahkan Bapak lakukan, ya Bapak bisa bersedekah, ya Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali satu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk melakukan operasi terhadap anak yang baru dilahirkan dan kita lihat ada kelainan fisik? Kami khawatir dengan operasi tersebut menunjukkan ketidakterimaan kami terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan solusinya supaya bisa ikhlas menerima ini Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Sama sekali tidak menunjukkan tidak ikhlas. Itu sebatas ikhtiar apa usaha kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk usaha ya tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Kata Rasulullah, ya berusahalah apa berobatlah wahai para hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, kalau ternyata memang ya harus dioperasi menurut para dokter ya tidak apa-apa. Itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada ya kepada kita. Ya tapi ini sebatas usaha saja. Ya bagaimana supaya si anak yang kita cintai ini istilah besarnya normal, ya tidak ada padanya kelainan-kelainan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إلها آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dalam sebulan sekali, faqad hajar. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, wa qala

0: وقال رسول إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkata Ar-Rasul, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh dari
1: Al-Qur'an.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjura adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang tidak membaca Qur'an, yang jarang sekali membaca Qur'an. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'an walakin ya lam yatadabbar bih. Ya, akan tetapi dia sudah baca Qur'an tapi dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
0: Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaru bihi wa lam ya'mal bih. Ya, orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
4: Kilas Bandung.
3: Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026 hingga 2027. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas, harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya, kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
6: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menolak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang itu kasih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
5: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung. Selebihnya, pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan, karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
2: Wali kota, camat, dan lurah beserta seluruh jajarannya adalah 3 jabatan. Ya, wali kota, camat, dan lurah. 3 jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, kepada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasih, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
5: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono mengatakan, saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
4: Berdasarkan pengakuan dari pelaku dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
5: Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026 hingga 2027. Yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gedebage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung, Umuh Mujtar mengatakan, Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umuh menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
7: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di dalam harupatnya itu sudah tidak boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
5: Sementara itu, Kapten Persib Bandung, Mark Klok, mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026 hingga 2027.
8: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
5: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026 hingga 2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
9: Dan doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBLA. Sudah mulai berproses. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Seperti itu. Baik dari segi persiapan apapun ya, untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2020.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
11: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
12: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: وسلم beliau mengatakan al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: Ayatun minal Qur'an.

0: الفاج بي إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: minuka ma.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami menyapa Anda di ruang dengar Anda untuk menyiarkan sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama pemateri dan juga guru kita semua, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunnawi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah apa yang akan disampaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, juga TV-TV lain, para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas adalah bab minasyirki ayyastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairah. Termasuk perbuatan syirik adalah beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Istighosah itu berdoa meminta tolong, minta bantuan. Cuma minta tolong, minta bantuan untuk melepaskan diri dari keburukan, dari musibah, dari hal-hal yang membuat dia menderita. Minta agar dilepaskan, itu istighatsah. Kalau isti'anah, minta tolong dalam meraih kebaikan. Ya Allah beri saya rezeki, itu isti'anah. Ya Allah lepaskan saya dari penyakit ini, itu istighosah. Ya Allah hindarkan saya dari musibah ini, itu istighosah. Jadi isti'anah dan istighosah sama-sama minta tolong. Tapi isti'anah minta tolong untuk meraih kebaikan, istighatsah minta tolong untuk dilepaskan, dihindarkan, dijauhkan dari musibah, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik isti'anah maupun istighatsah, dua-duanya termasuk bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik isti'anah ataupun istighatsah ataupun berdoa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Karena ini salah satu di antara bentuk ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan faedah dari judul bab ini, berkata muallif, أن المؤلف رحمه الله عطف العام على الخاص لأن الدعاء أعم من الاستغاثة فيكون هذا العطف من باب التبيين إذا من استغاثة بغير الله. Kita sudah membahas bab berdoa kepada selain Allah syirik. Lalu dibahas istighatsah kepada selain Allah juga syirik. Jadi mu'alif mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Doa itu lebih umum. Karena doa bisa beragam isi permintaan. Istighatsah lebih khusus. Maka ini menjelaskan sangat besarnya perkara istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya besar dosanya karena bisa terjerumus ke dalam syirik. Ini poin pertama. Poin kedua, annal istighatsah la takunu illa min syiddah. Amma du'a fa innahu yakunu fi syiddah aw fi rakha. Fatakunu kullu istighatsatin du'a walakin laisa kullu du'ain istighatsah. Istighatsah tidak dilakukan kecuali dari bahaya, musibah, penderitaan. Tadi sudah dijelaskan, istighatsah itu minta tolong untuk dijauhkan dari bahaya, dilepaskan dari penderitaan. Adapun doa umum, baik dari penderitaan ataupun ketika berbahagia, berbahagia juga berdoa kita. Jadi setiap istighatsah pasti doa. Tapi tidak setiap doa adalah istighatsah. Poin ketiga. Annahu la yustaratu fil istighatsah an tuhibba aw tu'azzima man istaghatha bihi bi khilafid du'a fala yakunu illa ma'al mahabbah wat ta'zim. Poin keempat, hati-hati dalam memahami poin keempat. Istighatsah tidak disyaratkan kita mencintai, mengagungkan pihak yang kita mintai pertolongan. Berbeda dengan doa. Kalau doa harus ada mahabbah dan ta'zim kepada pihak yang kita mintai dengan doa. Ini menunjukkan doa itu hanya boleh kepada Allah. Beristighatsah boleh kepada selain Allah dalam beberapa hal tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini poin keempatnya. Anna du'a ghairillah la yajuzu abadan. Berdoa kepada selain Allah tidak boleh selama-lamanya. Karena doa adalah ibadah. Wal istighatsah bi ghairillah la tajuzu illa bi arba'ati syurut. Adapun istighatsah kepada selain Allah juga tidak boleh kecuali dengan empat syarat. Istighatsah kepada selain Allah boleh, tapi ada empat syarat yang harus terpenuhi. Satu aja di antara empat syarat ini tidak terpenuhi, enggak boleh. Jatuhnya syirik. Tapi kalau empat syarat ini terpenuhi, boleh. Apa saja? Pertama, ayyakunal mustaghathu bihi hayyan. Yang kita mintai pertolongan itu adalah yang hidup, orang masih hidup. Kedua, ayyakuna qadiran. Orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ketiga, ayyakuna maujudan halal istighfar. Orang yang kita mintai pertolongan itu ada di depan kita, bukan di tempat jauh. Dan yang keempat, ayya taqida annahu mujarrad sabab. Wajib diyakini orang ini hanya sekedar penyebab. Contoh istighatsah ke orang. Umpamanya kita jatuh. Umpama ya, bukan doa. Jatuh, gak bisa bangun. Ada orang lewat, tolong saya. Kita minta tolong, dilepaskan dari kesulitan. Kita jatuh, gak bisa bangkit, gak bisa jalan. Tolong. Minta tolong untuk dilepaskan dari kesulitan. Ke orang yang hidup, ada, dia mampu. Boleh? Boleh, itu istighatsah. Tapi diyakini orang ini sebab aja gitu. Nah, seperti inilah kita umpamanya minta tolong dalam perkara-perkara duniawi. Kita motor, mobil rusak, kita ke bengkel, minta tolong kepada montir, perbaiki ini. Itu istighosah. Pertama kepada orang yang hidup, montir itu hidup. Kedua, ada di sana. Ketiga, mampu dia melakukan pertolongan yang kita minta walaupun harus bayar. Atau kita mogok di jalan tol, telepon petugas datang di towing. Kalau enggak diberikan pertolongan, kita kesulitan, mobil enggak jalan, didorong enggak mungkin. Telepon orang datang bawa derek atau di towing. Itu istighosah. Jadi boleh istighosah kepada selain Allah? Boleh. Asal empat ini terpenuhi. Fa'in ikhtala syaratun min dalik fahuwa syirkun. Satu aja di antara

surutkan banjir ini seketika. Kenapa kita minta tolong kepada diyakini orang itu sakti mandraguna. Diyakini orang itu memiliki kemampuan luar biasa mengatur alam ini. Nah, ini istighatsah yang tidak boleh. Atau meminta rizki kepada orang yang umpamanya sudah wafat. Atau orang itu tidak ada di tempat kita. Zaman baheula belum ada apa namanya m-banking. Lalu wahai mbah yang ada di kota lain, beri saya rizki, disebut namanya. Kalau sekarang, minta tolong kepada orang yang tidak ada di kita, ada di kota lain, supaya diberi uang, bisa? Bisa, WA aja, transfer, TF, udah gitu aja. Langsung dia pakai m-banking, itu berarti dia mampu ya, dan rasional. Maka boleh kalau begitu. Jadi, kalau empat syarat ini tidak terpenuhi salah satu di antaranya, maka istighatsah kepada selain Allah tidak boleh ya. Inilah empat poin yang berkaitan tentang istighatsah. Nah, dalilnya istighatsah hanya boleh kepada Allah. Pertama, surah Yunus 106. Allah berfirman di ayat itu, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat kepada kalian atau memberi madharat. Kalau kamu masih berbuat begitu, kamu termasuk zalim. Berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau madharat. Contohnya berdoa kepada patung, kepada berhala, pohon, batu, orang-orang yang sudah wafat, ruhnya dianggap bisa memenuhi keinginan kita, padahal tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat. Enggak boleh. Kalau kamu kekeh seperti itu, kamu zalim. Ini ayat pertama yang menjadi dalil terlarangnya istighatsah kepada selain Allah. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna du'a ibadatun liqaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini menjelaskan bahwa doa adalah ibadah, ditunjang dengan ayat dalam surah Ghafir 60, Allah berfirman, berdoa kalian kepadaku, aku akan penuhi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku. Takabur tidak mau beribadah dalam bentuk berdoa kepadaku. Orang-orang yang takabur tidak mau berdoa kepadaku, oleh Allah berdoa di sini sebut ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kedua, faedah kedua, anna da'wata ghairillahi azza wa jalla la tanfa' wa anna tarka du'aihi la tadur la yadur, bimakna annaka law da'auta ghairallah ma nafa'aka walau tarakta du'a ghairillah la yadurruka. Ayat ini menjelaskan berdoa kepada selain Allah tidak bermanfaat.
Karena yang kita mintai doa nggak akan bisa.

0: Saya mengabulkan berdoa kepada patung, kepada pohon, batu, kuburan, orang yang sudah mati. Nggak bisa mengabulkan, jadi nggak ada manfaat. Dan kalau kamu tidak berdoa kepada mereka, tidak mudarat. Kalau tidak berdoa kepada Allah, mudarat. Allah murka. Salah satu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya adalah idza du'iya yardha. Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdhab. Ar-Rahman itu adalah zat bila diminta dengan doa dia senang, ridho. Ar-Rahim kalau tidak diminta dia murka, marah. Salah satu makna dari Ar-Rahim begitu. Makanya Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur tidak mau beribadah dalam bentuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk jahannam secara terhina. Jadi kalau tidak berdoa kepada Allah, mazharat kita dianggap takabur. Allah murka. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, pertama tidak bermanfaat, kedua meninggalkannya, kalau tidak berdoa kepada selain Allah, tidak mudarat. Tidak berdoa kepada patung, patung gak akan murka, gak akan marah. Tidak berdoa kepada ruh orang-orang yang sudah wafat, mereka gak bisa apa-apa, gak bisa memberikan mudarat kepada kita. Karena itu berdoa kepada selain Allah sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan ada mudarat, yaitu kemurkaan Allah bila kita meminta berdoa kepada selain Allah. Faedah ketiga. Anna syirka a'zamu dhulmi kama sabaqa dhikruh. Walidha khatam azza wa jalla al-ayah biqaulihi fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Ayat ini pun menjelaskan bahwa syirik adalah kezaliman terbesar. Sudah kita terangkan perkataan Luqman kepada anaknya dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman terbesar. Karena itu di ayat yang sedang kita bahas surah Yunus 106 ini, di akhirnya Allah menutup fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu kekeh melakukan itu, kekeh berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim. Bahkan kezaliman terbesar yaitu syirik. Itu faedah ketiga. Keempat. Anna kasfadzurri la yaqdiru alaihi illallah. Fayakunu huwal mustahiq liddu'a. Duna wairihi hatta law kana hadha dhurru yasiran fa innahu la yastati'u ahadun ay yakshifahu liqawlihi ta'ala ba'da hadhihi al-ayat wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifalah illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim. Faedah keempat, melepaskan bahaya atau kesulitan. Tak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ketika umpamanya ada bencana alam, kayak banjir, kayak longsor, kayak gunung meletus, kayak tsunami, kayak itu mudharat bagi manusia. Tak ada yang bisa menghentikan itu musibah. Tak ada yang bisa melepaskan orang dari musibah seperti itu kecuali Allah. Karena itu Allah satu-satunya yang berhak dimintai doa. Walaupun musibah itu kecil, tak ada seorang pun yang mampu untuk melepaskan dari musibah kecil itu. Sebagaimana firman Allah di ayat selanjutnya, di ayat 107-nya dari surah Yunus ini, kata Allah, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepada kamu sebuah madarat, sebuah musibah, sebuah kesulitan, tak ada yang bisa melepaskanmu dari kesulitan itu kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki, yang dimaksud menghendaki di sini mentakdirkan. Kehendaknya kehendak kauniyah, takdir. Kalau Allah mentakdirkan kebaikan bagimu, fala roda li fadlihi. Tak ada seorang pun yang bisa menolak, menghalang-halangi. Kalau Allah mentakdirkan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, diberi kekayaan, diberikan jabatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, enggak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan apapun kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafur rahim. Kata-kata dzur di sini dalam ayat ini, wa iyamsaskallahu bidurrin, dengan memakai tanwin, tidak beralif lam, tidak bidurri, tapi bidurrin, pakai tanwin, disebut dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah dalam konteks syarat. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya in. Wa in, dan apabila yamsaskallahu bidurin, Allah menimpakan kepada kamu sebuah madarat, fa. Fa ini disebut jawab. Fala kasifala. Jadi ini kalimat syarat-syarat dan jawab. Dur berbentuk nakiroh pakai tanwin. Kalau kata yang nakiroh dalam konteks kalimat syarat dan jawab, makna dur di sini umum. Kemadharatan apapun bentuknya, baik besar ataupun kecil, itu semuanya tercakup. Kalau Allah memberikan madharat kepada kamu, apapun bentuknya, besar ataupun kecil, falakas. Ifalah illahu. Tak ada yang bisa melepaskannya kecuali Dia. Ini menunjukkan walaupun madarat musibah itu kecil, tak ada yang bisa melepaskan dari madarat itu kecuali Allahu Azza wa Jalla. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Annallaha Azza wa Jalla qal wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, fa nasaba durruhuna ilaihi azza wa jalla min babi bayani qudratihi jalla wa ala wa dha'fa ma siwahu fa huwa min maqami tahadda. Firman Allah dalam surah Yunus tadi, kalau Allah menimpakan madarat kepadamu, tak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Allah menghubungkan madarat kepada diri Allah. Kalau Allah menimpakan madarat, berarti madarat ini dari mana? Dari Allah. Allah yang menetapkannya. Ini menunjukkan atau menjelaskan kemampuan kekuasaan Allah dan lemahnya makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka disebutkan semua musibah keburukan Allah yang tetapkan. Apakah Allah mencintai keburukan itu? Tentu saja tidak. Allah tidak mencintai, tidak menyukai keburukan. Tapi kadang Allah menghendaki keburukan itu terjadi. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai, dan tidak semua yang Allah cintai Allah kehendaki. Agak mikir dikit ya. Bukan permainan kalimat. Ini memang kalimatnya begitu, tapi harus difahami. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Maksud kehendak teh takdir. Tidak semua yang Allah takdirkan berarti Allah mencintai perkara yang Allah takdirkan tersebut. Contoh, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, kedurhakaan orang. Itu Allah cintai apa tidak? Tentu saja enggak. Allah enggak cinta kepada keburukan. Bahkan benci, Allah benci perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan penyimpangan lain. Tapi Allah kehendaki. Buktinya bahwa Allah menghendaki itu apa? Terjadi. Kalau itu terjadi berarti takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau memang Allah tidak mencintai hal itu, kenapa Allah mentakdirkan? Nah, ini banyak maknanya. Atau nilai faidah atau hikmah dibalik musibah yang tidak Allah cintai tapi Allah kehendaki. Pertama, adanya keburukan yang Allah takdirkan itu ujian bagi kita. Rata-rata kan keburukan itu teh menyenangkan tuh. Semua yang Allah larang itu rata-rata menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan mah tanpa dilarang juga pasti dijauhi ya. Tapi karena menyenangkan, oh banyak peminatnya gitu. Makanya Allah larang. Ujian tuh. Kalau perkara yang dilarang yang menyenangkan itu bisa dijauhi, teruji tuh iman. Dan iman yang lolos hasil seleksi, hasil ujian itu lebih bernilai itu. Itu pertama tuh. Kedua, dari keburukan itu lahir banyak kebaikan. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan keburukan lainnya? Pertama, lahir dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena ada penyimpangan. Kalau semua orang iman, beramal soleh terus, nggak perlu ada dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar. Lahir tobat. Kenapa ada tobat? Karena ada dosa yang sebelumnya dilakukan. Kalau enggak ada dosa enggak perlu tobat. Lahir jihad. Kenapa ada jihad? Karena ada kekufuran, ada syirik yang ngeyel gitu ketika didakwahi malah memerangi. Jihad. Tanpa ada kufur, syirik, dan penyimpangan lain enggak ada jihad. Lahir mati syahid. Kenapa ada mati syahid? Dari jihad itu tuh. Jadi tanpa ada keburukan, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, tobat, jihad, syahid tidak akan ada tuh. Terus, orang yang diberikan musibah oleh Allah dapat banyak keuntungan. Sering saya ungkit. Musibahnya umpam bukan dalam bentuk syirik, kufur, dan yang lain-lain, tapi penderitaan, sakit kayak dizolimi, dipukuli orang, atau yang sejenis itu musibah. Untung bagi kita apa untungnya? Dosa gugur dengan musibah itu. Walaupun tidak tobat dari dosa itu, dosa bisa gugur karena musibah. Dapat pahala kesabaran. Doa kita makbul, diterima oleh Allah. Derajat kita naik, tambah mulia daripada sebelumnya. Terus setelah berlalunya satu musibah, Allah janjikan dua kebaikan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu keuntungannya tuh. Karena itu, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Kalau Allah menghendaki, nah, mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka.
1: Kok cinta tapi ngasih musibah? Karena di balik musibah lebih banyak keuntungan daripada rugi. Ruginya cuma satu, menderita. Itu aja. Tapi di balik itu banyak keuntungan yang tidak sebanding dengan penderitaannya. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa Allah menghendaki itu mentakdirkan keburukan, padahal Allah tidak mencintai keburukan itu. Karena dari keburukan itu lahir banyak kebaikan. Ibaratnya gini, dokter datang pasien karena sakit. Dokter harus memberi keputusan yang tidak dia sukai. Tapi demi kebaikan pasien harus dilakukan. Contohnya apa? Disuntik. Disuntik tidak disukai oleh dokter, oleh pasien gitu. Karena sakit. Atau diinfus. Kadang dioperasi. Kadang lebih parah dari itu diamputasi. Buruk tidak? Buruk. Dokter suka? Enggak suka. Tapi kenapa harus diputuskan begitu? Demi kemaslahatan si pasien. Ketika disuntik, penderitaannya cuma satu, sakit gitu. Tapi efeknya sembuh. Begitu juga dokter harus ngasih obat yang pahit rasanya. Andai ada obat yang manis enak, mungkin itu yang diresepkan. Tapi kan enggak ada gitu. Akhirnya diberikan, menderita si pasien karena harus minum obat, tapi efeknya bagus. Dan tidak ada pasien yang menolak kata dokter suntik, enggak. Pasti mau dia, walaupun tahu sakit. Setelah oleh dokter pas datang, disuntik, dikasih obat yang pahit-pahit, dilarang dari yang enak-enak. Jangan makan kambing, jangan makan durian, jangan makan yang enak-enak. Makan yang pahit-pahit. Setelah itu, minta duit. Bayar. Penderitaan pasien berkali-kali lipat. Disuntik, dilarang dari yang enak, harus makan yang pahit, dimintai duit lagi. Setelah itu kata dokter, minggu depan setelah obatnya itu habis, datang lagi ke sini, saya suntik lagi. Saya kasih obat yang pahit lagi, saya mintai duit lagi. Pasien kabur? Pasien kapok? Enggak, datang lagi. Walaupun dia tahu resikonya, sakit lagi, pahit lagi, dimintai duit lagi, datang. Kenapa? Dia sabar, pasrah kepada keputusan dokter yang membuat dia menderita. Karena di balik semua penderitaan itu ada maslahat kesembuhan. Itulah resepnya kenapa pasien ketika ke dokter disakiti atau membuat dia menderita, gak kapok, datang lagi. Karena mengejar satu hal yang lebih berharga, itu kesembuhan. Kenapa kita tidak begitu kepada takdir Allah yang buruk? Jadi tidaklah Allah menetapkan sebuah madharat bagi makhluknya, kecuali ada hikmah yang banyak dibalik madharat tersebut, ya. Kedua, ayat kedua, surah Al-Ankabut 17. Di ayat itu Allah berfirman, فَابْتَغُوا إِنَّ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Carilah rizki di sisi Allah dan beribadahlah kamu kepadanya, bersyukurlah kamu kepadanya, hanya kepada dia kalian akan kembali. Ada tiga perintah plus satu warning. Tiga perintahnya apa? Cari rizki di sisi Allah. Kedua, ibadah kepadanya. Ketiga, bersyukur kepadanya. Warningnya, ingat, kalian akan kembali kepada Allah. Untuk diberi pertanggung, dimintai pertanggungjawaban. Ini Al-Ankabut 17.
0: dari ayat ini. Kenapa ayat ini berbicara tentang istighosah? Ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah annal mustahiqa lil ibadah wal ladzi yarzuqu amma man la yarzuqu fala yastahiqquha. Walidha idza dzukiratil ibadah aw dzukiral amru biha dzukira fil ghalib arrizqu. Ayat ini menjelaskan yang berhak diibadati adalah zat yang memberi rizki. Adapun yang tak mampu memberi rizki, selain Allah enggak bisa memberi rizki, maka tidak berhak diibadati. Karena itu, bila dalam Al-Quran disebut ibadah, atau disebut perintah untuk ibadah, umumnya disebut juga rizki dalam konteks ibadah tadi. Contoh, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah menyatakan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Disebut perintah ibadah. Bagaimana ayat berikutnya? Ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyutimun. Kata Allah, Allah itu aku tidak mengharapkan rizki dari mereka dan juga tidak mengharapkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwarrazzaq dzul quwwatil matin. Tapi Allah lah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Allah suruh ibadah, Allah jamin rizkinya untuk menopang ibadah itu, bukan sebaliknya. Ingat, Allah menyuruh ibadah kepada manusia bukan karena Allah butuh kepada ibadah manusia, bukan. Jangan salah faham, kan ada tuh orang yang konon tadinya hafidhoh, terus murtad gitu. Kenapa? Dia salah faham terhadap agamanya. Karena memahami agama dengan kebodohannya, dengan ro'yu, bukan dengan penjelasan ahlinya, para ulama. Dia berkata, Allah kan maha segalanya. Kenapa kalau maha masih butuh ibadahnya manusia? Makanya nyuruh ibadah. Ini yang menjadi pertanyaan, ini yang kemudian ragu. Oh, Allah yang serba maha butuh ibadah manusia. Keliru dia dalam memahami. Allah itu ghaniyun anil alamin. Ghani terhadap alam. Ghani itu artinya enggak butuh apapun dari alam ini. Termasuk ibadah manusia, ya. Sebuah hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, ya bna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hai anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, kalau semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, semua makhluk hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan ibadah yang hebat, iman yang kuat, akhlak yang mulia, semua makhluk begitu dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ibadah manusia enggak ngaruh kepada Allah. Allah enggak diuntungkan dengan ibadah manusia. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidi minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau semua makhluk awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati, hati semua manusia dan jin seburuk iblis gitu, seburuk Fir'aun, melahirkan syirik, kufur, penyimpangan, segala macam kedurhakaan, hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, enggak ngaruh kepada Allah. Jadi ibadah atau durhakanya makhluk enggak ngaruh kepada Allah.
1: Jadi kalau begitu untuk apa Allah nyuruh manusia ibadah? Karena sayang kepada manusia. Ingin manusia itu maslahat. Ingin manusia itu bahagia, lahir batin dunia akhirat. Ingin manusia itu terhindar dari murka dan azab dunia akhirat. Makanya disuruh ibadah, disuruh melakukan amal soleh, dilarang dari semua keburukan. Semua yang Allah larang membahayakan kalau dilakukan. Semua yang Allah perintahkan maslahat kalau dilakukan. Itu karena sayangnya Allah kepada manusia. Makanya Allah menyuruh manusia ibadah, Allah topang semua kebutuhan manusia untuk ibadah, rizki. Setelah Allah menyatakan, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aku tidak meminta rizki dari mereka, tidak juga menginginkan mereka memberi makan. Kami yang memberi rizki untuk menopang ibadah mereka. Jadi, lihat, tidaklah Allah menyebut ibadah kecuali digandengkan dengan penjelasan tentang rizki. Itu surah Adz-Dzariyat. Juga dalam ayat ini, Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Allah menyatakan, "Fabtaghu indallahi rizqa." Cari rizki di sisi Allah. "Wa'buduhu," ibadahlah kamu kepadanya. Dengan rizki itu. Jadi rizki dicari untuk menopang ibadah. Bukan sebaliknya. Sekarang orang demi mencari rizki sampai mengabaikan ibadah. Ada yang begitu? Ada. Saking asiknya kerja, dagang, mencari rizki, pas azan cuek dia. Tidak bersegera berangkat ke masjid. Kadang-kadang terlewat karena lagi marema, lagi dagang, pas azan, pas banyak pembeli, bablas, duhur kelewat, asar kelewat. Dia mencari rezeki sampai mengabaikan ibadah. Padahal Allah menyatakan, cari rezeki untuk menopang ibadah. Ibadah jadi tujuan, rezeki sekadar penopang dari tujuan pokok dari hidup kita, yaitu ibadah. Inilah faedah yang pertama, ya. Kedua, anna taqdima talabi rizqi 'alal ibadah fi qauli ta'ala fabtaghu indallahi rizqa wa'budu yadullu 'ala anna du'a'a ibadah wa limadha kana talab huna talaban lirizqi. Al-jawab li anna ibna Adam yahrisu alai akthar min ghairihi. Kedua, didahulukannya meminta rizki dibanding ibadah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyatakan, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu." Cari rizki di sisi Allah dan beribadahlah. Mencari rizki dahulukan daripada ibadah. Kenapa? Karena ini menunjukkan berdoa itu ibadah. Mencari rizki di sisi Allah dengan cara berdoa. Yang dimaksud, fabtagu indallahi rizqa, berdoalah kalian untuk meminta rizki kepada Allah. Berdoa. Dan ini menunjukkan doa itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa salah satu bentuk ibadah khusus. Karena doa ibadah itu lebih luas daripada berdoa. Tidak semua ibadah berdoa. Tapi setiap doa pasti ibadah. Ada enggak ibadah tapi yang tidak ada doanya selama melakukan ibadah itu? Ada. Contohnya kalau sholat ada doanya gitu ya. Ada yang ketika ibadahnya enggak ada doa yang harus dibaca. Contohnya saum. Dari awal sampai akhir apa ibadah saum? Cuma nahan tiga hal. Makan, minum, syahwat. Enggak ada doa khusus selama saum harus baca ini. Enggak ada. Atau wudu. Selama berwudu enggak ada doa atau zikir khusus selama wudunya. Awalnya ada basmalah, akhirnya ada doa. Saum juga, waktu sahurnya ada doa, waktu bukanya ada doa. Tapi selama saumnya enggak ada doa khusus. Jadi setiap doa pasti ibadah, tapi tidak setiap ibadah adalah dalam bentuk berdoa. Ya. Termasuk mencari rezeki disyariatkan salah satunya adalah dengan berdoa meminta rezeki kepada Allah. Bahkan di dalam sholat pun diperintahkan berdoa meminta rezeki. Itu ketika duduk di antara dua sujud kan. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni dan seterusnya terus. Warzuqni, beri aku rezeki. Dibolehkan. Karena rezeki dibutuhkan untuk menopang ibadah kepada Allah SWT. Kenapa di sini disebut rezeki meminta kepada Allah berdoa minta rezeki? Kenapa? Karena manusia lebih memiliki minat yang besar terhadap rezeki dibanding yang lain-lainnya. Karena setelah rezeki ini dimiliki, apapun yang diinginkan bisa dicapai. Kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup, kesenangan hidup bisa dicapai dengan rezeki. Apa sih yang tidak bisa dibeli oleh rezeki? Semuanya bisa dibeli. Kenyamanan berkendaraan, kendaraan semahal apapun, senyaman apapun bisa dibeli. Rumah yang mewah bisa dibeli. Wanita mau yang cantik kayak apapun bisa dibeli. Dan seterusnya. Itu yang menyebabkan minat manusia kepada rizki, kekayaan itu lebih besar daripada yang lain. Faedah ketiga. Anna qawlahu ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alakum ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah satu-satunya pemberi rizki. Tapi ada ayat yang menyatakan manusia juga bisa memberi rizki, bahkan diperintahkan memberi rizki kepada orang lain. Seperti surah An-Nisa ayat 5. Kalau kita ada anak yatim, umpamanya punya saudara adik atau kakak mak wafat, punya banyak kekayaan, anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya berarti siapa? Keponakan kita. Kita sebagai adik atau kakak gak berhak memperoleh warisan. Karena ada anak-anak, laki perempuan. Tapi anak-anak masih kecil gak bisa mengurus harta yang banyak. Kita harus menghandle tuh, ngurus, jangan dibiarkan. Jangan diberikan harta itu ke anak-anak tersebut, walaupun itu milik mereka. Allah menyatakan, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alakum ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan kepada as-sufaha. Sufaha itu anak-anak yang masih bodoh, belum balik, belum bisa ngurus harta. Dan berikan harta mereka yang kamu sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk mengelola harta itu. Tapi warzuquhum fiha waksuhum, berikan rizki kepada mereka, berikan pakaian kepada mereka dari harta itu. Itu milik mereka. Digolongkan untuk kepentingan mereka. Kasih makan, kasih pakaian, kasih apapun yang mereka butuhkan. Dan kita sebagai yang ditunjuk boleh mengambil seperlunya untuk keperluan kita, menggolongkan itu boleh. Tapi gak boleh semuanya. Gak boleh melebihi. Karena anak kecil saya kuasai, enggak. Dan gak boleh langsung diberikan kepada mereka. Diberikan kepada mereka, hancur hartanya, bisa habis. Ini ayat pertama, warzuquhum, beri rizki kepada mereka. Ini menunjukkan manusia bisa memberi rizki kepada manusia lain. Kedua, surah An-Nisa juga, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau kita sedang berbagi waris nih.
0: Lalu ketika pembagian waris, ada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin ikut hadir. Bagi-bagi duit nih, bagi-bagi kekayaan. Mereka, kerabat itu bukan ahli waris. Orang miskin, orang anak yatim bukan ahli waris, tapi hadir dalam pembagian itu.
1: Kata Allah, apabila datang saat pembagian waris, terus datang kepada mereka kerabat-kerabat terdekat. Kerabat ini bukan ahli waris. Mungkin adik atau kakak. Adik kakak tidak berhak menerima warisan bila si mayit punya anak laki dan perempuan. Atau keponakan, bukan ahli waris. Atau sepupu, masih kerabat, bukan ahli waris. Kalau mereka hadir, anak yatim, orang miskin, farzuquhum minhu, berikan rizki kepada mereka dari harta warisan ini. Allah yang menyuruh berikan rizki itu kepada mereka. Ini menunjukkan manusia bisa memberikan rizki kepada manusia lain. Tapi apa maknanya? La yadullu ala annal ibad yarzuqun innama huwa i'ta'u fi ma yaqdiruna alaihi wa laysa humur raziquna haqiqatan wa innama Allahu azza wa jalla ja'alahum asbaba. In law syaa Allah azza wa jalla lamma anfaqa ahadahum mithqala dzarrah. Dua ayat ini tidak menunjukkan bahwa hamba manusia bisa memberi rizki, enggak, tapi hanya menyalurkan, memberikan rizki yang mereka mampu berikan sebagai titipan dari Allah. Allah yang memberi rizki, bukan kita sebagai pemberi rizki. Cuma kadang kita dijadikan sebagai wasilah sampainya rizki Allah kepada orang lain. Adanya kewajiban zakat 2,5% dari harta kita menunjukkan kita ditunjuk, ditentukan oleh Allah sebagai wasilah sampainya rizki Allah melalui kita kepada fakir miskin. Allah ngasih kita kekayaan yang banyak. Kata Allah, keluarkan 2,5% berikan kepada para mustahik. Para mustahik zakat. Akhirnya kita salurkan. Hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka cuma melalui kita. Kita hanya menyalurkan sebagai jalan sampainya rezeki Allah kepada mereka melalui kita. Kalau Allah sudah menunjuk kita sebagai perantara sampainya rizki kepada orang lain, kita punya andil dan dapat pahala besar. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, membantu orang itu pahalanya besar. Dan membuka kepercayaan Allah yang lebih besar kepada kita. Oh, kita ini amanah, dikasih rezeki, salurkan ke orang lain. Dikasih kekayaan, diberikan, dibagi, di-share ke orang lain. Sampai itu kepada yang berhak. Makanya tambah Allah kepercayaannya kepada kita. Tapi kalau umpamanya kita diberikan kekayaan, wajib keluarkan 2,5% atau infak sedekah, tapi kita tidak menyalurkannya. Allah murka. Allah tutup, gak akan lagi aku salurkan rezeki untuk orang lain melalui dia. Gak sampai itu. Gitu. Makanya Rasul selesai menyatakan, anfiq tunfaq. Berinfaklah kalian, kalian akan diberi unfaq. Berinfaklah kalian, Allah akan memberi infak kepada kalian, akan menyalurkan harta. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل fi kulli sumbulatin mi'atu hampah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang pohon. Setiap satu batang pohonnya 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7 pohon. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Sekali infak Allah lipat gandakan 700 kali lipat di dunia. Di akhirat beda lagi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang berikan pinjaman yang baik kepada Allah, infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan di akhirat baginya akan ada pahala yang mulia. Jadi kalau Allah menyatakan berikan rizki kepada mereka, maknanya bukan kita pemberi rizki yang hakiki, tapi hanya wasilah sampainya rizki itu kepada mereka. Karena itu apabila Allah menghendaki, maka tak ada orang-orang tidak akan memperoleh rizki sedikit pun. Dan apabila pembagian rizki diberikan wewenangnya kepada orang, kacau. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 100. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idan lam saktum khasyatal infak wa kanal insanu qatura. Katakan oleh Muhammad, seandainya kalian memiliki khazanah rahmat Allah, perbendaharaan rahmat Allah berupa kekayaan dimiliki oleh kalian, maka lam saktum khasyatan infak, kalian pasti akan tahan, takut, enggak mau berinfak, enggak mau berbagi. Orang punya uang ribuan triliun, dia tahu enggak akan habis, bukan hanya 7 turunan, mungkin 100 turunan enggak akan habis kalau ribuan triliun ya. Dia tahu pasti sebentar lagi akan mati, tapi enggak mau tuh berbagi untuk kemaslahatan bersama gitu banyak. Kata Allah, la amsaktum khasyatal infaq. Kamu pasti tahan. Wa kanal insanu qatur, dan manusia itu amat sangat kikir dengan kekayaannya. Oleh karena itu, maka Allah tidak menyerahkan pembagian rezeki manusia kepada para manusia itu sendiri. Itulah faedah yang ketiga. Keempat.
0: Anna qawlahu washkurulah yadullu ala anna rizqa yustajlabu bisyukrillah wa yabqa bisyukrillah.
1: Setelah Allah perintahkan dua, cari rezeki di sisi Allah, terus ibadahlah kamu kepada Allah dengan rezeki itu, lalu washkurulah. Perintah ketiga, bersyukurlah kamu kepada Allah. Apa maknanya? Ini menunjukkan rizki diperoleh dengan cara bersyukur kepada Allah dan diabadikan dengan cara bersyukur juga kepada Allah. Kalau kita ingin memperoleh rizki, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin rizki ini bertahan bahkan nambah, syukuri Allah dengan rezeki itu. In tansurullaha yansurkum. Itu mah kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-Nya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku kepada kalian. Bersyukur dengan rizki, rizkinya akan bertambah. Bersyukur dengan kekuasaan, kekuasaannya akan bertambah. Bersyukur dengan ilmu, ilmunya akan Allah tambah. Bersyukur dengan rizki, rizkinya dibagi, Allah tambah. Bersyukur dengan kekuasaan, kekuasaan itu dipakai menegakkan keadilan, dipakai memberantas kezaliman, Allah akan tambah. Bersyukur dengan ilmu, ilmu itu diamalkan, diajarkan, Allah akan tambah ilmunya. Apapun yang disyukuri, maka akan Allah tambah. Bukan hanya tetap, tapi bertambah. Dan itu tersirat di dalam ayat tadi. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Cari rizki di sisi Allah dengan cara berdoa, selain ikhtiar, lalu beribadahlah kamu kepada Allah dengan rezeki itu, lalu bersyukurlah. Ini kiat tuntunan dari Allah
0: Bagaimana caranya agar kita dimudahkan memperoleh rizki? Selalu bersyukur atas rizki yang ada. Pakai rizki itu untuk ibadah kepada Allah, Allah akan tambah. Bersyukurlah dengan rizki itu, Allah akan tambah lebih banyak lagi. Faidah kelima. Wujubul ikhlas fi syukrillah idh qala washkurulah. Hadis ini menjelaskan wajibnya ikhlas dalam bersyukur kepada Allah. Karena Allah merintahkan washkurulah, bersyukurlah kamu hanya kepada Allah. Ini menunjukkan wajibnya ikhlas ketika bersyukur. Mana ikhlas? Hanya ingin memperoleh balasan dari Allah atas aksi kita atau amal kita. Bukan untuk dipuji orang, saya berbagi agar dikenal sebagai orang dermawan, orang baik. Bukan. Bukan ingin diapresiasi orang, dipuji orang, disanjung orang, diakui orang, enggak peduli. Tapi yang penting diapresiasi oleh Allah, dibalasnya oleh Allah, digantinya oleh Allah. Itu yang dimaksud bersyukur secara ikhlas karena Allah. Poin yang keenam. Anna khitamal ayah biqawli ilaihi turja'un, hadha fihi dhikrun lil khawf. فَإِنَّ مَنْ خَافَ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ يَطْلُبَ الرِّزْقَ مِنَ اللَّهِ وَأَنْ يُخْلِصَ لَهُ الْعِبَادَةَ وَالشُّكْرَ. Penutup ayat ini, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Setelah Allah perintahkan tiga, berdoa minta rizki, beribadah kepada Allah dengan rizki itu, lalu bersyukur, lalu di akhir ayat, hanya kepada Dia kalian kembali. Ini kata orang Sunda, panyingsieunan, hal yang menakut-nakuti. Karena orang yang takut kepada hari akhir, dia tidak ingin menderita di hari akhir itu. Ingin bahagia. Makanya dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia ikuti syariat Allah dengan apapun yang dimiliki. Makanya ketika ada perintah minta rizki kepada Allah, dia akan lakukan ibadah kepada Allah dengan rizki itu. Dia akan jadikan rizki itu penopang ibadah, lalu bersyukurlah. Begitu. Karena apa? Kalau enggak begitu, takut di akhirat Allah murka. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini amanah. Orang yang takut kepada akhirat, takut menderita, karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu selama di dunia. Orang itu selamat. Allah akan kasih surga. Kata siapa? Allah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada maqama rabbihi. Maqama rabbihi maknanya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Semua kita akan berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia akan berdiri di hadapan Allah. Bertemu langsung dengan Allah. Takut ketika bertemu Allah murka. Makanya selama di dunia wa nahan nafsa anil hawa, orang yang takut kepada saat ketika dia bertemu dengan Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu yang dia ikuti, tapi syariat Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat menetap dia. Makanya selain perintah tiga hal tadi diingatkan, kalian hanya kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ini warning, ini peringatan, hati-hati dengan semua yang kalian lakukan di dunia. Hati-hati dengan rizki yang kalian minta kepada Allah. Kata Allah, cari rizki, ibadah kepada Allah dengan rizki itu, bersyukurlah.
1: Kalau enggak begitu, pertanggungjawabannya nanti akan diminta di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian akan kembali. Poin yang ketujuh. Anna dzikra rizqi ma'al ibadah yadullu ala anna rizqa yusta'anu bihi ala ibadatillah la ala maksiatihi. Fa in istu'ina bihi ala maksiatihi kana kufran bihadhin ni'mah. Lakin in istu'ina bihi ala ibadati kana syukran. Poin ketujuh, ayat ini menerangkan bahwa disebutnya rizki bersama ibadah menunjukkan rizki harus dijadikan alat untuk beribadah, bukan dijadikan alat untuk maksiat. Ini yang banyak orang terjebak, kalau rizki sudah teraih, semua kebutuhan keluarganya sudah lebih dari cukup. Untuk nafkah harian sebulan dikasih dengan jumlah yang mencukupi. Umpamanya kebutuhannya sekeluarga sebulan 10 juta. Dikasih ke istrinya 20 juta. Mobil ada, banyak, rumah ada, semuanya serba ada. Uangnya masih banyak, gajinya 100 juta. Umpamanya setiap bulan pengeluaran cuma 20 juta, gajinya 100 juta. 80 juta untuk apa? Banyak orang mikir kalau enggak dipakai bersenang-senang untuk apa lagi? Akhirnya dipakai bermaksiat. Allah mewanti-wanti jadikan rizki sebagai alat untuk ibadah. Dia dijadikan rizki itu untuk maksiat. Ibadah diabaikan, dipakai untuk maksiat. Fa in istu'ina bihi ala maksiati kana kufran bihadhi ni'mah. Siapa orang yang menjadikan harta sebagai alat untuk bermaksiat, berarti dia kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kufur di sini lawan dari syukur. Tidak mensyukuri nikmat ini, ingat azabku sangat pedih. Bisa-bisa itu rizki itu dicabut, diganti dengan azab. Ayat yang sering disalahfahami surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering disalahartikan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri, gitu kan? Keliru, enggak ada nasib itu di sana. Coba terjemahkan kata per kata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam satu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa-apa bi anfusihim, yang ada dalam diri mereka. Tuh, enggak ada nasib di sini. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam satu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Itu tuh terjemahannya. Pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Kan gitu. Para ulama ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, mengaitkan ayat ini dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimat terakhirnya sama. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Kalau Allah beri nikmat lalu orang itu kufur atas nikmat itu, tidak syukur, salah satunya dipakai maksiat, Allah cabut nikmat itu, diganti dengan azab. Di dunianya aja sudah begitu tuh. Tapi kalau rizki dipakai alat menopang ibadah, itulah wujud syukur. Makanya perintah Allah setelah fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah.
0: Cari rizki di sisi Allah. Ibadah kepada Allah dengan rezeki itu, lalu bersyukurlah kepada Allah, maka ini menunjukkan rezeki dicari untuk menopang ibadah kepada Allah, alat untuk beribadah, dan cara mensyukuri rezeki itu begitu, pakai itu rezeki untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang menggunakan rezeki

0: Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di hari Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama dari Aisyah di Cibubur, Ustaz izin bertanya terkait dengan istighosah ini. Ketika ibu yang masih hidup, Ustaz, dan namun tinggalnya di lain kota. Terus kita meminta untuk ikut mendoakan kita kepada Allah. Apakah ini termasuk istighosah atau isti'anah, Ustaz, yang diperbolehkan? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Kita masih punya orang tua, ibu atau ayah, kakek, nenek, tinggalnya di kota lain, masih hidup. Lalu kita ada kesulitan berdoa kepada Allah, lalu minta agar ibu, ayah, orang tua, nenek, kakek ikut mendoakan kita. Dengan cara bisa telepon, bisa WA, bisa SMS, dihubungi lewat media. Boleh apa tidak? Boleh. Apa termasuk isti'anah atau istighosah? Enggak. Ini termasuk tawassul dalam berdoa. Boleh tawassul? Kalau kepada orang yang masih hidup, boleh. Bagus. Para sahabat bertawassul kepada Nabi SAW selama Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW menceritakan ada 70 ribu orang umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat namanya Ukasha. Ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Ukasyah minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya kepada Allah. Karena diyakini doa Nabi makbul daripada doa dirinya. Maka tawassul, berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang masih hidup dengan cara minta didoakan. Oleh Nabi tidak dilarang, oleh Nabi dipenuhi, didoakan. Anta minum, ya kamu termasuk orang mereka, termasuk yang salah satu masuk surga tanpa hisab. Boleh, itu tawassul kepada yang masih hidup dan kita yakini doanya makbul, boleh. Termasuk Umar radhiyallahu an itu jauh lebih utama daripada kalangan tabi'in. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hai Umar, kalau engkau berjumpa dengan orang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepada dia." Orangnya belum ada, belum lahir. Kok Nabi sudah tahu? Wahyu yang memberitahu. Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Ketika Umar berkuasa, dia mencari-cari ke Yaman. Ada yang kenal Uwais enggak? Ada yang kenal Uwais enggak? Ternyata ketemu, minta didoakan. Apa minta doanya? Minta agar dosa-dosa Umar diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tawassul kepada yang masih hidup. Boleh? Boleh. Jadi yang ditanyakan oleh penanya tadi bukan termasuk isti'anah, bukan termasuk istighosah, tapi termasuk tawassul kepada orang yang masih hidup dan ini dibolehkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sambas, Kalimantan Barat. Ustaz mohon doanya dan juga izin bertanya, kenapa saya susah untuk mengerjakan sholat malam Ustaz? Padahal saya sudah terbangun. Apakah karena kelelahan akibat bekerja atau karena maksiat Ustaz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik. Wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Kenapa kita berat?

0: melakukan sholat malam. Ada keinginan, pasang alarm jam 3, bunyi. Untuk bangun malam mudah sekarang ini. Tapi setelah bunyi, lihat terus jam 3, matikin, tidur lagi. Bangun malamnya gampang. Yang susah apa? Sholat. Kenapa? Saya beri perumpamaan. Olahraga, lari ke futsal ke atau apapun. Tahu itu sehat dan kita ingin. Tapi kalau di badan kita terlalu banyak beban, obesitas, banyak penyumbatan, banyak lemak. Kalau kita paksa juga terengah-engah berat, kadang dada sakit karena banyak penyumbatan ke arah jantung, koroner. Maka olahraga bagi yang kayak begitu hal yang paling berat, yang paling malas. Ada fasilitas olahraga, ada waktu yang luang, tapi malas. Karena tahu resikonya, sakit, menderita. Gimana solusinya? Hilangkan sumbatan, turunkan berat badan, mulai dari yang enteng-enteng. Jalan kaki dulu. Paling 10 menit, besoknya 20 menit, setengah jam, sejam. Terus selain itu, atur pola makan. Terus berobat. Lama-lama berat badan turun, penyumbatan berkurang sedikit. Lama-lama ada jalan, ternyata sekarang bisa agak lari, bisa sprint dan tanpa terasa. Begitu juga ibadah. Ibadah ibarat olahraga bagi jiwa, manfaat. Tapi kalau jiwa kita terlalu berat oleh dosa dan maksiat, ada banyak halangan sumbatan, berat. Salah satu caranya hilangkan dosa itu, banyak-banyak bertobat. Dimulai dari ibadah-ibadah yang enteng dulu. Jangan dulu kita bercita-cita sholat malam 1 jam 11 rakaat. Nanti belum apa-apa, duh 11 rakaat sejam, malas lah. Jangan dulu. Minimal cita-cita bangun witir dulu. 3 rakaat yang enteng. Tambah dengan 2 rakaat tahajudnya yang enteng dulu. Kalau yang enteng bebannya tidak terlalu berat secara psikis. Ah, saya mau sholat 2 rakaat aja dulu. Nanti besok 4. Besoknya lagi 6, besoknya lagi 11. Sepertama yang pendek-pendek, lama-lama agak panjang, lama-lama sejam, 2 jam sudah terbiasa. Ya. Jadi yang pertama, banyak bertaubat, banyak melatih diri melakukan ibadah-ibadah yang enteng dan ringan dan terus bertahap. Ini yang pertama. Kedua, nikmati sholat. Orang bisa betah sholat malam karena merasakan kenikmatan rohaninya. Gimana caranya? Hayati apa yang kita baca dalam sholat. Baik zikirnya, bacaannya, ataupun ayat yang dibaca dalam sholat. Hayati maknanya. Ketiga, coba. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Biasakan mentadaburi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran sesering mungkin di luar sholat. Jadi di luar sholat kita banyak baca Al-Quran secara musalsal, hafalkan surat-surat yang mudah, tambah terus, murojaah terus, terus fahami maknanya, terjemahan. Begitu nambah hafalan, kita ingin segera malam hari. Karena punya hafalan baru, ingin segera saya baca dalam sholat. Apalagi bukan hanya hafal, tapi paham artinya sudah dilihat. Akhirnya ketika sholat begitu takbir, dibaca fatihah, dibaca surat yang tadi baru dihafal dengan penghayatan. Baru terasa enak, baru terasa nikmat. Besoknya nambah lagi hafalan. Makin banyak hafalan, makin ingin segera malam hari. Makanya para ulama zaman dahulu, malam hari itu saat yang paling ditunggu. Karena di saat itu mereka merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu terbiasa, di luar sholat kita baca Al-Quran selalu rutin dan dihayati maknanya, pas masuk ke sholat itu ke bawa-bawa. Bacaan yang kita baca selalu terhayati karena sudah terbiasa di luar sholat. Makanya lama-lama makin banyak hafalan, makin nikmat, makin panjang sholatnya. Biasanya mas, 1 jam sebelum subuh sudah bangun cukup. Sekarang mah gak bisa, minimal harus 1 jam setengah sebelum subuh. Baru puas tuh. Kalau 1 jam baru bangun, alah kesiangan terlambat. Tidak puas, karena apa? Biasanya membaca surat-surat yang panjang, ruku sujudnya panjang, dalam sujud juga berdoa banyak kepada Allah. Sekarang tinggal 1 jam, berarti wah doanya nih yang harus dikurangi. Berarti bacaan yang harusnya 1 surat, ini cuma 1/2 surat. Ganggaraten, kata orang Sunda mah. Ganggaraten itu seperti kita makan biasa 2 piring, ini cuma 1/2 piring, sudah habis, masih kepengen, sudah gak ada lagi. Itu namanya apa tadi? Ganggaraten dalam bahasa Sunda. Orang biasa sholat malam 2 jam, ternyata pas bangun, aduh tinggal 1 jam lagi. Wah kecewa berat. Padahal alarm tadi sudah bunyi tuh, 2 jam sebelumnya. Ah nanti 5 menit lagi. Bleng teh 1 jam. Aduh pas bangun teh sudah azan awal. Berarti 1 jam sebelumnya. Kecewa tuh. Akhirnya yang harusnya 1 surat panjang 1 rakaat ini cuma 1/2 surat. Yang harusnya ketika sujud setelah subhanallahil a'la itu kita baca lalu berdoa dengan doa yang panjang, ini doanya diabaikan, cukup subhanallahil a'la karena waktunya enggak cukup. Kalau sudah sampai pada taraf itu, dia merasakan kenikmatan di dalam sholat. Kalau sudah nikmat begitu, dia akan ketagihan dan akan berupaya untuk setelah bangun, alhamdulillah ternyata bangun, akhirnya dia semangat. Ngantuk di awal hilang dengan wudu, apalagi mandi. Gosok gigi, mandi supaya segar, lalu sholat nyaman, badan segar, ngantuk hilang, hafalan banyak, penghayatan sudah terbiasa, pas masuk waktu sholat, aduh adem nyaman, betah dia. Kalau sudah betah begitu, insya Allah tahajud akan terasa enteng, karena tahajud merupakan kebutuhan bagi jiwa kita setiap malam ya. Semoga Allah menganugerahkan taufik hidayah kepada kita untuk bisa bangun malam dan melakukan sholat malam secara maksimal. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian di Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian kita. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita ajukan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amara Allah ya Fatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
2: Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
5: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
4: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: Wa ma kana lakum an

من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

0: Sesungguhnya bagi Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Bid'ah lebih disukai iblis. Berkata Sufyan Atsauri rahimahullah, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena dosa maksiat memungkinkan pelakunya untuk bertaubat, sedangkan dosa bid'ah tidak mudah bagi pelakunya untuk bertaubat dari dosa tersebut.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
5: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Jadi paling fakta oleh tim kolektor dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
7: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
0: آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
2: yang ngasih makan riba
0: pinjam uang
2: wakatibahu yang jadi penulis
0: hati-hati

0: Mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada Al-Mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uuni, maka ikutilah aku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan, ya, yang lain.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: رؤيا TV saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Rؤيا TV dan Radio Rؤيا.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rؤيا TV dan Radio Rؤيا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Para jemaah, para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas poin yang ke-109, hadis Ruwaifi' bin Thabit al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7645, di mana hadis tersebut ada tiga bagian pembahasan. Yang pertama, larangan ya berhubungan dengan wanita yang dalam masa iddah. Yang kedua adalah larangan untuk menjual harta rampasan perang, yaitu ghanimah, semua dibagi, dan ini sudah dibahas. Yang ketiga adalah larangan untuk menggunakan ya baik pakaian maupun kendaraan yang masuk bagian dari al-fai. Apa beda al-ghanimah dengan al-fai? Kalau al-ghanimah itu harta yang dihasilkan dari peperangan bersama dengan orang kafir. Adapun al-fai, ya, harta yang dihasilkan dari orang kafir tanpa peperangan, ya, tanpa peperangan. Dan pertama kita dengarkan hadisnya, yaitu la yahillu limri'in yu'minu billah wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairih wala an yabta'a maghnaman hatta yuqsam wala an yalbasa thawban min fai'il muslimin hatta idha akhlaqahu raddahu fih wala yarkaba dabatan min fai'il muslimin hatta idha ta'jafaha raddaha fih. Akhraju Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dari sahabat Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Tidak halal, itu tidak boleh bagi seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya kepada tanaman orang lain, yaitu berhubungan dengan wanita yang sedang dalam masa iddah yang ada di situ, dan sudah ini sudah kita bahas bersama. Dan juga tidak boleh menjual harta rampasan perang, ghanimah, hingga dibagi. Ini juga sudah dibahas. Ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, yaitu tidak boleh menggunakan pakaian dari fai, fai'il muslimin. Ya. Hingga apabila khawatir rusak, boleh dipakai, tapi nanti dikembalikan. Dan juga tidak boleh menggunakan kendaraan dari fai al-muslimin atau apa harta rampasan dari orang kafir yang tanpa perang, ya, hingga apabila ya dia tidak ditunggangi sehingga lemah, ya, maka boleh ditunggangi lalu nanti dikembalikan lagi, ya. Ya. Jadi bagian ketiga ini yaitu fai, al-fai. Apa al-fai itu? Disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kullu malin ukhida minal kufar bi ghairi qitalin wala ijafi failin wala rikabin. Semua harta yang diambil dari orang kufar tanpa peperangan dan juga tanpa ijaf. Ijaf itu adalah menunggangi dengan cepat, baik itu unta maupun kuda. Ini itu al-fai, ya. Nah, maka di bagian ketiga ini tidak boleh menggunakan pakaian dari fa'il muslimin. Hingga apabila rusak, boleh dikhawatirkan rusak. Sehingga apa namanya mubadir, tapi nanti dikembalikan. Ya, misalkan ada fa'il di situ, mungkin kena hujan, kena air, atau kena injek-injek, atau kena apalah yang rusak, boleh diambil, dipakai, tapi nanti dikembalikan. Ya. Dan juga tidak boleh menunggangi kendaraan dari fa'il muslimin hingga apabila ajafaha raddaha fi. Ya, ijaf itu adalah yaitu lemah. Kalau dibiarkan bisa mati. Nah, kalau ditunggangi, kalau ditunggangi berarti dirawat, dikasih makan, tapi nanti dikembalikan lagi. Dalam membahas perkara ini, kita pertama sandaran Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa ma afa Allah ala rasulihi minhum, fama awjaftum alaih min khaylin wala rikabin, walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa saja harta rampasan itu fa'i yang Allah berikan kepada rasulnya dari mereka di sini adalah dari Bani Nadir, ya, orang Yahudi, ya. Dan fama awjaftum alaih, yang tidak perlu kalian menunggang yaitu kuda, khail, wala rikab, atau kendaraan, ya, dengan kencang. Ijaf ini adalah al-masud bil isra, ya, sari'ul apa, masyi, ya, cepat, lari cepat. Nah, maksudnya apa? Kuda yang dipakai dengan kencang untuk berperang. Maksudnya di sini, apa saja yang Allah berikan dari harta rampasan orang kafir kepada Rasulnya dari Bani Nadir, dari mereka yang tidak perlu menggunakan kuda, yaitu tidak perang, ya, tidak perang. Tapi Allah Ta'ala menguasakan kepada Rasulnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ayat ini, ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir juga, ya, kata beliau, ka'amwali bani nadir, ya, hadihi fa'innaha mimma lam yujif al-muslimun alaih bi khaylin wala rikabin ay lam yuqatilul a'da biha bil mubaraza wal musawalah, ya. Yaitu seperti harta benda bani nadir, ya, dari kabilah Yahudi, di mana harta tersebut yang namanya al-fa'i' didapatkan oleh orang kaum muslimin tanpa peperangan, ya. Lam yujif al-muslimun alaih bi khailin wala rikab, tanpa harus menggunakan kuda yang dipakai untuk berperang. Nah, ini, ya. Kemudian di dalam hadis Umar bin Khattab terkait harta Bani Nadir ini, ya, suku ya kabilah Yahudi dari Bani Nadir, ya, itu untuk Rasul, ya, secara khusus yang dipakai untuk menafkahi keluarganya. Sekali lagi, kalau kita berbicara peperangan, itu merupakan apa? Tabiat manusia dari zaman ke zaman, dari, ya, Nabi Adam terjadinya pembunuhan terhadap siapa? Qabil dan Habil. Ya. Kemudian peperangan-peperangan demi peperangan dan seterusnya. Ini. Dan seterusnya. Sampai detik ini ada. Artinya bukan hanya orang Islam saja, siapapun mereka berperang. Ya, mereka berperang. Nah, sehingga ya bukan aib ketika kaum muslimin diperangi kemudian membalas, ya, peperangan itu. Namun ada tanpa peperangan mereka meninggalkan hartanya. Itu namanya al-fai. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab yang dalam Imam Bukhari nomor 4885. Kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujif al-muslimun alaih bi khailin wala rikabin fakanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassatan yunfiku ala ahlihi minha nafaqata sanatihi thumma yaj'alu ma baqiya fi silahi wal qura uddatan fi sabilillah. Al Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 4885, Muslim nomor 1757. Harta Bani Nadir termasuk faid, ya, yaitu harta yang didapatkan tanpa peperangan yang Allah berikan kepada Rasulnya, di mana kaum muslimin ya mendapatkannya tanpa menunggang kuda atau kendaraan, alias tanpa peperangan. Ya, maka harta tersebut khusus untuk Rasulullah SAW dan ini dinafkahkan untuk warganya dalam setahun. Kemudian Rasul menjadikan sisanya untuk apa? Persiapan ya, alat-alat peperangan dan juga al-qura yaitu al-khail kuda. Ya, sebagai persiapan uddatan fi sabilillah. Uddatan fi sabilillah. Sebagai persiapan dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Sekali lagi ya biar kaum muslimin juga memiliki pemahaman yang benar tidak salah ya. Maka Allah taala ya saya bacakan sekali lagi dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8 dan 9 ya. Bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan beradil kepada orang yang tidak memerangi kalian ya dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah senang dengan orang yang berbuat adil. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah pada yang ke-8. Ya. Bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Ya. Dan berbuat adil pada mereka. Allah tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ayat 9, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may tawallahum fa ulaika humud dhalimun. Tapi Allah melarang ya kepada kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan yaitu orang-orang yang memerangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan mereka terang-terangan dalam mengusir kalian ya. Mereka adalah orang-orang yang dolim. Ini ayat ini menunjukkan apa? Ya, kalau orang memerangi ya diperangi begitu. Nah, Yahudi Bani Nadir ini mereka ya sudah lari tunggang langgang para jemaah. Dengan sebab apa? Karena Allah Ta'ala menurunkan rasa takut di dalam hati orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Imran 151. Ya. Ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah malam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Al-Imran 151. Ya, kami lemparkan kepada hati orang-orang kafir rasa takut. Dengan sebab mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan buktinya. Tempat mereka adalah neraka dan itulah paling buruk tempat bagi orang yang zalim. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa orang kafir itu takut kepada Nabi, ya, diberikan rasa takut oleh Ta'ala. Bahkan rasa takutnya itu satu perjalanan satu bulan. Ya, jarak perjalanan satu bulan dengar, ya, kaum muslimin datang sudah beratakut. Itu. Sebagaimana di dalam sabda Nabi, di antaranya hadis Abi Hurairah dalam Bukhari 7273. Bu'istu bi jawami'il kalim wa nusirtu birru'bi. Ya. Apa kata beliau? Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim, perkataan yang singkat, maknanya padat. Dan diberi pertolongan oleh Allah dengan ar-ru'b, yaitu rasa takutnya orang-orang kafir. Itu pertolongan dari Allah Ta'ala kepada Nabi. Diberikan rasa apa? Rasa takut. Merajamah. Ya. Wabaina ananaim ra'aituni utitu bimafatihi faza'ilil ardi fawud'an fi yadi. Ya. Dan ketika aku tidur, ya, mimpi, diberikan apa? Kemenangan, kunci-kunci yang bisa menaklukkan, ya, khazainil ardi, ya, yaitu apa namanya, khazain, ya, harta, ya, yang melimpah dari bumi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW diberikan pertolongan oleh Allah berupa apa? Takutnya orang kafir. Ya, tadi dalam surat apa? Al-Imran 151. Sanuki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunzil bi sultana. Bahwa kami lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir itu rasa takut. Ya. Dengan sebab mereka menyekutukan Allah yang telah turunkan sultan bukti. Nah, tapi orang beriman karena bertauhid diganti takutnya dengan aman. Surat apa? Surat An-Nur ayat 55, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang beriman dari kalian dan orang beramal soleh diberikan kekuasaan. Sebagaimana diberikan kekuasaan kepada sebelum mereka. Dan Allah meridai mengkokokkan agama Islam yang Allah ridai untuk mereka. Dan mengganti rasa takut jadi aman. Kenapa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Karena mereka beribadah hanya kepadaku tidak syirik. Jadi kesyirikan itu mendatangkan rasa takut. Tauhid, ya, diberi rasa aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya, surat Al-An'am 82. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman, yaitu dengan kesyirikan. Maka apa? Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Diberi aman dan petunjuk dan hidayah. Jauhkan kesyirikan. Semakin kita berada dalam zona kesyirikan, semakin dihantui oleh rasa takut. Ya, gitu. Tadi juga Ali Imran 151 menjelaskan kepada kita, ya, orang-orang kafir diberi rasa takut. Kenapa? Karena kesyirikan mereka. Dan rasa takut ini merupakan rasa takut orang kafir kepada Nabi dan kaum muslimin, ya, para sahabat tentunya. Itu merupakan apa? Pertolongan Allah. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah dengan diturunkan rasa takut kepada orang kafir. Dan rasa takut itu berapa jaraknya? Perjalanan satu bulan. Ya, ya, kalau menggunakan kuda berapa hari gitu? Satu bulan itu. Ya, apa namanya? Berapa jauh? Ya, sebagaimana hadis Jabir bin Abdillah yang dua Imam Bukhari Muslim, Bukhari nomor 438. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, ya, qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin. Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Wa ayu marjuli min ummati adukatus sholah falusalli. Wa uhillat lil ghanaim. Wa kanan nabi yub'athu ila qawmi khasatan. Wa bu'ithu ila nas kafatan wa u'titu syafa'ah. Al-Bukhari nomor 438, Muslim 521. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku diberi oleh Allah Ta'ala lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun, ya, para nabi sebelumku. Satu, diberi pertolongan oleh Allah dengan apa? Rasa takut kepada orang kafir, ya, dalam jarak perjalanan satu bulan. Nah, kalau pakai kuda satu hari itu berapa jaraknya, dikalikan 30. Ya. Kemudian yang kedua, dijadikan semua hamparan tanah itu sebagai masjid, tempat sholat dan suci. Ya, kecuali tempat seperti toilet, hammam, ya, mazbalah, tempat sampah. Kemudian kata beliau, siapapun yang dari umatku menjumpai waktu sholat, silakan sholat di mana saja. Nggak ada alasan. Oh, ini jauh dari masjid, ya. Sementara bisa sholat di mana saja. Tuh. Dan dihalalkan bagiku ghanimah, ya. Sudah kita bahas. Sedekah nggak boleh bagi keluarga Nabi, haram. Ghanimah halal. Ya. Dan Nabi diutus khusus untuk kaumnya. Sementara aku diutus untuk semua manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Untuk semua manusia. Dan aku diberi syafaat. Ya. Sebagai syahid. Dalam pembahasan kita apa? Karunia pertama yang diberi kepada Nabi. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah Ta'ala karunia. Pertolongan. Berupa rasa takut yang dilemparkan ke dalam hati-hati orang kafir dalam waktu atau jarak, yaitu perjalanan satu bulan. Sudah takut dengar, ya, dengar jarak seperti itu sudah takut, ya, ini para jemaah. Nah, sementara yang kita ini, yang pada zaman sekarang nggak ditakuti. Bahkan yang takut. Ya. Kenapa? Apa kita sedikit, kita banyak. Seperti buih di tengah lautan. Mudah diombang-ambingkan sana kemari. Apa penyebabnya? Al-wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia takut? Takut mati. Ya, sebagaimana hadis Tauban. Maula Rasulullah SAW. Yang Abu Dawud nomor 4297 dan yang lainnya, ya, Nabi bersabda, yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qus'atiha. Faqala qail, wa min killatin bina nahnu yawmaidin, wala bal antum yawmaidin kathir, walakinnakum gusa'un kawusa'is sa'il, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum, walayak difanna fi qulubikum alwahna. Qala qail, ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akhirnya Abu Dawud dan di Sahih Al-Albani nomor 4267, ya. Hampir para umat itu mereka berebut untuk kalian. Kaum muslimin ini direbut. Ini sekarang terjadi. Ya. Sebagaimana orang yang lapar saling berebut di meja yang penuh dengan makanan. Jadi kita diistilahkan seperti makanan yang ada di meja. Ya. Umat-umat yang lain seperti orang lapar yang berebut makanan itu. Lalu ada yang bertanya, seorang sahabat disebut, apakah di saat itu kita sedikit, ya Rasul? Apa kata beliau? Bahkan pada saat itu kalian banyak jumlahnya, tapi kalian usahun ta usah isail. Kalian seperti buih, ya. Kalian ada buih seperti buih di lautan, dan Allah Ta'ala akan mencabut wibawa kalian dari dada-dada musuh kalian. Artinya kita tidak ditakuti, ya, itu. Dan Allah Ta'ala akan melemparkan ke dalam hati kalian, yaitu sifat al-wahan. Ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hadis dari Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah, ya. Lantas bagaimana, ya, dengan kondisi kita yang pada saat ini berada dalam kondisi kehinaan, ya, kaum muslimin di mana-mana yang sedikit, ya, ada genosida. Kita lihat di Myanmar, kita lihat di Palestina, yang banyak dengan usul fikrinya. Peperangan apa? Pemikiran, brainwash, cuci otak. Dilemparkan subhat, kerancuan-kerancuan sampai orang berani murtad dengan bangga, ya, diekspos, ya, betul tidak? Makan babi pajak bismillah diekspos. Itu semua, ya, yang terjadi. Nah, itu sebenarnya pada akhirnya adalah kehinaan. Kenapa? Itu tadi, hubung dunia dan takut mati. Ya. Apa penyebabnya semuanya itu? Ya, karena dosa. Nabi bersabda, idza tabayatum bil inah wa khattum adnabal baqar wa radutum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, nomor 3462. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk riba. Riba banyak bentuknya. Ini juga ulama menjelaskan, apabila yang dilarang itu menyebar dan kalian pegang ekor sapi ridho dengan pertanian, yaitu cinta dunia, serta meninggalkan jihad. Warna jihad ditinggal banyak, sholat, banyak orang tidak menutup auratnya, yaitu kewajiban banyak ditinggal. Jadi kalau tiga ini berkumpul, larangan banyak dilanggar, cinta dunia menggebu, kewajiban banyak ditinggalkan, apa terjadi? Sallallahu alaikum zunna. Allah Ta'ala akan menguasakan sallallahu alaikum zunna, yaitu kehinaan. Atas lid itu mencengkram begini. Ya. Jadi kehinaan itu mencengkram kita. Sehingga susah untuk keluar. Para jemaah, hina. Ya, kaum muslimin itu terhina. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Jadi solusi dari kehinaan yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadi bancakan, ya, bancaan bagi umat-umat yang lain, bukan solusi-solusi, ya, yang lain kecuali hatta tarji'u ila dinikum. Seandainya orang yang kembali pada agama itu adalah memiliki tingkat elit. Elit seperti siapa? Abu Bakar. Kalau memang dia kembali pada agama diberi strata sosial tingkat yang elit seperti siapa? Bilal bin Rabah, Khabbab ibn Araf, Ammar bin Yasir. Artinya apa? Semua sama-sama kokoh. Baik yang kaya pun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah dalam ekonomi, elit sama alit. Itu. Kenapa? Karena kembali kepada agama. Ya, itu solusinya. Dengan demikian, kembali kepada agama, pintu pertamanya apa? Dengan ta'lim. Sehingga tahu, ya, mana hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana maksiat. Ya. Di dalam riwayat yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Utbah atau juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi ya. Inna Rasulullah sallam qol wa nahnu julus ala bisatin innaha satakunu fitnah. Qalu kaifa naf'al ya Rasulullah? Qala faradda yadahu ila al-bisat wa amsaka bihi qala taf'aluna hakada. Wa dzakara lahum Rasulullah sallam yauman anna satakunu fitnah. Falam yasma'hu kathir minan nas faqala ma tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallam? Qalu ma qala? Qala yaqulu inna satakunu fitnah. Qalu fa kaifa lana ya Rasulullah au kaifa nasna qala tarji'u ila amrikumul awwal ya. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dan ketika itu kami duduk-duduk di bawah di lantai. Bisa ya, pantai itu nggak ada karpet, tidak ada keramik ya. Beliau mengatakan sesungguhnya akan datang fitnah. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Lalu beliau meletakkan tangannya di atas ya lantai dan memegang dengan erat-erat. Lalu bersabda, taf'aluna hakadha, pegang ini erat-erat. Seperti ini, ya. Lalu beliau menyebutkan kepada para sahabat satu hari bahwa akan ada fitnah. Tapi kebanyakan mereka tidak mendengar. Mu'ad berkata, apakah kalian mendengar apa yang disabdakan Rasul? Mereka berkata, apa yang disabdakan beliau? Beliau bersabda akan ada fitnah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan kami Rasul? Atau apa yang kami perbuat? Kaifanasna? Apa kata beliau? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada perkara semula. Ya, yaitu apa? Perkara yang Nabi sampaikan. Ya, yang Nabi sampaikan. Ya, dan ini perkara semula adalah yang disampaikan oleh Nabi pada para sahabat. Ini para jemaah. Ya. Nah, itu solusinya kembali ke manhaj salafus soleh. Para sahabat, karena Nabi bersabda, khairun nasi qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian berikutnya tabi'in, lalu berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah, apa yang dipegang mereka tadi dalam surah An-Nur 55? Tauhid. Bahkan satu saat ya, kaum muslimin bisa menaklukkan negeri-negeri tanpa senjata. Tapi dengan apa? Dengan la ilaha illallah, langsung runtuh. Ya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang diulang oleh muslim. Ya. Sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun fil bahr. La takumus sahata yagzuaha sab'un alfan min bani Ishaq. Faida ja'uha nazalu. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin qalu la ilaha illallah wallahu akbar ya fayasqutu ahadu janibaiha alladhi fil bahr thumma yaqulu saniyah la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibaha al-akhar thumma yaqulu salisa la ilaha illallah wallahu akbar fayafraju lahum fayadkhulunaha fayagnamun bainamahum yaktasimunal maghanim idja'uhumus sarih faqala innad dajjal qad kharaja fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Akhrajahu Muslim nomor 2920. Kalian dengar ada sebuah kota yang ada di pinggiran daratan dan satunya di pinggir laut. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada 70.000 dari Bani Ishaq yang memeranginya. Ketika mereka datang ke kedua kota tadi, mereka tidak memerangi dengan senjata. Tidak pula melempar dengan panah. Mereka mengatakan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jatuh, tumbang ya, satu negeri yang ada di pinggiran pantai atau laut.
1: Yang kedua, mengatakan lagi yang kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, jatuh lagi yang lainnya. Yang ketiga mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, lalu dibuka pintu bagi mereka, mereka masuk ke dalamnya, mereka mengambil ghanimah dan dibagilah ghanimah itu. Sampai ada suara yang memanggil bahwa Dajjal telah keluar, ya. Ya, kullu syai'in, maka semua meninggalkannya dan kembali. Hadis sahih Imam Muslim nomor berapa? 2920. Ah, berarti kalau kalimat tauhid saja bisa menaklukkan sebuah negeri, dan bagaimana kalau kita pelajari untuk menaklukkan diri kita, ya, untuk menaklukkan istri yang suka ngomel, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, dan juga apa, membuat hari kiamat tidak terjadi. La taqumu sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah, ya, tidak akan terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kesimpulannya, kalau kalimat tauhid la ilaha illallah bisa menaklukkan negeri-negeri tanpa peperangan, dan juga bisa, ya, menahan terjadinya hari kiamat. Dengan demikian, ayo kita pelajari. Besok di sini ada Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ayo kita pelajari dengan kesabaran untuk menguatkan la ilaha, menafikan sesembahan selain Allah. Illallah untuk isbat, ya, menguatkan penetapan sesembahan hanya Allah Ta'ala. Dibawa oleh penulisnya ayat-ayat hadis-hadis yang menguatkan tentang penafikan. Penafikan, menafikan sesembahan selain Allah. Dan menguatkan penetapan sesembahan hanya Allah semata. Nah, dengan demikian, mengkristal dalam hati kita dengan harapan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, akhrajahu Tirmidzi. Ya, barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Ya. Ada seorang ulama hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi, saat itu beliau sakit keras, mau meninggal. Datang murid-murid senior, juniornya, mau mentalkin, tidak pede karena junior. Tapi mereka berusaha untuk ingat-ingat hadis tersebut. Ternyata mereka lupa sanadnya. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ulama hadis, ya. Beliau ketika mendengar itu dalam keadaan sakit parah, mau meninggal, langsung keluar dari lisannya dengan sanadnya, sampai Nabi bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa ucapan terakhir keluar dari lisannya la ilaha illallah, masuk surga. Setelah begitu beliau meninggal, ya, menangislah yang hadir sesendukan, terharu dengan itu. Artinya apa? Beliau berakhir dengan seperti itu. Karena apa? Karena kebiasaan. Mari kita biasakan belajar tauhid. Ya, jangankan untuk nanti, ya, ketika di akhir, kita hidup sekarang pun dengan kalimat tauhid la ilaha yang benar, yang hak, insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam kehidupan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, tauhidnya benar, ibadahnya benar, kami buka barokah dari langit dan bumi. Hujan, ya, tidak sampai jadi banjir bandang, tapi bisa mengairi sehingga tidak kekeringan, terjadi kebakaran di mana-mana. Ketika hujan turun, longsor di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Ketika tidak turun, kekeringan di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Itu perlu kita bertanya, bagaimana tauhid kita? Karena Allah tidak mungkin, ya, menyalahi apa? Janjinya. Ya, Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Itu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai di sini berarti selesai kajian kita poin 109. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam wa'azaniyallahu wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tukbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
0: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
1: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiya.
0: Walam adri ma hisabiya.
1: Walam adri ma hisabiya.
0: Ya laitaha kanatil qadiya.
1: Ya laitaha kanatil qadiya.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliya.
1: Ma aghna anni maliya.
0: Halaka anni sultaniya.
1: Halaka anni.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim.
2: Syirka la zulmun 'adzim.
1: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Kenapa?
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Roja TV dan sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan kitab syarah akidah Ahlussunnah, syarah akidah Tahawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin fillahullahu taala. Langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan alhamdulillah kita terkoneksi bersama Ustaz. Dan kita akan lanjutkan pembahasan insyaallah dari butir-butir akidah yang terdapat di dalam pembahasan akidah Tahawiyah. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan yang akan kita kaji di kesempatan malam ini di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita mulai pembahasan dan kajian di kesempatan malam ini. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin jamaah pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita tetap dan tidak keluar dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah, baik secara detail apalagi total. Maka kita perlu mempelajari prinsip-prinsip ini dan kita pelajari melalui kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah perkataan Al-Imam At-Tahawi pada nomor yang ke-163. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa nastanibu syudhudha wal khilafa wal furqah. Kita mengikuti sunnah dan mengikuti al-jama'ah. Dan kita menjauhi perilaku nyeleneh. Kita menjauhi perselisihan. Dan kita menjauhi perpecahan. Beliau rahimahullah mengajak kita meyakini prinsip ini bahwa kita harus tetap mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum dan jamaahnya generasi pertama umat Islam ini. Dan kita tidak boleh berperilaku nyeleneh baik dalam hal akidah, dalam hal amalan, dan dalam hal pendapat. Kita tidak boleh berperilaku menyelisihi dan yang menimbulkan perpecahan. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza aslun azim min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pokok yang agung yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi, ini merupakan pokok yang agung di antara pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa huwa ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu akidah maupun ibadah serta yang lain-lainnya yang merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum, barang siapa yang di antara kalian hidup nanti sesudah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Itu adalah penyakit. Perselisihan umat Islam itu adalah penyakit. Tapi Nabi bersabda, nanti siapa yang hidup di antara kalian sesudah aku meninggal dunia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi sebagaimana apa yang beliau katakan. Obatnya apa? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidun, yaitu orang-orang yang ilmunya lurus, al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk, min ba'di sesudahku nanti. Jadi pesan Nabi SAW kepada para sahabat, mereka kalau ingin tidak mengalami perpecahan harus berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para al-khulafa'ur-rasidun. Tamassaku biha

berpeganglah kepada sunnah itu. Wa'adzu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Artinya harus berpegang dengan kencang kepada sunnah ini sambil menggigit geraham supaya kuat dan tidak terlepas. Wa iyyakum wa muhtathatil umur. Hati-hati kamu, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang baru dalam hal agama. Fa inna kulla muhtathatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Dalam hadis ini, hadis yang sahih, seperti kita sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Falamma amara bis sunnah, setelah Nabi SAW memerintahkan supaya berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat, para khulafaur rasyidun. Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Setelah beliau memerintahkan supaya berpegang kepada sunnah, naha anil bid'ah, Nabi SAW melarang dari bid'ah. Wa iyyakum wa muhtathatil umur. Hati-hati, jangan sampai kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam hal agama. Jadi setelah Rasulullah SAW perintahkan supaya berpegang pada sunnah, beliau larang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wal bid'atu ma uhditha fid din mimma laysa fi mimma laysa minhu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Sesuatu yang diada-adakan. Semula tidak ada, jadi diada-adakan. Baru dalam urusan agama, mimma laisa minhu, dari sesuatu yang asalnya tidak ada dalam agama itu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang pada amalan itu tidak ada contoh dari agama kami ini, tidak ada contoh dari urusan agama kami ini, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, apa yang tidak ada di dalam agama kami ini, maka itu tertolak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan berikutnya, wa kullu ibadatin wa kullu amalin yataqarrabu bihi al-'abdu lillah wa laysa 'alayhi dalilun min al-kitab wala sunnah fahuwa bid'atun. Dan setiap ibadah, setiap amalan yang seorang hamba menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap ibadah dan setiap amalan yang seorang hamba melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada dalilnya, baik dari kitabullah maupun sunnah Nabi SAW, maka itu adalah bid'ah.

إن كان قصد فاعله التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن الله. Kalau pelakunya memaksudkan amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya itu justru menjauhkan dari Allah. Dia lakukan amalan ibadah, amalan keagamaan yang tidak ada contohnya dari Nabi dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya itu justru akan menjauhkannya dari Allah. Wala yusab alaih, dan tidak akan mendapatkan pahala. Amalan itu tidak akan mendapatkan pahala. Bal yu'aqabu, bahkan akan diiqab, akan dihukum oleh Allah SWT. Fassunnatu ma kana alaihi dalilun minal kitab awis sunnah. Maka sunnah adalah yang ada dalilnya dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita lihat pernyataan ulama yang lain, dikatakan bahwa al-bid'atu fi syara', pengertian bid'ah dalam syariat adalah ta'abbudun billah bi ghairil masyru', أو بما يخالف طريق المشروع استحسانا. Bid'ah itu, kata sebagian ulama yang lain, bid'ah di dalam syariat artinya adalah ta'abbud, melakukan peribadatan kepada selain Allah. Bighairil masyru', tapi ibadah itu tidak disyariatkan. Melakukan peribadatan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau dengan sesuatu yang menyalahi apa yang disyariatkan. Melakukan sesuatu dengan sesuatu yang, dengan satu cara yang menyalahi apa yang disyariatkan. Istihsanan, dengan menganggap itu adalah kebaikan. Saya ulangi, bid'ah menurut syariat adalah ta'abbud, melakukan peribadatan kepada Allah. Tapi melakukan peribadatannya itu dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Peribadatan itu adalah peribadatan yang tidak disyariatkan. Ini bid'ah. Yang kedua, dan itu adalah bid'ah haqiqiyah. Melakukan peribadatan, satu amalan dianggap peribadatan padahal amalan itu tidak disyariatkan. Maka ini yang disebut sebagai bid'ah haqiqiyah. Atau melakukan satu amalan yang dianggap amalan itu ibadah, tapi menyalahi tata cara yang disyariatkan, karena menganggap itu sebagai kebaikan. Ini yang kedua, ini adalah bid'ah idhafiyah. Karena pada asalnya ada ketetapan syariatnya, tapi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi yang pertama, bid'ah haqiqiyah, yaitu melakukan amalan yang dianggap peribadatan padahal itu tidak disyariatkan. Yang kedua, mengamalkan sesuatu yang pada asalnya ada tuntunan syariatnya, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, karena menganggap itu satu kebaikan. Itu pengertian bid'ah. Ta'abbud, melakukan peribadatan kepada Allah, maka ini pengertiannya adalah, kalau orang melakukan satu amalan, tapi tidak dimaksudkan untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Kalau seseorang melakukan satu tindakan, tidak dimaksudkan untuk, saya ulangi, kalau seseorang melakukan satu perbuatan, tapi
tidak dimaksudkan untuk melakukan peribadatan kepada Allah, maka ini tidak disebut bid'ah. Karena bukan ta'abbud, misalnya kemaksiatan. Orang melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatannya tidak dilakukan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Maka ini bukan bid'ah. Kalau misalnya seseorang melakukan tindakan, tidak ada contohnya, dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ini bid'ah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wal bid'u kathiratun jidda. Bid'ah itu banyak sekali. Karena Nabi SAW menyebutkannya secara umum dan tidak merinci satu-satu. Tidak memerincikan satu-satu. Menunjukkan bahwa bid'ah itu banyak. Kalau dirinci satu-satu, nanti menjadi terbatas jumlah bid'ah. Wala yu'malu biha mahma kanat wa mimman sadarat. Yu'mal biha, dan tidak boleh diamalkan. Mahma kanat, betapapun tidak. Wa minal bid'ah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, di antara bid'ah itu perayaan untuk mengingat hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahuwa bid'atun, kata beliau, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Bukan, perayaan maulid ini adalah asy-Syiah al-Fatimiyyah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'umun, mereka beranggapan annahu, itu dibuktikan dengan ittiba, dengan mengikuti jejak Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Mutaz'umu hubbahu hadza la'amri fil qiyasi shani'u law kana hubbuka sadiqan, yang sangat buruk. Seandainya cintamu jujur, niscaya engkau akan amatul mahabbati sadiqah al-ittiba. Maka tanda dari kecintaan yang benar, kalau kita benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tandanya adalah al-ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta atau tidak? Kalau kita cinta kepada Nabi, tanda utamanya adalah kita mengikuti Nabi. Kita punya semangat untuk mengikuti Nabi. Semangat kita buktikan dengan belajar apa yang ditunjukkan oleh Nabi, apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian kita bersemangat untuk mengikutinya. Ammal ibtida', adapun mengadadakan perkara baru dalam hal agama, mengadadakan perkara bid'ah, fahiya alamatun alal karohah, maka sesungguhnya ini adalah tanda bahwa dia tidak suka kepada Nabi. Ketika orang mengadadakan perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, berarti itu pertanda bahwa dia tidak suka kepada ajaran Nabi SAW. Tidak suka kepada ajaran Nabi SAW berarti dia tidak suka kepada Nabi SAW. Kesukaannya itu bohong, dusta. Karena kalau benar-benar suka, dia akan suka untuk mengikuti titah-titah Nabi SAW. Lianna Nabi SAW hadzara minal bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengingatkan dari perbuatan bid'ah. Kalau kita suka, kalau kita cinta, peringatan Nabi akan kita perhatikan. Dan Nabi mengingatkan, memberikan peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Bahkan memerintahkan kita supaya mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin al mahdiyin min ba'di. Wajib bagi kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur-rasidun sesudahku. Wa iyyakum wa muhtathat
al-umur, jangan sekali-kali kamu melakukan perkara yang baru.

dalam hal agama. Fa inna kulla muhtatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nabi SAW mengingatkan kita dari perbuatan bid'ah. Wa anta tuhyiha wa tuhdithuha. Sementara engkau menghidup-hidupkan bid'ah itu. Nabi mengingatkannya, memperingatkan kita dari bid'ah. Tapi ternyata engkau menghidup-hidupkan perkara bid'ah itu. Dan engkau mengadadakan perkara baru dalam urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Fama'na dhalika annaka takrahus sunnah. Artinya, berarti kamu benci kepada sunnah, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunta takrahus sunnata fa anta takrahur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tidak suka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, fa idza kunta turidul khaira, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kalau kamu menyukai, menginginkan kebaikan, kalau kita ingin kebaikan, fatub ilallah warji', maka bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat, kita tinggalkan perkara-perkara baru seperti itu. Peringatan maulid itu adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dalam agama. Dan maulid itu diadakan terkait dengan nama Nabi SAW. Berarti ini adalah masalah keagamaan. Harus ada dalilnya dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sementara dalil itu tidak ada. Bahkan tidak dilakukan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Yang melakukannya adalah, yang mengadakannya pertama kali adalah orang-orang Syiah Fatimiyah. Jadi, kalau kita menginginkan kebaikan, kita harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu dan yang semacam itu. Dan harus kembali. Wa ammal inad. Adapun inad, ingkar, menentang, wal mukabarah, dan sombong, keras kepala, menolak kebenaran, fahadha ikhtiyarun sayyi'un li nafsik, maka ini adalah pilihan yang engkau pilih yang berupa keburukan untuk dirimu sendiri. Ini adalah pilihan yang buruk untuk dirimu. Jadi kita harus menjauhi perkara-perkara yang bid'ah dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Wal jama'ah. Artinya, wa kadzalika nalzamu al jama'ata. Kita harus berpegang kepada al jama'ah. Pada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik itu dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah, maupun dalam urusan-urusan yang menjadi kesepakatan mereka. Baik itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, dan yang lainnya. Wa natruk as-sudud. Dan kita tinggalkan perilaku menyendiri. Maksudnya menyendiri adalah tidak mengikuti apa yang merupakan kesepakatan jamaah kaum muslimin, para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ketika berkeyakinan, keyakinannya tidak peduli kepada keyakinan orang-orang terdahulu, para sahabat. Ketika beribadah, mengikuti pendapatnya sendiri. Ini syudzud, kita tinggalkan perilaku yang nyeleneh, yang tidak berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan umat. Kesepakatan kaum muslimin generasi pertama. Fala na'ti bi'amalin wala biqaulin syadz. Maka kita
tidak mendatangkan amalan baru, tidak mendatangkan perkataan baru yang syar, yang tidak menjadi kesepakatan kaum muslimin generasi pertama. Laisa alaihi amalul muslimin wa qawluhum, tidak merupakan perbuatan kaum muslimin. Kaum muslimin yang kita maksudkan, yang bisa kita jadikan sebagai standar, kaum muslimin yang bisa kita jadikan sebagai standar adalah kaum muslimin generasi pertama. Itu standarnya. Wa qawlihim, dan tidak merupakan perkataan dan pernyataan dari kaum muslimin. Li'anna hadha, karena pernyataan atau perilaku yang syad, yang menyendiri, yang nyeleneh, yang gharib, yang aneh, itu akan yufarriq al-kalimah, akan memecah belah kalimat. Wa yuhdithul adawah, dan akan menimbulkan permusuhan. Fama damal muslimuna yamsun ala manhajil kitab was sunnah, fala natruk ma hum alaihi liqaulin syadz. Maka selama kaum muslimin zaman sekarang berjalan sesuai dengan manhaj al-kitab was sunnah. Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah metode memahami al-kitab was sunnah secara benar, seperti yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Selama kaum muslimin berjalan mengikuti manhaj kitabullah dan manhaj sunnah Nabi SAW, fala natruk, maka kita tinggalkan manhaj itu. Maka kita tidak tinggalkan manhaj itu. Tidak kita tinggalkan apa yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah untuk mengikuti perkataan yang syadz, untuk mengikuti pendapat yang syadz. Fasyudud wal mukhalafat la tajuz, hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan umat Islam generasi pertama, dan hal-hal yang menyelisih pernyataan mereka atau tindakan kaum muslimin generasi pertama, itu tidak boleh. Walhamdulillah al-muslimun yabhatuna anil haq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa kaum muslimun selalu mencari al-haq, selalu berusaha mengkaji al-haq. Wa ijma'ahum, dan selalu berusaha untuk mencari. Wa ijma'ihim anil haqqi wa ijma'ihim, berusaha mencari ijma'nya kaum muslimin sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih, tanpa perkataan di akhir hadis man syadza syadza finnar. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yazma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Maksudnya apa? Jadi kalau itu merupakan kesesatan, tidak mungkin umat Islam ini akan bersepakat. Kalau itu merupakan kesesatan, tidak mungkin kaum muslimin akan bersepakat. Dan para sahabat tidak mungkin akan bersepakat untuk sesuatu yang di dalamnya mengandung kesesatan. Sehingga apa yang disepakati oleh para sahabat, kemudian diikuti kesepakatan itu oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu adalah al-haq. Kesepakatan tentang akidah, kesepakatan tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah,
itu menunjukkan bahwa itu adalah al-haq. Karena tidak mungkin jika itu kesesatan, mereka akan bersepakat. Pasti akan ada yang menentang. Wa yadullah ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama dengan jama'ah. Tidak boleh menyelisih kesepakatan para sahabat. Tidak boleh menyelisih kesepakatan generasi pertama. Meskipun kaum muslimin di belakang hari seakan-akan bersepakat, tapi tidak sepakat. Ada yang tidak sepakat kalau itu merupakan kesesatan. Jadi kalau kesesatan tidak mungkin akan bersepakat umat ini. Maka apa yang disepakati oleh para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in itu adalah al-haq. Dan tidak boleh orang di kemudian hari menyelisih kesepakatan mereka. Baik itu tentang asma'u sifat maupun masalah-masalah akidah lainnya dan masalah-masalah ibadah. Hatta al-hadith, sampai pun masalah hadith. Kita, sebagian kita pernah belajar tentang ilmu hadith. Sampai pun masalah hadith. In warada an tariqin wa sanadin sahih. Sekalipun hadis itu datang melalui jalan sanad yang benar. Meskipun hadis itu datang melalui jalan dan sanad yang sahih. Lakinna fihi mukhalafatan lima huwa asah minhu. Fayusamma hadithan syaddan indal muhaddithin. Akan tetapi pada hadis itu terdapat penyelisihan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih daripada hadis ini, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang syadz. Meskipun hadis itu datang melalui jalan dan sanad yang sahih, tapi ternyata itu bertentangan dengan yang lebih sahih daripadanya, ini disebut sebagai hadis syadz. Di dunia ilmu hadis itu disebut sebagai hadis yang syadz, yang bertentangan dengan hadis yang disepakati dengan yang lebih sahih dari hadis itu menurut para ahli hadis. Jamaah yang dirahmati Allah, fa yajibu at-tathabbut fi hadhihi al-umur. Maka kita harus tathabbut, harus tabayyun, harus cek dan recheck, cross-check tentang masalah-masalah ini. Mana sesungguhnya yang jamaah, mana sesungguhnya yang sesuai dengan pernyataan kesepakatan kaum muslimin, dan mana yang syadz, yang merupakan pendapat nyeleneh meskipun terlihat benar. Wala nanbas fi aqwalin wa af'alin mahjurah, dan kita tidak menggali-gali perkataan-perkataan, pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan yang sudah ditinggalkan. Tidak menggali-gali kemudian dimunculkan kembali pernyataan-pernyataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah ditinggalkan. Wa nu'allif fiha, dan kita tidak perlu menulis tulisan-tulisan tentang perkara-perkara, tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah ditinggalkan. Kenapa ditulis ulang? Dahulu pernah gini. Wa nusawwis 'alan nas umura dinihim, dan tidak boleh mengacaukan manusia terkait dengan urusan-urusan agamanya. Jadi dengan menggali-gali ulang perkataan yang sudah ditinggalkan, sudah bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin, menulis ulang perkataan yang demikian itu padahal sudah ditinggalkan, itu sama artinya dengan mengacaukan urusan agama kaum muslimin. Kaum muslimin sudah
mustaqir, sudah mapan, mengikuti apa yang disepakati oleh kaum muslimin generasi pertama. Terus dimunculkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kesepakatan. Ini nggak boleh kita seperti itu. Dan harus kita tinggalkan hal yang demikian. Wasyudhud, arti syudhud, membuat pernyataan yang sendiri, membuat tindakan sendiri, maksudnya adalah mukhalafatu ma alaihi jama'atul muslimin, menyelisihi apa yang dilakukan, apa yang ditempuh oleh jamaahnya kaum muslimin. Itu mengadakan perkataan tersendiri, perbuatan tersendiri, menyelisihi apa yang dilakukan oleh jamaahnya kaum muslimin. Wal khilaf, dan arti khilaf yang harus kita tinggalkan adalah diddul ittifaq, lawan kata daripada kesepakatan. Maksudnya kita tidak boleh melakukan penyelisihan terhadap apa yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Wal furqatu, furqah, perpecahan yang harus kita tinggalkan adalah yang dimaksudkan dengan itu adalah diddul istima', lawan kata dari persatuan. Perpecahan adalah lawan kata dari persatuan. Itu semuanya, baik syudzudz, ikhtilaf, dan furqah, itu harus kita tinggalkan. Wasyudzudz diddul ikhtilaf. Syudzudz, mengadakan perkara baru, mengadakan perkara tersendiri, perbuatan sendiri, itu adalah lawan kata daripada persatuan. Amma an-nabhatha anishad. Adapun kita menggali-gali dan mencari-cari perkara yang syad untuk dimunculkan. Contohnya apa? Dulu kan dalam kasus perang Jamal, dalam kasus perang Siffin, ada sahabat yang begini-begini. Kemudian Az-Zubair ibnul Awam melakukan gini-gini. Itu namanya menguri-uri, menghidup-hidupkan, cari-cari alasan untuk mencari pembenaran, melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada penguasa. Yang sehingga ketika melakukan ijtihad, itu ijtihadnya itu diampunkan kesalahannya oleh Allah. Karena mereka punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau itu kesalahan murni bukan karena ijtihad, maka kesalahan murni para sahabat itu adalah apa? Adalah kesalahan yang diampuni dosanya oleh Allah karena sabiqat, karena kebaikan-kebaikan yang sudah banyak dilakukan oleh para sahabat. Berbeda dengan kita. Apa kebaikan yang kita agul-agulkan selain membuat perkataan-perkataan yang syadz, selain mengadakan perbuatan-perbuatan yang syadz? Enggak boleh berdalil dengan apa yang dilakukan oleh sahabat kalau itu bertentangan dengan kesepakatan para sahabat. Karena sahabat apabila salah dan salahnya nyata bukan karena ijtihad, tetap diampunkan dosanya oleh Allah. Kalau kesalahan mereka karena ijtihad, maka kesalahannya itu diampunkan dosanya oleh Allah dan mereka tetap mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Jadi kita harus husnudzon kepada para sahabat, kesalahan mereka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Nah, itu contoh cara mencari-cari perkataan yang syadz untuk kemudian kita timbulkan, kita munculkan di permukaan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Contoh yang lain. Udah menjadi kesepakatan bersama bahwa nikah itu harus ada walinya. Harus ada saksi. Sekarang untuk mengesahkan nikah tanpa wali, dicari-cari pendapat Hanafiyah. Dicari-cari pendapat itu untuk mengesahkan nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi, dengan alasan bahwa yang menikahkan itu sudah bukan muslim lagi, wal'iyadzubillah.

0: Enggak boleh. Karena itu menggali-gali perkara yang syad, yang bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin. Fahadha tadlilun lil a'immah wa tajhilun lahum. Nah, mencari-cari, menghidup-hidupkan perkara yang syad, ini sama artinya dengan menyatakan bahwa para imam dulu tersesat. Dan menganggap para imam itu dulu bodoh. Seperti itu kalau misalnya mencari-cari pendapat yang syad, yang bertentangan dengan pendapat mereka, bertentangan dengan kesepakatan, sama artinya dengan menganggap mereka bodoh. Cari-cari, cari dalilnya supaya ini dibenarkan. Bahwa apa yang saya lakukan ini dibolehkan. Nyatanya dulu ada pendapat yang boleh. Lain sama saja artinya dengan semaunya sendiri melakukan hal-hal yang berlawanan dengan jumhur. Wahal anta utita ilman akthar min ilmihim. Kata Syekh Shalal Al Fauzan, apakah engkau diberi ilmu lebih banyak dari ilmunya para imam? Wa khusista bi ilmin lam yasilu ilaih. Kemudian kamu diberi keistimewaan dengan satu ilmu yang ilmu itu tidak sampai kepada para imam. Sudah sampai ilmu itu pada para imam. Mengambil pendapat yang termudah untuk menghalalkan apa yang dia lakukan. Pokoknya yang termudah. Ini berbeda ketika seseorang menggali dan mempelajari. Kemudian menurut pendapat saya ini adalah yang terkuat. Yang lain kita tinggalkan. Ini berbeda. Tapi ini mengambil yang termudah saja. Untuk menentang yang lebih kuat. Jadi tidak seharusnya kita melakukan hal yang semacam itu. وَمَا آلَ إِلَيْهِ بَعْدُ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي الْعُصُورِ الْمُتَأْخِّرَةِ الَّتِي يَفْشُو فِيهَا الْجَهْلُ وَأَغْلَبُ مَا يَسْتُرْ ذَلِكَ عَنْ وَاحِدٍ مُتَعَالِمٍ وَلَيْسَ بِعَالِمٍ. Akibat dari apa yang dilakukan, dialami oleh sebagian orang dari perkara-perkara ini. Jadi cari-cari masalah yang syad. Cari-cari masalah yang syad. Ini musibah yang dialami oleh sebagian kaum muslimin di zaman-zaman terakhir ini. Di mana kebodohan merajalela. Dan umumnya perkara-perkara yang syad ini bolehnya keluar melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada pemimpin yang sah dan yang jenis itu pada umumnya lahir dari seseorang yang sok pandai. Walaysa bi'alim, bukan orang alim, tapi sok alim. Walam yadrus al-aqidat as-sahihah wal-fiqh. Dia tidak mempelajari akidah yang sahih. Tidak mempelajari bagaimana pemahaman yang benar. Innama tafaqqaha ala nafsihi, tetapi dia belajar agama dari dirinya sendiri. Otodidak dari dirinya sendiri, tidak merujuk kepada pernyataan para ulama. Wa sara yudhifu ila dinillahi ma laysa minhu. Kesimpulannya, pada akhirnya, apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi kesimpulan pendapat pribadinya, disebut sebagai agama Allah. Padahal itu bukan agama Allah. Disebut inilah Quran, inilah hadis. Padahal bukan itu maksud dari Al-Quran. Bukan itu maksud dari hadis Nabi SAW. Wahadihi musibah. Ini adalah musibah. Ini adalah musibah. Fal ilmu laisa bifawda. Ilmu itu bukan kekacauan. ilmu itu bukan kekacauan. Innahu yahtaj ila dhawabit wa fiqhin wa dirayah. Ilmu itu butuh patokan-patokan. Ilmu itu butuh pemahaman. Dan ilmu itu butuh keahlian. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi kita tetap berpegang teguh pada as-sunnah wal jamaah. Sehingga kita tetap pada garis ahlu sunnah wal jamaah. Kita tinggalkan pernyataan-pernyataan yang syad. Yang tersendiri, yang nyeleneh. Yang berbeda. Dan yang bisa menimbulkan perpecahan. Yang itu bertentangan dengan kesepakatan para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'un, dan tabi'ut tabi'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hasifuddin, fidakallahu ta'ala Ustaz, atas syarah dan penjelasan dari beberapa poin terkait dengan berpegang teguh kepada sunnah dan juga bersama dengan jamaatul kaum muslimin dan juga meninggalkan perkara-perkara yang syadz dan tidak jelas berkaitan dengan periwayatannya dan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan sebuah hadis. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin memperdalam pembahasan. Kami berikan kesempatan via telepon dan juga via chat WhatsApp di 0218236543. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz. Izin dari beberapa pesan chat WhatsApp yang masuk dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memahami perkataan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, pada sholat tarawih? Dan bagaimana korelasi dengan ucapan salah satu tabi'in yang mengatakan dosa kemaksiatan lebih ringan daripada kebid'ahan dan pelaku maksiat dapat diharapkan bertaubat, tidak demikian dalam pelaku kebid'ahan, sulit untuk kemudian bertaubat. Mohon nasihatnya dan pencerahannya, jazakallah khair.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan masalah salat tarawih. Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pada hari pertama, kedua, kemudian berhenti dari sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat. Ketika ditanya kenapa, itu ditinggalkan oleh Nabi SAW karena khawatir kalau itu terus dilakukan selama satu bulan penuh, Nabi mengkhawatirkan Allah akan memperberat hukum. Artinya sholat tarawih itu khawatir dijadikan sholat wajib bagi umatnya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang berat. Maka Nabi pada awalnya berjamaah, kemudian beliau tidak melaksanakannya secara berjamaah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu sudah terputus. Maka pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah, beliau kembali berusaha menjadikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus pada saat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak ada kekhawatiran bahwa akan turun wahyu untuk mewajibkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka khawatiran itu tidak ada. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Bid'ah yang paling baik, yang paling nikmat ini adalah ini. Itu kalau mau disebut sebagai perkara bid'ah. Dan itu bukan bid'ah. Berarti bid'ah ini ada qarinah. Bid'ah yang dimaksudkan di sini bukan perkara bid'ah yang dilarang. Artinya bukan perkara bid'ah yang syar'i. Tapi itu adalah secara bahasa. Karena hakikatnya bukan bid'ah. Beliau hanya menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya beliau itu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengatakan dengan kalimat bid'ah, artinya bukan bid'ah yang sesungguhnya, bukan bid'ah yang sesungguhnya. Karena itu bukan bid'ah. Hanya menghidupkan sunnah yang oleh Nabi waktu itu pernah dilakukan, kemudian tidak dilakukan lagi karena khawatir Allah akan mewajibkan kepada umat Nabi SAW sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Ketika kekhawatiran ini hilang, itu kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini hakikatnya bukan bid'ah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon diulang.
1: Pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan salah satu kalimat atau pernyataan dari tabi'in yang mengatakan bahwa pelaku maksiat sulit, pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dan pelaku maksiat lebih mudah untuk bertaubat. Sedangkan kita mengetahui kemaksiatan merupakan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Pelaku maksiat yang bukan bid'ah, misalnya orang berzina, mencuri, mengambil haknya orang lain, dia tahu bahwa dia telah berbuat dosa. Dia tahu bahwa ini adalah kemaksiatan. Dia tahu bahwa ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk bertaubat bagi orang yang menyadari bahwa itu kesalahan, itu akan lebih mudah untuk bertaubat. Karena dia tahu, enggak ada orang mencuri itu mengatakan bahwa ini tidak baik. Enggak ada orang yang berzina dengan tetangganya bahwa itu adalah baik, enggak ada. Semua mengatakan itu adalah kesalahan dan ini kemaksiatan. Jadi kemungkinan untuk bertaubat itu lebih mudah. Karena dia tahu. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, sebabnya apa? Sebabnya dia menganggap apa yang dilakukannya adalah kebaikan. Selama dia menganggap itu kebaikan, bagaimana dia bisa bertaubat? Oh, ini baik kok. Masa bertaubat dari perkara baik? Jadi susah untuk bertaubat. Jadi sulit untuk bertaubat dari perkara yang dia anggap itu adalah perbuatan yang baik. Jadi perbuatan bid'ah itu perbuatan yang berat karena dia merusak agama, mengotori ajaran Rasulullah SAW. Pelaku maksiat yang dirusak adalah kepribadian orang yang melakukan perbuatan maksiat, bukan agama. Bukan agama yang dirusak karena dia tetap mengatakan ini haram. Kecuali dia menghalalkan bahwa zina itu halal, nggak peduli, pokoknya ini halal. Nah itu namanya dia sudah membuat aturan baru dalam agama dan bisa kufur. Menghalalkan perbuatan yang haram dengan sadar itu kufur. Tapi pelaku maksiat itu tahu, tidak mengotak-atik urusan agama. Dia tahu itu maksiat, saya salah. Tapi perbuatan pelaku bid'ah itu menganggap ini bagian dari agama. Dan yang dirusak adalah agama, maka lebih berat daripada pelaku maksiat. Dan maksiat yang besar, dosanya tetap besar. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Meskipun lebih ringan daripada perbuatan bid'ah, tapi besar. Jadi jangan menganggap itu perbuatan remeh. Tetap harus dianggap perbuatan yang besar. Makanya kita harus bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan untuk bid'ah, harus dibersihkan pemikiran kita dari syubhat, sehingga kita bisa melihat bahwa ini bukan bagian dari agama. Nah.
1: Jazakumullah khair atas pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian jawaban yang disampaikan. Pendengar dan pemirsa yang bertanya, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memberikan pemahaman pentingnya memahami agama dengan manhaj dan pemahaman sahabat, sedangkan mereka berhujjah dengan adanya perselisihan dan khilaf di antara para sahabat, terjadinya perang Siffin, perang Jamal, demikian juga perselisihan antara Muawiyah dan Ali Ridwanullah alaihim jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang maksum dari mereka dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti mereka, sebagaimana mereka memiliki pemahaman, manusia-manusia setelahnya juga diberikan pemahaman. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Ada hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan di antara para sahabat Nabi SAW. Sampai sekarang, ada hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan hari ini harus merujuk kepada kesepakatan yang ada pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang menjadi kesepakatan tidak boleh kita menyelisih kesepakatan mereka. Ada hal-hal yang merupakan ijtihad. Ada hal-hal yang merupakan masalah ijtihad dan ada hal-hal yang merupakan kesalahan murni. Ya, jadi hal-hal yang merupakan kesalahan murni mungkin dengan ijtihad, mungkin bukan dengan ijtihad. Kesalahan murni misalnya yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian karena Hatib Ibnu Abi Balta'ah punya keluarga di Mekah, maka ingin membocorkan rahasia ini. Ketahuan oleh Nabi, ingin membocorkan rahasia ini sampai melakukan tindakan. Apa? Ngirim surat untuk memberitahukan kepada orang Mekah tentang rencana Nabi. Surat ini dititipkan kepada seorang perempuan. Ini pelanggaran, kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Kalau itu dilakukan oleh orang sekarang, itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Tapi kesalahan Hatib Ibnu Abi Balta'ah itu diampuni oleh Allah SWT. Karena Hatib adalah salah seorang ahlu Badr yang kesalahannya diampuni oleh Allah SWT.

0: Kalau kesalahan itu karena ijtihad, para sahabat ketika berijtihad itu ijtihadnya ketika benar dia mendapatkan dua pahala. Karena beliau sahabat, alim, paham. Ketika ijtihadnya salah, maka mendapatkan satu pahala ijtihadnya dan kesalahannya diampunkan oleh Allah. Nah, di masalah agama ini ada hal yang disepakati yang kita tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan ini. Ada yang terkait dengan khilaf ijtihadi. Khilaf ijtihadi dalam masalah fikih misalnya. Tapi ketika kita melihat ada kesepakatan di antara a'immah, di antara para sahabat, kemudian ada setelah itu ijtihad. Dan ijtihad ini ternyata bertentangan dengan kesepakatan para sahabat. Maka kita tidak boleh mengikuti ijtihad itu untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Karena ini bertentangan dengan kesepakatan. Sedangkan ijtihadnya para sahabat bukan dalil. Bukan dalil. Udah. Sahabat itu serahkan saja kepada Allah. Mereka akan dapat pahala. Kalau salah diampuni dosanya oleh Allah. Kalau itu karena kesalahan ijtihad, ijtihadnya yang salah diampunkan oleh Allah, tapi dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Dan mereka berhak untuk berijtihad. Jadi kita jangan menganggap sekedudukan dengan mereka. Jangan menganggap kita sekedudukan dengan mereka. Kalau itu bertentangan dan bisa memecah belah umat, jangan berdalil dengan ijtihad ini untuk membenarkan langkah-langkah yang akhirnya akan memecah belah umat. Ikuti kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama, kesepakatan para a'immah tentang hal-hal yang menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah ibadah, dan lain-lainnya. Wallahu'alam.
1: Bissawab. Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawabannya. Barakallahu fikir, Ustaz. Baik, kami akan angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz. Kami gabungkan. Keinginan kuat untuk mengikuti sunnah. Apalagi setelah mengetahui ilmu dan juga mengikuti majlis. Akan tetapi sulit untuk menunaikannya karena masih di lingkungan pekerjaan, Ustaz, yang tidak bisa secara bebas mengamalkan sunnah tersebut. Bahkan sebaliknya, seringkali ada ritual-ritual bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi kami, bagi saya, apabila belum bisa melaksanakan itu secara totalitas dan untuk resign dari pekerjaan juga belum ada kemampuan. Mohon nasihatnya, Ustaz, berkaitan dengan mengamalkan sunnah ini. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Usaha kita yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah SWT. Kita tetap hidupkan tekad untuk bisa menjalankan sunnah Nabi SAW secara totalitas. Dan kita harus berdoa kepada Allah SWT supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ini, tekad kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Nanti insya Allah akan ada jalan keluar dari Allah SWT. Imma lingkungan yang Anda sekarang ada di dalamnya berubah, kemudian menjadi lingkungan yang mendukung kita mengamalkan sunnah, atau mungkin dimudahkan oleh Allah untuk menemukan lingkungan yang baru tanpa kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang lain secara bertahap. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah tetap rajin mengaji. Dan menganggap bahwa tidak mengikuti sunnah itu adalah perkara yang berat. Tidak mengikuti sunnah itu perkara yang berat. Jadi kita bertahap di dalam usaha-usaha untuk mengikuti.

0: mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu juga kita fahami bahwa sunnah yang harus kita ikuti bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, wajibnya di tingkat paling atas. Nah, ini prinsip sekali. Kemudian di bawahnya ada yang sunnah-sunnah yang ketika kita tinggalkan konsekuensinya tidak seberat ketika kita meninggalkan sunnah yang lebih berat kewajibannya. Jadi kita harus mengambil skala prioritas, membanding-bandingkan. Cari ma'isyah itu kewajiban. Ketika kita mencari ma'isyah itu kewajiban dan ma'isyah ini untuk menghidupi diri kita, menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Ketika kita ini tinggalkan, akhirnya kita tidak mempunyai pekerjaan. Sementara ada hal-hal yang mungkin terpaksa kita langgar. Kalau kita bisa meninggalkan itu, alhamdulillah, wabihi wa ni'mat. Kalau belum bisa, tetap kita banding-bandingkan mana yang lebih berat. Antara meninggalkan cari ma'isyah dengan mengikuti sunnah, kemudian kita akan kesulitan mendapatkan ma'isyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan, tapi kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita diberi jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan baginya jalan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon kiat-kiat dan nasihatnya Ustaz, bagaimanakah hukum seorang muslim yang meminta perkara dunia dalam doanya, melihat begitu banyaknya hadis para sahabat meminta kehidupan akhirat, dan hal ini karena kehidupan dunia yang kami alami atau keluarga alami sangat sulit. Bagaimanakah hukum meminta dunia dan bagaimanakah beramal satu amalan akhirat dengan harapan terbukanya pintu-pintu rezeki dunia? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan.
0: Gini aja, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa seperti ini. Allahumma aslihli dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati hiya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati huwa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ila akhirih. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ini merupakan penjaga bagiku. Agama yang kayak saya anut, agama Islam, saya dalam beragama berpegang pada ajaran Islam ini, perbaiki supaya saya terlindungi dan terjaga dengan agama ini. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaiki duniaku yang di dalamnya ada ma'isyahku. Karena kalau masalah ma'isyah terganggu, bisa kita akhirnya akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permintaannya umum, perbaiki duniaku. Entah bagaimana Allah caranya memperbaiki dunia kita, mohonlah kepada Allah ini. Dan ini tidak mengapa karena ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini menjadi tambahan kebaikan padaku, menjadi tambahan bagiku pada setiap kebaikan. Jadikanlah kehidupan, kalau engkau memberikan kehidupan kepadaku, jadikan ini sebagai tambahan waktu untuk aku melakukan setiap kebaikan. Waj'al semua keburukan. Jadikan, kalau engkau jadikan saya mati, maka kematian ini adalah

0: akhirat mohon kepada Allah tentang perbaiki duniaku yang di dalamnya adalah ma'isyahku. Nah, Allah alam. Pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Jadi kita tetap harus berusaha untuk akan ditanya dengan tiga pertanyaan pokok tentang siapa sunnah Nabi SAW dan kepada al-jamaah, jamaah para sahabat, jamaah yang diakui ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pekan atau Jumat yang akan datang. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dan kajian kita. Ada sejumlah pertanyaan, sudah kembali poin-poin penting dan prinsip dalam pembahasan akidah tauhidiyah di kesempatan Jumat yang akan datang bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA, hafizahullahu ta'ala, langsung yang disampaikan secara langsung. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman.
3: Sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, Muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Yang

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa in yamsaskallahu

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia." Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: إن ربك هو الخلاق العليم.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru setelah sebelumnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Kita telah menyelesaikan membaca kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala mulai hari ini 29 Safar 1440 Hijriah, hari Rabu, kita mulai membaca kitab yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk kaum muslimah. Kita singkat, risalah penting untuk kaum muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan sebelum kita membaca, saya ingin menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu biografi sedikit tentang penulis. Sedikit biografi tentang penulis dari kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian yang kedua, yaitu sedikit penjelasan secara umum tentang kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun biografi penulis, beliau adalah Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan Al-Syeikh Abdul Razzaq adalah anak dari seorang ahli hadis di kota Madinah, disebut sebagai Muhaddithul Madinah, yaitu Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala dilahirkan pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti kalau seandainya kita sekarang di tahun 1440, maka 1382 berarti umur beliau sekitar 58 tahun. Umur beliau sekitar 58 tahun. Kemudian beliau dilahirkan di kota Zulfi, Arab Saudi, dan sekarang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun beliau kegiatannya sekarang adalah berdakwah, kemudian menulis kitab, kemudian menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang sebelumnya beliau adalah termasuk baik itu S1 ataupun pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, yaitu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kemudian di antaranya juga adalah Tahdzib. Saya sebutkan beberapa kitab beliau, di antaranya itu Fadailu Yaumi Arafah, kemudian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, min wasaya salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, bawa'isul khalaf khalas minadh dhunub, kemudian bawa'isul khalas minadh dhunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, ta'liqah ala syarhis sunnah lil muzani, catatan atas kitab syarhus sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Kemudian doa-doanya para nabi. Kemudian raka'izul fi tarbiyatil abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Kemudian syarhu al-qasidah al-ha'iyah, syarah qasidah al-ha'iyah. Kemudian tajdidul iman. Dan kemudian rasailu tahummu al-mar'ah al-muslimah, risalah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah. Kemudian al-umur al-mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang. Kemudian syarhud durus al-muhimmah li'amatil ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam. Kemudian al-rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian min ma'alimit tauhid, termasuk dari prinsip-prinsip tauhid. Kemudian kitab wajah syahr Ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala

dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala. Adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, muqaddimatul majmu', muqaddimah kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Watahummuha fi amri diniha. Dan bermanfaat, sangat penting di dalam perkara agamanya. Tiga, berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama, yaitu takrimul islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, maw'idhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasaila takhussul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wasabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tabi'iha fi hadzal majmu', dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Likauniha fi babin wahid, disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. Wa yukammilu ba'daha ba'daha ba'dan, dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan wa as'alullah an yu'ziman naf'a biha wal barakah innahu sami'un qarib, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah taala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama.

0: yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, tadi terlupa, bahwa beliau, Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid apa, ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah. Kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah. Yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah. Penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah Subhanahu wa taala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menulis menulis surat kepada Kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Baik. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Ya, saya bacakan hadisnya. Kullu kalamin aw amrin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah ibn Abdurrahman. Qurrah bin Abdul Rahman, seorang perawi yang menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, mungkarul hadithi jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdul Rahman, menurut Imam Yahya ibn Ma'in, dha'iful hadith. Hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah ibn Abdul Rahman, al-hadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdul Rahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua, bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mursal min aqsamil dhaif, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Ya, jadi ini mursal, ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kasyaf. Kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini. Di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Daqiqil Aid, kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, al-hadis ja'a al-hadis min tariqain atau akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi wa qad dha'afahu ba'd ahli al-ilm wal aqrab annahu min babil hasan li ghairihi. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban dan selainnya, dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang hasan karena penguat lainnya. Maka wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang maknanya di maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya bismillah, mengucapkannya bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab ensiklopedia ahli fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna at-tasmiyah mashru'atun li kulli amrin dhibal ibadatan atau غيرها. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah alladzi akmala lana ad-din. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa atamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita terhadap kita nikmat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah Subhanahu wa taala telah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kemudian mengajari umat Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Waba'atha fina rasulan minna, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina, ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Kita baca tafsiran dari al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah, al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari al-hikmah. Kalau kita buka di dalam beberapa tafsir, maka al-hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din, agama, bisa as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa al-Islam, agama Islam, dan semisalnya. Taib. Kemudian penulis mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Yang artinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rasul, sebagai rasul yang kami utus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi alam semesta. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lisalikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kecuali akan setelah diutus seorang rasul, ya, seorang rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hujjah atas manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lis-salikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan, amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab. Istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya dengan sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa. Makanya di sini penulis Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala mengatakan, fa inna ni'matallahi 'ala 'abdihi al-muslimi azimah. Sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar. Wa minnatahu 'alaihi kabiratun bihidayatihi ila hadzal din al-'azim. Dan pemberian Allah atas hambanya sangat besar dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini. Dinil Islam, agama Islam. Dinillah alladhi irtadahu li'ibadih, yaitu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum, dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wala yaqbalu minhum dinan siwahu, Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala menyebutkan dalil-dalil. Baik. Sekarang, ahibati ahibizakumullah, saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar. Bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam, maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang paling terbesar adalah petunjuk agama Islam. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa laqad dzara'na li jahannam. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar di yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu matlubin ni'matun min Allah. Setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar, kita menginginkan minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan dan minum, yaitu nikmat agama. Nikmat agama ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai Islam sebagai agama. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Man za'ama fil Islami yara bid'atan yaraha hasan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Li'anna Allah ta'ala yaqul," karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, "Wa yaqulu ta'ala innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ayat ini surat Ali Imran ayat 85 menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Ya, tidak akan diterima. Lan di sini menunjukkan kepada peniadaan. Tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal selain dengan amalan yang diajarkan dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Atau yang maksudnya adalah orang yang beramal dan berakidah selain dengan akidahnya Islam, maka tidak akan diterima darinya. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7-8. "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asya waj'al ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karunia dari Allah dan nikmat serta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut. Taib. Kemudian penulis mengatakan, "Innahud din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq." Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki akidah, akhlak dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. "Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam Allah Subhanahu wa taala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan. Wa munzalaqatil inhiraf wa dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu dinul qawim, sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam, fi ahdafihi wa maqasidihi. Al-muhkam, yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi. Dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruhnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan. Dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu, maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai', faqala al-aql, laitahu amara bih, wala ahalla syai'an, faqala al-aql, laitahu harrama, wala harrama syai'an, faqala al-aql, laitahu abaha, wala mi'ati qattu ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-azimah, wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya, seluruh kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Benar adanya. Dan juga dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal berkata. Alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah kemudian ia melarang sesuatu, kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu, dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu, kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan, dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'ti qattun ilmun sahih yang khususnya min akhbaril azimah. Dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an min ahkamil qawimah. Tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang di dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil, maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahuddin al-azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله، وأعماله والهدى والرشد زاده. من تركه وترك الاهتداء به رحلت له عنه العقيدة القويمة وأعمال الجليلة والأخلاق العالية النبيلة، وحلت محلها أوهام العقول وتفاهت الآراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung, yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiarnya, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya, dan kebaikan adalah teman dekatnya, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya. Dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah, dan akan digantikan tempatnya pada pada auhamul uqud, yaitu pada akal-akal yang bingung, watafahatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan, wasayyil amal, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, waradhilul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluha al-'abdu al-hidayah li hadzal din 'adzim. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah al-hidayah. Yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung ini. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan waliltizam bidalalatihi wa irsyadatihi, dan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya dan juga arahan-arahannya. Kemudian penulis mengatakan wal bu'du tam wal hadharul kamil min kulli ma yunha ma yanha wa yuhadziru minhu. Dan al bu'du tam, yaitu kesempatan yang sempurna dan peringatan yang sempurna seseorang menjauhi apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن كمال هذا الدين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمة. Dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. وَصِيَانَتُهُ لَهَا, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya. Wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan. Wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida' 'alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabit al-'azimah, dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaidah-kaidah yang agung, wat tawjihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan hani'ah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, wa ma'isyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus, menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya. Kemudian agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan. Kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya, yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus, petunjuk-petunjuk yang lurus yang yang menyempurnakan baginya kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Nah, ini mukaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam mukaddimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam dia adalah akidah, dia adalah hadi nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa taala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya, kemudian juga perbaikan perdamaian adalah perbuatannya, dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Pada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah. Pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, "Wala budda lil muslim fi hadzal maqamil 'azimi an yakuna mudrikan li jumlatin minal usulil muhimmah." Dan semestinya seorang muslim di dalam keadaan yang seperti ini, maka dia hendaknya dia mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan al-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung, liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha, وملاحظتها والسير على وفقها agar tercipta terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut. Kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal in'amut tam al-kamil was-sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Maka dia akan dimuliakan secara hakikat, secara hakiki, dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik. Sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemuliaan-pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimmah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lamal abdu ilmal yaqin. Hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin. Anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah, ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang paling lurus adalah hukum Allah. Hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah. Hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, "Wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama, harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling terbaik? Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nas la'allahum kadzalika yubayyinu Allah lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik. Tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rosailu Tahummu Al-Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu Takrimu al-Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting. Jadi sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita, maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting yang pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari Hafizahullah Ta'ala. Nah.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, menjaga Ustaz dan berikan kesehatan, dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda Ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk, Ustadz, dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kakak saya menikah dengan wanita yang beragama Nasrani. Dulu nikahnya Islam, lalu istrinya murtad dan rumah tangganya menjadi beda agama. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat yang kelima, bolehkah tetap menjalani rumah tangga khususnya dengan ahli kitab yang seperti ini? Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah taala. Permasalahannya sekarang adalah apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Tentunya perbedaan antara wanita yang ahlul kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh. Ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan bukan cerai, tetapi dia fasakh, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walawin fasakha biriddah ba'da watin fal musamma ay fal wajib huwa al mahar al musamma, yang artinya kalau seandainya terpisah, ya, dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahaduz zawjain qabla ad-dukhul in fasakha an-nikah. Kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah, kalau seandainya sang istri yang murtad. Wa in kana huwa al murtad falaha nisful mahar. Kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fahal tata'ajjalu al-furqa au taqifu ala inqidha'il 'iddah ala riwayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah di

0: dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak ada mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, maka apakah disegerakan disegerakan pemisahannya ataukah menunggu masa iddah? Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang jelas tetap dipisah. Apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudari Umu Hani. Ana mau bertanya, Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukron barakallahu fiksa, silahkan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, apakah maka berdasarkan riwayat ini, dosa yang sudah ditaubati maka tidak akan dihisab atas hamba tersebut, ya, dihisab atas hamba tersebut karena dia sudah terhapus dosanya dengan taubatnya. Lihat sekarang penjelasan para ulama rahimahumullah pada ayat surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatinya pada catatan amalnya di hari kiamat. Maka bagi siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, maka dia akan mendapatinya di dalam buku catatan amalnya yang telah dia lakukan tersebut. Dan juga dia akan mendapatkan buku catatan amalnya berupa taubatnya tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut dosanya terhapus, ya, dosanya terhapus. Jadi semua amal akan terlihat, akan tercatat, dosanya akan tercatat, taubatnya juga akan tercatat. Itu kalau berbicara tentang buku catatan amal. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Safariniyah. والصحيح كتبهم الصغائر مغفورة. Pendapat yang benar adalah penulisan terhadap dosa-dosa kecil mereka. Wa in ghufirat bijtinabil kabair. Meskipun dosa-dosa kecil tersebut yang sudah dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tetap ditulis. Ya, tetap ditulis di dalam buku catatan amal. Ya, tetapi sudah terhapus. Tetapi taubatnya pun tertulis juga, dan taubatnya menghapuskan dosanya, menghapuskan dosanya. Al-Hafidh Ibn Rajab berkata, "La tumhad dhunubu min sawahifil a'mal bitaubah." Dosa-dosa yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal tidak dihapus dengan taubat. Maksudnya penulisan tersebut tidak dihapus dengan taubat dan dengan selainnya. Bal la budda an yuqifa 'alaiha sahibuha wa yaqra'aha yawmal qiyamah. akan

0: tapi wajib pemiliknya membacanya pada hari kiamat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wastudilla biqaulihi, pendapat ini didalili dengan firman Allah, wa wudi al-kitab, diletakkan al-kitab. Fatara al-mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang artinya diletakkan al-kitab, maka orang-orang yang berbuat dosa mereka merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka mengucapkan celakalah kita. Ya, kenapa Alkitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali telah dicatat padanya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua amalan-amalan dosa apa itu, ataupun amalan-amalan pahala soleh ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hamba yang berdosa kemudian bertobat dan beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, yughfaru lahu, diampuni dosanya, walakin la yamhahu min kitabah, tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari penulisannya. Duna an yakifahu alaih, ya, sebelum dia berdiri di hadapan Allah untuk membaca, melihat dosa-dosanya tersebut. Summa yas'aluhu anhu, kemudian Allah bertanya tentangnya. Summa bakal Hasan bukaan syadidan, kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Waqala, dan beliau berkata, lau lau lam nabki illa lil haya min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis. Faqala Bilal bin Sa'ad, inna allaha yaghfiru dhunub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa, walakin la yamhaha minas sahifa, akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal, hatta yuqifahu alaiha yaumal qiyamah wa inta, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberdirikan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masuk via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
2: Dengan Ibu Nur Gesiris.
1: Iya.
2: Iya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak diserumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya, dan itu adalah kewajiban suaminya, dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya, dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat dengan kakaknya, maksud saya adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon. Silahkan kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang memang ingin bertanya perihal permasalahan tentang muslimah. Silahkan bisa bertanya langsung bersama kami di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Al-Fari.
1: Silahkan.
3: Halo.
1: Silahkan, Pak.
3: Iya, begini, saya punya pertanyaan mungkin di luar tema ini, Pak. Tapi menjadi janggal di pikiran saya karena ini menyangkut sholat ini. Biasanya kalau itu kalau sholat subuh, kalau kita memang apa masbuk, apakah dikeraskan suara kalau di rakaat kedua? Kan saya ngambilnya kan satu rakaat, saya dapatnya iman satu rakaat. Jadi apakah kita mengeraskan suara di rakaat kedua?
1: Baik, terima kasih atas
3: di
1: pertanyaannya,
3: sholat
1: Bapak.
3: Subuh.
1: Ya.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz. Ya, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, nggak begitu jelas.
1: Baik Ustaz, Bapak tadi bertanya, mohon maaf Ustaz tidak bersesuaian dengan tema. Ustaz, apabila saya sholat subuh masbuk, berarti saya ketinggalan satu rakaat. Apabila di rakaat kedua, apakah saya harus mengeraskan suara dalam membaca suratnya atau sir saja? Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka asal hukum salat subuh adalah dikeraskan suaranya. Baik dia salatnya menjadi imam bagi para makmumnya ataupun salat sendirian. Nah, apabila dia masbuk, maka dia berusaha untuk mengeraskan suaranya secukupnya sependengar dia, agar tidak dinyatakan dia membaca suratnya dengan suara yang lirih. Dia membaca surat dikeraskan secukupnya agar tidak dinyatakan dia membacanya dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam. Na'am.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Silahkan. Halo. Halo. Belum ada yang masuk. Oleh karena itu kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik, hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustaz? Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya. Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama, kalau dikatakan, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena ada, di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain adalah mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah disebabkan adalah karena di dalam hatinya terdapat zaygun, penyimpangan, akhirnya mengikuti perkara-perkara yang syubhat, mengira bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan hukum Islam, apa hukum tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan semisalnya. Ini sebab yang pertama, di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka, menurut mereka. Intinya mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana 'ala bayyinah min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana, kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah, tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat paman.
1: Ya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat
0: di dalam agama Islam. Ya, apa hukum baiat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang baiat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bai'at ya hukumnya wajib. Tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliyu amril muslimin, untuk pemimpin seorang kaum muslimin. Dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. apabila para ulama

0: pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok ya yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun partai-partai. Tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Al-bay'ah la takunu illa liwaliil amril muslimin." Bay'at tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bay'at-bay'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bay'at-bay'at yang bid'ah. Ya, bayat-bayat yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga, wahwa min ifrazatil ikhtilaf. Dan bayat-bayat seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib alal muslimin alladzina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah an takuna bayatum wahidah li imamin wahid. Dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya baiat mereka kepada pemimpin, baiat mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yajuzu al-mubayaat al-mutaaddidah. Dan tidak diperbolehkan untuk membaiat dalam beberapa baiat kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Baik. Itu yang berkaitan dengan bai'at. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini sebelum kami akhiri. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah di Roja TV dan Radio Roja dalam program Kajian Islam Ilmiah, kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua Mau'idhatun Nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga Sifatuz Zawjah al Muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Mar'ah Al-Muslimah, Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan Muqaddimah, yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, usulun muhimmah, pokok-pokok penting, sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca, yaitu seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insya Allah, pada pekan depan kita bertemu kembali, dan sekali lagi kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
9: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbu. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

0: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya

0: لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
9: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
10: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."
1: Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

0: mukramin.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
0: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
0: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala

0: عَلِيمًا.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama, tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang, atau dengan orang banyak, atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah, harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih.
Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu. Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga,
dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan kepada rasulnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi. Dengan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman. Di ayat 21 Allah berfirman. Wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi yang harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar. Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadith yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang. Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi. Bisa dilihat lagi. Bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami. Bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam. Melainkan mereka, orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga,
Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu

Pun sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini. Orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi huda min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi huda min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat,

0: mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
5: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
6: Addu salat kama amara Allah bi awqatiha li masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
10: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
11: Allah murka dengan riba. Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik paksa oleh bin kolektor dari pihak
6: ini. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Akil riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
7: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai. Ilah.
7: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
2: Terbut.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh.
0: Dan kita melakukan riba.
2: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih fala bisa fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai ini. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanabi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kedzalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnah.

0: Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: Lais

0: لأحلن أقوام من أمتي الحراء والحريرة والخمر والمعازف.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
0: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
0: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
0: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

دار الخلد جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون.

لوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rumah tangga. Kita akan mendapati dalam contoh salah

Salafun Saleh, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab." Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa idnuha sumatuha." Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat Nabi kita menjadi Rasul dengan firman-Nya, "Wa andhir ashiratakal aqrabin." Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala." Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda,
apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi, saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir. Dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang. Padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah.

0: ketiga, setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP, karena orang tuanya nggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu, minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita. Mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: Qala Rasul,
4: Sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
2: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram.
1: Menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musalli.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka,

0: Sama orang yang kafir itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Surat Al-Ma'un, Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

رحمة من ربك. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
9: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Uqayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali. In...

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa ghafurur rahim.
0: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya,

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, "Sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

0: لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Cahaya ya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita hidayah di atas Islam dan Sunnah. Diberikan hidayah, ditunjuki kita kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat ini lebih besar dari semua nikmat yang ada.

Dan kita wajib mempelajari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ikhwan fi din, azakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini. Bahwa kita ini sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, mestinya kita bertanya kepada diri kita. Kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Kita ngaji ini buat apa kita ngaji? Jawab. Kita ngaji ini nuntut ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Terus? Apa lagi? Jawab. Kita nuntut ilmu, kita ngaji. Untuk apa? Kita belajar. Supaya kita paham apa tujuan kita sih belajar ini. Jawab. Tujuan kita belajar ya untuk menghilangkan kebodohan. Tujuan kita belajar agar kita mengetahui Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mengetahui dalil. Kita belajar Quran dan Sunnah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita belajar agar kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita belajar agar kita masuk ke dalam sorga. Bapak Nabi bersabda SAW, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke sorga. Jadi harus kita tahu tujuan kita belajar. Sehingga banyak orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun, enggak ada faedah ilmunya. Bahkan yang lebih dari 10 tahun menuntut ilmu, belajar. Ada juga yang kuliah sampai gelar S1, S2, sampai dokter. Tujuannya apa dia belajar? Harus tahu. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita anggap buat belajar ini untuk dunia. Lah apa bedanya antum dengan orang-orang yang nuntut ilmu umum itu? Yang memang tujuannya untuk dunia. Kita belajar bukan untuk dunia. Untuk akhirat kita belajar. Ini yang harus kita ingat nih. Kita belajar bahwa kita tujuannya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Aslul Ilmi Khasyatullah. Aslul Ilmi Khasyatullah. Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu. Bagaimana kita takut kepada Allah Taala? Ini penting. Sehingga dengan kita takut kepada Allah, kita berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul kita berusaha untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Berusaha untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Untuk bagaimana kita taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Bukan sekedar ngaji. Bukan bawa buku banyak, kitab banyak, catatannya penuh. Bagaimana kita takut kepada Allah? Itu paling penting dalam kita menuntut ilmu. Maksudnya udah salah sekarang ngaji ini sebagai ya pokoknya asal ngaji. Rutinitas. Kewajiban. Dan yang lainnya lagi. Sudah. Bukan itu. Tapi bagaimana kita takut kepada Allah Taala? Antum perhatikan bahwa para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam ketika mereka mendakwakan kaumnya, mereka selalu ingatkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim.
Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Yang kita bahas sekarang ini tentang hari kiamat. Aku takut dengan azab yang besar nanti di hari kiamat. Artinya para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam ketika mendakwakan kaumnya, kaumnya dalam keadaan dia Islam atau kafir waktu itu. Waktu mendakwakan kaumnya, nabi-nabi kafir. Masih kafir mereka, tapi apa? Mereka mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Jadi sudah diingatkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan kufur. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan azab yang pedih nanti hari kiamat. Jadi awal dakwah itu mengingatkan orang tentang tauhid. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an i'budullaha wattaqu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Antum lihat di surah Al-A'raf. Ketika Allah, ini satu contoh dari sekian banyak contoh dakwahnya para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam di ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yawmin adzim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yawmin adzim. Di ayat 59. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya kaumku, wahai kaumku, u'budullah, beribadahkan kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain, melainkan hanya Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian adab yang besar. Yaitu adab nanti di hari kiamat. Jadi diingatkan kaumnya untuk takut kepada Allah. Bukan untuk berani. Takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini. Betul-betul mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Jadi awal dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan awal dakwah itu mengajak orang bagaimana supaya mereka takut kepada Allah. Antum lihat lagi. Di dalam surah An-Nazi'at. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Fir'aun. Antum lihat. Di situ Nabi Musa alaihi salam mengajak Fir'aun untuk membersihkan diri. Ini orang kafir, ini taghut. Jadi Allah sudah mengingatkan, idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Musa alaihi wasallam, idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melewati batas. Arti taghut. Dalam surah An-Nazi'at dari mulai ayat 17 sampai ayat 19. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Hendaklah kamu mendatangi Fir'aun karena Fir'aun itu taghut, sudah melewati batas. Sudah menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini kufur paling kufur sudah. Taghut paling taghut sudah Fir'aun ini. Kemudian Nabi Musa alaihi salam disuruh oleh Allah Taala untuk mengatakan kepada Fir'aun, mendakwakan Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka. Maukah kamu agar kamu menjadi orang yang membersihkan diri? Menghilangkan sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita. Maka di antara dakwah kita, tazkiyatun nufus. Membersihkan hati dari kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan segala macam sudah. Ketamakan kepada dunia.
keinginan pada jabatan dan segala macam. Dia ajak untuk apa? Membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau kepada Allah yang dengan itu engkau takut. Ke jalan Allah yang dengan itu engkau takut. Jadi dari awal dakwah ini sudah diajak orang untuk takut kepada Allah. Ini tagut yang paling tagut ini. Jadi diajak orang untuk takut kepada Allah. Kalau kepada orang kafir diajak untuk takut kepada Allah, apalagi kita sebagai talibul ilm, antum ngaji. Mesti antum lebih betul-betul menjaga batas-batas Allah daripada orang lain. Begitu datang Al-Quran, datang sunnah, wahyu, sami'na wa ata'na. Begitu orang beriman. Kau ini enggak, sekarang ini udah dibantah dalil. Dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah, subhanallah. Kok berani gitu? Berani. Ini udah kalau dia fakih thalibul ilm enggak seperti itu mestinya. Akhlaknya enggak seperti itu. Adabnya enggak seperti itu. Dibawakan dalil dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih. Mestinya orang beriman, sami'na wa ata'na. Takut dia. Kalau dia melanggar sunnah Nabi, takut. Ini penting antum tumbuhkan ini yang seperti ini. Kalau sudah datang dalil, antum taat. Dalil sami'na wa ata'na. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika ada perselisihan, bagaimana kita kembalikan kepada apa? Quran dan sunnah. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih tentang masalah agama, sesuatu yang kecil, farudduhu, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran. Ila Allah war Rasul, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah, ana fahmi salah. Sami'na wa ta'na. Mesti seperti itu. Ada perselisihan, bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Ayat 65, 6. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prosesikan dengan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit. Dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan, dalil, kita ikuti dalil. Bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini enggak boleh. Dalil. Kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikuti tidak sunnah Nabi. Enggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama. Karena sudah mulai ini bergeser nih pemahaman tentang agama ini. Supaya orang berpegang teguh pada Quran dan sunnah al-fahmi salaf, mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan, perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ata'na. Di bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah. Bukan menolak. Bukan sombong. Ini sekarang udah banyak. Dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil, menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong. Dalam Islam gak boleh seperti itu. Kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Di ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang berbahagia, mereka orang yang sukses. Seperti itu. Ini penting untuk
diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita berpegang pada dalil, kita akan selamat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau engkau mentaati beliau Rasulullah SAW, tahtadu, kau dapat petunjuk. Kita akan dapat petunjuk. Kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Tetap di atas hidayah. Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Antum perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Libana. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat. Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah? Yang Rasulullah perintahkan kita, sami'na wa ata'na. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah, Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saf dan yang lainnya. Taati kepada Rasulullah, jangan dilawan. Jangan ditentang. Sami'na wa ata'na. Perintah Rasulullah SAW. Laksanakan. Kalau Abu Bakar aja takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah, kata beliau, aku takut sesat. Takut sesat. Dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibana, kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya.

87 Hijriah, abad keempat. Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan, nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunnah Nabi, memperolok-olok Nabi. Jadi kita jangan bahas soal Macron dulu, Presiden Perancis. Bahas tentang kita dulu. Ini. Kita ini sudah ngikuti sunnah Nabi belum? Kita melecehkan sunnah Nabi atau tidak? Bahwa ancaman yang berat dalam Islam. Ini untuk perhatikan, Abu Bakar dia takut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, As-Siddiqul Akbar, yang pasti dijamin sorga sudah. Tempatnya di sorga yang paling tinggi. Bersama Nabi SAW. Tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu perintah Nabi akan sesat. Maka kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibnu Battah. Dan juga dengan dasar nas Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah Nabi, hati-hati antum ketika melanggar. Allah berfirman dalam surah An-Nur, di ayat 63, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Maka kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan. Tanpa memilah-milah. Kan kita sekarang ini sudah memilah-milah. Wajib atau sunnah. Maksudnya orang beriman, kalau datang perintah, laksanakan. Apakah itu wajib atau sunnah? Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Sekarang dibilang, oh itu kan sunnah. Ya kita gak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan. Kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Karena ingin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah. Dan juga yang paling penting lagi, menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan terkena fitnah. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan terkena azab yang pedih. Takutnya kita, kalau kita melanggar, kita akan sesat. Begitu orang beriman, takut dia. Yang dimunculkan selalu dalam hidup ini, takut dia kepada Allah Taala. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan. Untuk melawan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu nanti berat. Kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan imam diikut atau tidak perkataan imam? Kalau sudah datang sunnah Nabi, diikut tidak perkataan imam? Enggak boleh kita ikut. Imam yang besar. Semua imam, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Sampai Imam Malik mengatakan, kulluna, imam Ahlul Madinah, imam Ahlul Madinah, imam Darul Hijrah. Kulluna radun wa mardudun illa sahib hadal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali ini. Itu kuburan Nabi. Kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah SAW. Gak boleh kita tolak. Sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, gak boleh kita tolak. Gak pendapat manusia bisa kita tolak. Tapi kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Makanya gak boleh kita meninggalkan satu perkataan karena perkataan seseorang meninggalkan dalil, gak boleh. Saya sudah bawakan ketika kita membahas, antum lihat lagi catatan antum, ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Itu ada 12 poin. Dua kali pertemuan, antum lihat. Dalam dua kali mukaddimah, saya sebutkan antum di catatan antum. Ada di yang keempat. Yang keempat, dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursala, yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar Sawa'iq, yang keempat, disebutkan Ibn Qayyim, وَمِنْهَا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ إِذَا صَحَّتْ لَهُمُ السُّنَّةُ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتَوَقَّفُوا عَنِ الْأَمَلِ بِهَا وَاعْتِقَادِ مُوجِبِهَا عَلَى أَنْ يُوَفِّقَهَا مُوَافِقُونَ بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه وعاب على من يقول لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به ذهب إليه بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعامل

0: يحملها بها الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لم يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان. Yang keempat, Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Mukhtasar Sawaik Al-Mursala, Ahlu Sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya. Artinya tidak diam diri, berusaha bagaimana mengamalkannya dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu. Tunggu, ada enggak orang yang setuju dengan sunnah ini? Ini dalil, sahih dalilnya. Siapa sih? Ada ustadz, syekh, ulama, setuju enggak dengan dalil ini? Enggak begitu orang beriman. Jadi sunnah apabila telah sahih sunnah Rasulullah, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakini sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Ini agama. Agama adalah wahyu. Pokoknya Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Bukan lihat orang banyak. Bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalil ini sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Enggak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan, aku tidak akan mengamalkannya. Aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnah Rasulullah SAW, lam yakun lahu ayada'aha liqawli ahadin. Manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُنَهَا إِذَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena perkataan seorang manusia, siapapun dia orangnya. Apakah dia ustaz, apakah dia syekh, apakah dia ulama, apa dia imam. Kalau sudah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting. Karena mulai sekarang ada orang-orang yang sudah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini, ditinggalkan itu dalil. Ini mulai, ini berbahaya. Kita bicara soal agama, wahyu. Ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu, kita akan berada di suatu mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di shiratal mustaqim. Enggak akan sesat kita insyaallah bismillah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 33. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. Poin ke-33 dari syarah akidah Al-Sunnah wa Jamaah. Halaman 317. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. adanya hisab adalah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Hisab secara bahasa adalah perhitungan, sedangkan secara syar'i adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Jadi hisab atau al-muhasabah itla'ul ibad ala a'malihim yawmal qiyamah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad dan juga dalam syarah Aqidah Wasatiyah. Jadi hisab itu Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka, diperlihatkan. Ini hisab namanya. Sebagaimana Allah berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Arti semua yang dilakukan oleh manusia ini, itu enggak ada yang hilang, semua tercatat. Dan semua akan ditunjukkan oleh Allah ketika hari kiamat. Ditampakkan, dipaparkan semuanya itu. Tentang perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Akan dilihatkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan, itu semua enggak ada yang hilang. Semua tercatat. Semua tercatat. Dan semua akan dibukakan. Makanya Nabi SAW dalam sholatnya sering berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Antum bisa baca dalam sujud. Antum bisa baca juga ketika tasyahud akhir. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi berdoa, Allah muhasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Beliau menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Dan orang yang dipersulit hisabnya karena banyak dosanya, maka dia akan diazab. Man nuqisha al-hisaba udziba. Dalam riwayat Bukhari, yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man nuqisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang diperiksa, dihitung dengan teliti dari perbuatan dosanya, udziba, dia pasti akan diazab. Sebab itu yang dikatakan nuqisha al-hisab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasaba wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-munaqasha al-istiqsa'u fil muhasaba, artinya dia dihitung dengan rinci, dengan detail dan rinci hitungan dosa-dosanya itu yang dilakukan seumur hidupnya. Kemudian wal mutalabatu bil jalili wal haqir, kemudian dituntut semua dosanya yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamaha, tidak ada dimaafkan lagi. Ini berarti kalau enggak dimaafkan. So, nanti ada juga orang-orang dimaafkan oleh Allah, ada. Waktu dihisab ada yang dimaafkan. Makanya selanjutnya disebutkan sifat hisab bagi seorang mukmin, yaitu Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya. hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa, Allah berkata kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampunimu, mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Mereka adalah orang-orang yang berdusta sama Allah. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 18, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim." Ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini riwayat ini semuanya diriwayatkan dan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang-orang beriman itu ketika dihisab, disebutkan oleh Allah seperti disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha yudnil mu'min fayada'u 'alayka nafahu wa yasturuhu فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم فيؤطى كتاب حسناته. Jadi sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin. Ini lafaz hadisnya dari apa yang sudah terjemahkan di sini. Allah mendekat kepada orang mukmin. Lantas Allah meletakkan penutup. Allah tutup, maka Allah kemudian mengatakan kepada orang mukmin ini, engkau tahu enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Engkau pernah ingat enggak engkau pernah berbuat dosa ini? Terus diingatkan sama Allah. Atarifu dzanbakadza dzanbakadza terus. Si hamba mukmin mengatakan, iya, aku pernah berbuat dosa itu. Ingat dia semua dosanya itu, diingatkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah membenarkan semua dosa-dosa yang lakukan dan dia melihat dirinya pasti akan binasa, kemudian Allah yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, Allah mengatakan, aku pernah tutup dosamu di dunia, sekarang aku ampunkan dosamu di akhirat ini. Maka kemudian diberikan kitab kebaikan yang dari sebelah kanan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kepada seluruh amal manusia ini, semuanya. Jelas, yang paling pertama akan dihisab berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang pertama kali dihisab berkaitan dengan sholat. Kemudian juga yang dihisab pertama kali yang berkaitan dengan darah manusia. Awalu ma yuqdha bainan nasi fid dima', yang pertama kali akan diputuskan di hari kiamat itu tentang masalah darah. Itu orang membunuh orang dan yang lainnya. Ini riwayat Bukhari. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik seluruh amalnya baik, kalau sholatnya jelek seluruh amalnya jelek. Hisab tentang sholat. Nanti tentang yang lain lagi dari amal-amal yang dilakukan dalam hidup ini, semua akan dihisab oleh Allah. Makanya kita wajib hati-hati. Semua dosa itu enggak ada yang terluput. Dilihat oleh orang atau tidak dilihat, Allah Maha melihat. Ketika sendiri berjamaah atau di mana aja, ketika mukim atau safar, dilihat oleh orang tua atau tidak dilihat, tetap Allah Maha melihat. Semuanya itu akan dihisab. Makanya kita orang mukmin wajib hati-hati. Orang-orang kafir, mereka itu tidak dihisap sebagaimana dihisapnya orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Untuk melihat di sini, orang-orang kafir, mereka tidak dihisap sebagaimana dihisapnya orang-orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, tidak ada kebaikannya. Akan tapi, amal-amal mereka dihitung lalu dibiarkan begitu saja dan mereka diazab dengan sebab amalannya itu. Ini dalam akidah wasithiyah. Pada hari kiamat seluruh amalan baik orang kafir akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan atau seperti fata morgana dan tidak dinilainya di sisi Allah Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal-amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya orang kafir enggak ada nilainya perbuatan baiknya. Di dunia dibalas. Orang kafir berbuat kebaikan, Allah ini maha adil. Orang kafir berbuat kebaikan, dia menolong fakir miskin, dia menolong orang susah. Ada juga orang kafir bangun madrasah, dia bikin panti asuhan. Dia banyak dia tolong orang, dibalas di dunia. Jadi orang kafir dia berbuat kejelekan, dia dibalas di dunia, di akhirat dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia. Kalau dia berbuat kebaikan apa aja? Kan banyak orang-orang kafir yang menolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang susah, bahkan membangun rumah-rumah mereka. Ini orang kafir, dibalas di dunia. Dikasih hartanya mereka yang berlebih. Tapi di akhirat tidak bisa. Dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya orang kafir enggak dihisap. Kenapa? Karena enggak ada amal kebaikannya. Langsung mereka dimasukkan ke neraka. Orang-orang kafir itu. Karena semua amalnya dijadikan Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Itu nas Al-Quran. Menyukur demikian. Dan juga hadirat Nabi SAW. Kemudian, hisab ini dilakukan kepada seluruh manusia dan di antara kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda sallallahu yadkhulul jannata 70000 bighairi hisabin wa humul ladzina yaqtawun wa la yasarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan masuk surga 70000 orang tanpa hisab. Kalau tanpa hisab, dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang layak tawun yang tidak berobat dengan kai. Wala yasarqun, dan mereka tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu tidak menganggap sial dengan sesuatu. Tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi kalau dilihat di sini, orang mukmin itu di hari kiamat ada tiga macam. Ada yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, orang mukmin yang masuk surga dengan dihisab lebih dahulu. Dihisab lebih dahulu. Tapi dengan hisab yang mudah. Sudah Allah sebutkan dalam surah Al-Insyiqaq, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, atau kembali kepada kaumnya dalam keadaan dia bergembira. Ini orang beriman. Kemudian yang ketiga, orang beriman, orang yang masuk surga setelah dihisab dengan munaqasyah. Artinya dia diperiksa dengan ketat. Kemudian disiksa di neraka. Jadi orang mukmin yang dia dihisab dengan munaqasyah. Artinya dengan teliti dosa-dosanya, dihitung semuanya. Setelah itu dia disiksa di neraka. Kemudian setelah itu dimasukkan ke surga. Karena orang yang beriman masih ada seberat darah iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Atau bisa juga dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang dengan itu dia masuk surga. Sebab Nabi bersabda SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man nuqisha al-hisab 'udziba." Barang siapa yang dihitung dengan teliti hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi ini tiga orang beriman ini. Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi menyebutkan dari umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70 ribu orang. Dan ciri mereka, mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial yang suatu, dan mereka tawakal. Ya intinya tawakal mereka. Kuat tawakalnya dia, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara soal tawakal, ya berbicara masalah tauhid, masalah iman. Sebab syarat iman itu tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal. Pokoknya dia bagaimana menyerahkan hatinya itu hanya kepada Allah, bersandar hatinya dengan jujur kepada Allah dalam mengambil manfaat, menolak bahaya dengan menjalankan sebab yang sesuai dengan syariat. Ini berkaitan dengan hisab. Kemudian nanti pembahasan ya, selanjutnya atau dilanjutkan lagi. Yang berkaitan dengan mizan. Kalau sudah ada hisab, ada mizan. Ahlussunnah meyakini tentang adanya mizan. Poin ke-34. Ahlussunnah meyakini adanya mizan. Mizan timbangan. Ahlussunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan timbangan dan dibukakannya catatan-catatan amal. Secara bahasa, arti mizan adalah sebuah alat neraca untuk mengukur sesuatu berkenan berat dan ringan. Itu secara bahasa. Secara istilah, mizan adalah satu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' Salaf. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-103, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Dibahas tentang mizan dalam kitab-kitab akidah karena ada golongan yang sesat yang menolak tentang adanya mizan. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari tentang mizan dan mempunyai dua daun timbangan, diingkari oleh mereka. Al-Sunnah meyakini dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dan ijma' salafus salih. Allah berfirman, "Wa qul insanan alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Artinya semua dibuka catatannya itu dari apa yang diamalkan, dia kan bisa menghitung. Di dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14. Allah juga Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi." ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Diletakkan kitab catatan amal, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, celakalah kami. Ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Semua perbuatan amal manusia tercatat. Tidak ada yang satu pun terluput. Tidak ada. Sama sekali. Dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun juga. Mungkin bisa juga dilihat dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah Al-Zalzalah. Ibn Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani narahman subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatan lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, yang berat timbangannya, habibatani narahman, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kita baca tuh setiap pagi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Di sore hari juga baca 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat timbangan dari kiamat. Kemudian mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang hadis bitaqah. Itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia memahaminya, dia meyakininya, dia mengamalkannya. Di samping itu, dia pernah berbuat dosa. Banyak sekali dosanya. Dan tercatat dosanya dia, satu catatan dosanya dia, satu lembaran catatan itu, sejauh mata memandang. Itu dosanya dia. Ini 99 ditimbang. Mestinya dia binasa. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahaminya, meyakini, mengamalkannya, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seorang juga, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga yang paling berat apa? Timbangan kalimat la ilaha illallah. Fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashatil sijillat wa thakulatil bitaqah fala yathkulu ma'asmillahi syai'un. Artinya 99 dosanya itu di daun timbangan, kemudian Allah mengeluarkan catatan, yaitu dia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, dia pahami, dia amalkan, dan dia tidak berbuat syirik. Ditimbang, maka yang paling berat catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca, dan bitokoh di daun neraca yang lainnya, maka catatan-catatan itu melayang, dan bitokoh yang lebih berat. Bitokoh itu tulisannya la ilallah. Maka tidak ada yang sesuatu yang berat timbang, yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bersilsilah hadis as-sahih. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Nah, ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian kita simak dan ikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat ke 0819-896-543. Baik, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 021-823-6543. Silahkan.
2: Halo.
1: Ya, silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan dengan siapa dari mana, Bapak?
2: Dengan Abu Rasya dari Bekasi.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ya, ini pertanyaannya. Oh ya, pertanyaannya itu ini terkait yang 70 ribu orang yang di Padang Mahsyar yang memang nanti akan dapat memasuki surga tanpa dihisap dan tanpa diazab gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah itu apakah kita memang ada kemungkinan untuk menjadi 70 ribu orang tersebut? Karena memang kalau kita lihat kan kondisinya sahabat memang jumlahnya aja udah lebih dari 100 ribu gitu kan ya. Apakah memang kita ada kemungkinan menjadi 70 ribu orang gitu?
1: Iya. Yeah.
2: Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, tentang berkaitan dengan pertanyaan ini. Nabi SAW sudah menyebutkan 70 ribu orang yang mereka dari umat Islam ini tidak diazab dan tidak dihisab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Langsung masuk surga. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Tapi sanadnya ada rawi yang majhul sehingga dhaif hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang pertama di awal-awal itu disebutkan, tapi di hadis itu disebutkan aku minta tambahan kepada Allah. Kemudian dikasih tambahan. Setiap 70 ditambah dengan 1000 orang. Tapi ini riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad dan juga didhaifkan oleh pentahqiq Musnad Imam Ahmad ketika jadi ada dua, ada yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ada yang ditahqiq oleh beberapa orang, itu disebutkan juga dhaif karena ada rawi yang majhul. Berarti tetap 70, enggak ada tambahannya. 70 ribu orang. Pertanyaan tadi, apakah kita mungkin? Ya, kita hanya berdoa aja. Yang penting bagi kita bukan apakah kita masuk 70 ribu orang atau tidak. Karena kalau kita lihat, dari para sahabat aja, sudah lebih dari 100 ribu orang. Sahabat. Kan waktu Nabi Hajjatul Wada', itu lebih dari 100 ribu yang ikut haji bersama Nabi SAW. Dari seluruh penjuru datang orang. Sekarang, tentang kita bagaimana? Ya kita berusaha untuk melakukan amal soleh. Artinya kita perbaiki diri kita. Kita terus memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke sorga. Yang paling penting bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke sorga. Itu yang Nabi sering berdoa. Pokoknya itu. Apakah melalui hisab atau tidak, bagaimana masuk sorga dilindungi dari api neraka. Artinya kita berusaha bagaimana kita masuk sorga dan Allah melindungi kita dari api neraka. Itu yang Nabi SAW minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon engkau sorga dan aku memohon engkau dari api neraka. Itu yang terus. Karena cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin atau puncak cita-cita seorang mukmin dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari neraka. Orang yang dikatakan sukses, yang berhasil, yaitu faman zuhzi 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia orang sukses. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ingin masuk sorga, ya mestinya apa yang kita lakukan? Gitu. Melakukan amal-amal soleh. Kita terus melakukan amal soleh. Bukan berarti kalau kita melakukan amal soleh, kita enggak kerja, enggak dagang. Enggak. Tetap kerja, tetap dagang. Tetap usaha, tetap. Cuma enggak lalai. Tidak lalai dari mengingat Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Antum lihat. Di dalam surah An-Nur. Kita melakukan amal-amal soleh. Apakah kita enggak usaha, enggak kerja, enggak dagang. Ya tetap kerja, tetap dagang. Cuma enggak lalai dari mengingat Allah. Antum lihat. Di surah An-Nur. Di ayat 36-37. ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang